Udah masuk jam 7 nih teman Pro 2, cuacanya masih kelihatan agak mendung walaupun tadi saya lihat mataharinya membuat langit berwarna oranye pagi hari ini ya. Tapi biasanya kan jam segini udah mulai panas nih, udah mulai bersinar terang, tapi hari ini belum. Mungkin mataharinya masih malu-malu kucing meong-meong ya. Sama seperti kamu nih yang mungkin baru aja bangun bobo. Waduh, gimana enakkah tidurnya? Nyenyakkah tidurnya? Mudah-mudahan istirahatnya cukup ya teman berdua ya. Dan masih banyak informasi yang mau saya bagi, masih banyak juga lagu-lagu enak yang mau saya puterin. Tapi sebelum kita lanjut ke informasi dan juga lagu-lagu enak, saya mau menyapa dulu ibu saya tercinta, ada Mama Tatu yang sedang mendengarkan ya. Mungkin mendengarkan sama siapa aja nih, sama Teh Dina, Kang Uke, Tehona, Zahra, Wawa, siapa lagi? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Dan khusus son untuk Teteh Dina, kakakku yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat-sehat selalu, diberkahi, bahagia, serta mulia ya. Dan jangan lupa nih, ayam cabai bendotnya dong. Pokoknya sehat-sehat ya. Untuk kamu juga teman Pro 2, mungkin ada yang sedang berulang tahun hari ini, saya ucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga berbahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Biar tambah happy, biar tambah bahagia. Yuk, sebentar lagi nih saya mau puterin lagunya Discoria yang ngajakin Lalil Manino dan juga FS Elia dengan Krisio teman Pro 2. Udah siap saya putarkan nih, tinggal kamu dengarkan nanti.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih untuk menjaga kesehatan jantung? Konsumsi makanan tinggi serat seperti oatmeal, sayur, dan buah segar. Kurangi lemak jenuh, hindari gorengan berlebihan, dan pilih cara masak dengan dikukus atau direbus. Rajin bergerak, jalan kaki minimal 30 menit setiap hari, udah cukup bantu jantung tetap kuat. Dan yang paling penting, hindari stres berlebihan dan cukup tidur. Ternyata, stres bisa memicu tekanan darah tinggi loh.

Teman Pro 2, Portugal amankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia. Sampai laga final nanti, lawan-lawan berat menanti dan ada kans nih Ronaldo melawan Messi di babak puncak. Kalau misalnya Argentina berhasil menang pagi ini dan lanjut ke babak final nanti ya. Karena tadi setelah saya lihat tuh beberapa menit lalu masih 1-1 Teman Pro 2. Gila juga tuh si Kep Verde ya, bisa ngegolin Argentina, mantap sekali. Gitu Teman Pro 2 ya. Nah, menilik dari bracket pada fase gugur Piala Dunia 2026, Portugal bakal ketemu lawan-lawan sulit nih sampai babak puncak Piala Dunia 2026. Dan Spanyol yang akan ketemu pertama dengan Portugal ya. Dan Spanyol juga kan merupakan salah satu favorit juara nih. Kalau misalnya bisa melewati hadangan Spanyol, Portugal akan menanti pemenang dari Belgia atau Amerika Serikat di perempat final. Kemudian di semifinal, lawan berat juga turut menanti nih Teman Pro 2 ya. Calon lawan Portugal di semifinal harus melihat dulu dari babak 16 besar. Pada bagannya ada Kanada melawan Maroko dan juga Paraguay melawan Perancis. Nah, pemenang dari laga-laga itu akan ketemu di perempat final, kemudian akan jumpa Portugal di semifinal kalau Portugalnya lolos gitu ya. Diprediksi Perancis jadi favoritnya. Jadi siap-siap aja nih menantikan duel Ronaldo melawan Mbappe di semifinal kalau mereka sama-sama lolos. Tapi enggak tahu juga sih, penuh dengan kejutan kalau Piala Dunia itu Teman Pro 2 ya.

0: Kedua ada pasangan yang viral karena baru saja menggelar lamaran di lokasi yang tidak biasa ya. Di mana mereka ini melakukan lamaran di puncak gedung Empire State New York dengan setinggi 457 meter. Pasangan ini bernama Angela Nicolau dan juga Ivan Berkus ya. Di mana mereka itu mengenakan pakaian serba hitam dan juga penutup wajah. Nah, pasangan ini menggantungkan spanduk tepat di ujung antena gedung sekitar pukul 12 siang waktu setempat. Dan keduanya berada di puncak gedung ikonik New York itu tanpa menggunakan alat pengaman sama sekali untuk melindungi diri mereka, teman pro 2 ya. Nah, dalam rekaman yang beredar, keduanya tampak santai berpose gitu aja tuh. Di puncak gedung, sementara helikopter berputar-putar di sekeliling mereka. Nah, saat mulai turun dari jarum menara, mereka sempat terlihat berhenti sejenak di sebuah platform terdekat ya. Gak lama kemudian, Ivan Berkus tiba-tiba berlutut sambil memegang sebuah cincin. Gitu. Dan pasangan ini pun akhirnya nih mengabadikan momen lamaran itu dengan ponsel mereka. Aksi nekat ini memicu kehebohan teman pro 2 ya. Menurut CBS News, jalanan di bawah gedung sempat ditutup total pada saat pihak kepolisian turun tangan ke lokasi kejadian teman pro 2 ya. Momen lamaran anti mainstream di atas gedung Empire State New York itu pun berakhir dramatis di mana Ivan dan Angela akhirnya ditangkap pihak berwajib dan dibawa ke kantor polisi. Ada-ada aja sih ya orang bule mah ya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Teman berdua, kita diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital yang memanfaatkan AI ya, di mana teknologi ini mampu nih menghasilkan video maupun suara palsu yang tampak dan terdengar sangat meyakinkan sehingga berpotensi digunakan pelaku kejahatan untuk menipu korban. Nah, dalam unggahan media sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dijelasin nih kalau misalnya pelaku ini bisa memanfaatkan teknologi deepfake untuk menyamar sebagai orang lain. Biasanya nih modus yang dipakai itu ya, antara lain video call yang tiba-tiba minta transfer uang, voice note yang terdengar persis seperti suara anggota keluarga atau atasan kita, sampai video toko publik yang menawarkan investasi maupun giveaway yang mencurigakan. Nah, para pelaku tuh umumnya berupaya meyakinkan korban supaya segera mengirim uang atau memberikan informasi penting tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Maka dari itu kita diminta nggak langsung percaya nih sama video ataupun rekaman suara yang diterima walaupun terlihat dan terdengar sangat asli. Gitu teman pro 2 ya, amit-amit deh ya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita dijauhi tuh dari aksi-aksi penipuan seperti itu.

0: Pendengar lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Delis yang menemani Anda di rangkaian Bogor pagi ini. Pendengar, dan sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim menerima gratifikasi sekitar 3,5 miliar rupiah yang berkaitan dengan pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, pengisian jabatan di Dinas Pendidikan, serta posisi camat, hingga pengadaan seragam sekolah. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menilai praktik tersebut tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga mengancam kualitas pendidikan karena jabatan kepala sekolah diduga diperjualbelikan, sekaligus memicu keresahan di kalangan aparatur sipil negara di Kabupaten Langkat. Kasus tersebut terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di Langkat, Binjai, dan Medan pada 2 Juli lalu dan kemudian menetapkan Syah Afandin dan Yakub Abdal Al-Mu'arif sebagai tersangka dugaan suap proyek. Dengan Ondim diduga menerima 800 juta rupiah dari total komitmen 1,117 miliar rupiah terkait puluhan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan serta Kawasan Pemukiman Kabupaten Langkat. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Hatoni menilai komitmen Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam mendorong Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI menjadi forum yang menghadirkan solusi bagi pemerintah kota sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Hatoni mengapresiasi ajakan Eri Cahyadi kepada seluruh anggota APEKSI untuk memperkuat inovasi, kolaborasi, serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan alternatif seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan obligasi daerah karena langkah tersebut telah dibuktikan melalui pengalaman pemerintah kota Surabaya. Hatoni juga mengatakan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan berbagai program prioritas nasional sehingga semangat berbagi pengalaman dan inovasi melalui APEKSI diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan di seluruh daerah. Informasi mancanegara, Jepang berencana menghadirkan layanan kereta ekspres terbatas yang menghubungkan langsung Bandara Narita dan Bandara Haneda pada tahun 2030-an sehingga waktu tempuh antar kedua bandara dapat dipangkas dari sekitar 90 menit menjadi lebih singkat sekaligus memudahkan mobilitas penumpang. Sebelum layanan langsung beroperasi, Keisei Electric Railway akan meluncurkan kereta ekspres antara stasiun Bandara Narita dan stasiun Oshiage pada tahun 2028, kemudian memperpanjang rute melalui jalur Toei Asakusa Line dan KQ Line hingga mencapai Bandara Haneda. Selain menghadirkan layanan baru, proyek tersebut juga mencakup pembangunan stasiun layang, penambahan jalur kereta, serta peningkatan fasilitas Bandara Narita, sehingga kapasitas layanan transportasi diharapkan meningkat dan mendukung kelancaran perjalanan wisatawan domestik maupun mancanegara. Informasi dari dunia olahraga, Cristiano Ronaldo mengatakan akan menentukan masa depannya bersama dengan tim nasional Portugal setelah seluruh rangkaian Piala Dunia 2026 berakhir. Karena saat ini ia memilih fokus menjalani turnamen sebelum mengambil keputusan bersama keluarganya. Pernyataan itu disampaikan setelah Ronaldo membantu Portugal lolos ke babak 16 besar berkat kemenangan 2-1 atas Kroasia dan menyumbangkan 1 gol melalui tendangan penalti dalam pertandingan yang berlangsung di Toronto, Kanada. Saat ini Portugal bersiap menghadapi tantangan berat melawan Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Dallas, Texas dalam laga yang akan menjadi penentu langkah Seleção das Quinas menuju perempat final.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zay. Selamat pagi.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1.

0: membentuk sinergi ya, kemudian untuk mendorong pelaksanaan pelayanan yang baik tentunya ada dukungan ya dari pemerintah.
1: Pemerintah Kota Bogor, program TBC juga ini menjadi atensi dan masuk kepada misi kedua yaitu Bogor Sehat dalam visi dan misi Kota Bogor.
2: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Peringatan hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dengan pemerintah daerah. Warga Kota Bogor mengadukan ke Halo RRI terkait kondisi alat olahraga di alun-alun Kota Bogor yang dinilai sudah tidak layak digunakan karena memerlukan perbaikan. Tuberkulosis atau TB masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang mendapatkan perhatian pemerintah Kota Bogor. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya. Saudara, informasi pertama kami awali terkait peringatan hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dengan pemerintah daerah. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
3: Peringatan hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dengan pemerintah daerah, TNI, serta berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bogor. Kolaborasi lintas sektoral dinilai menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Jumat 3 Juli 2026. Sekretaris Polisi Masyarakat Polmas Bogor Raya, Diki Maulana mengatakan seluruh personil Polmas terus bekerja sama dengan jajaran kepolisian khususnya Babinkamtibmas dan Babinsa di tingkat kewilayahan. Saat ini seluruh personil terus bersama kepolisian terutama Babinmas dan Babinkamtibmas di tingkat bawah menjaga keamanan masyarakat agar tertib hukum dan mengurangi angka kriminalitas.
4: Kalau Polmas kan istilahnya sebagai masyarakat sipil ya, di mana kita belum terlatih, tidak seperti Polri ya. Dalam artian kita betul-betul benar-benar istilahnya harus banyak belajar. Contoh dekatnya misalkan anggota kita Polmas Bogor Raya ini dekat dengan Babinkamtibmas, bagaimana upaya-upaya misalkan dalam pencegahan COVID dan sebagainya. Tentu kita sebagai masyarakat harus benar-benar kritis, istilahnya misalkan dalam penegakannya salah ataupun misalkan dalam segi keprofesionalitasnya harus benar-benar dipantau itu. Dengan adanya Polmas Bogor Raya tentunya pastinya fungsi dan tujuan utamanya dan mungkin mendirikan awalnya itu sebagai penghubung antara kelompok dari kepolisian dengan masyarakat seperti itu.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor Mohan Said menilai sinergi antar lembaga yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkominda terus diperkuat untuk mendukung tugas Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai forum, Forkominda terus bersinergi dalam pengayoman terutama dalam optimalisasi yang dilakukan melalui dukungan hibah kepada Polri agar dapat melayani masyarakat secara maksimal di berbagai bidang kehidupan.
0: Membentuk sinergi ya, kemudian untuk mendorong pelaksanaan pelayanan yang baik, tentunya ada dukungan ya dari pemerintah kota, termasuk dari DPRD ya. Nah, dalam hal ini kan DPRD melalui Forkopimda juga berkomunikasi intens dengan aparatur kepolisian, kemudian memberikan dukungan seperti misalkan salah satunya memberikan hibah kepada kepada pihak-pihak kepolisian untuk dalam rangka meningkatkan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh aparatur kepolisian.
3: Momentum HUT Bhayangkara ke-80 diharapkan semakin mempererat kerjasama antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kota Bogor.
2: Saudara, dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, Polri diharapkan mampu membangun kedekatan dengan warga sekaligus menciptakan rasa aman di lingkungan. Lalu bagaimana penilaian masyarakat terhadap peran Polri selama ini dan apa harapan mereka ke depan? Berikut tanggapan warga.
5: Kalau menurut saya peran Polri selama ini cukup baik ya. Saya sering lihat polisi membantu mengatur lalu lintas, terutama saat jam sibuk atau ada kegiatan masyarakat, jadi jalanan lebih tertib. Kalau ada pengamanan juga, masyarakat jadi merasa lebih aman. Harapan saya pelayanan seperti ini bisa terus dipertahankan dan semakin cepat kalau ada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
6: Menurut saya, peran Polri selama ini sudah cukup baik dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedepannya, saya berharap bukan hanya saat ada kejadian saja, tapi sesekali juga bisa berkolaborasi dengan warga dalam kegiatan Siskamling. Jadi polisi bisa ikut memberikan arahan atau berpatroli bersama warga. Menurut saya, kalau komunikasi antara masyarakat dan Polri semakin sering terjalin, lingkungan juga akan terasa lebih aman dan hubungan dengan warga semakin dekat.
7: Kalau saya menilai, kehadiran Polri cukup penting dalam memberikan rasa aman di lingkungan. Saat ada kegiatan masyarakat atau momen tertentu, biasanya polisi juga ikut membantu menjaga keamanan dan ketertiban. Saya pribadi berharap Polri semakin dekat dengan masyarakat, semakin cepat dalam memberikan pelayanan ketika dibutuhkan, dan terus mengayomi semua lapisan masyarakat dengan baik.
2: Saudara, peran kepolisian sebagai pengayom, pelindung, pembina masyarakat sangatlah penting dalam bakti sebagai abdi tribata. Sehingga dalam HUT Bayangkara ke-80 menjadi harapan agar Polri terus terdepan dalam menciptakan keamanan, kenyamanan, kondusivitas di masyarakat. Bagaimana hal tersebut berlangsung? Berikut wawancara presenter Glagah Abiasa dengan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso berikut ini.
8: Berbincang bersama dengan Pak Sugeng.
9: Oke, siap.
8: Dari PW.
9: Iya,
8: ya, kita sudah tersambung di line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu.
9: Siap.
8: Assalamualaikum, selamat siang Pak Sugeng.
10: Waalaikumsalam, Pro 1 RRI Bogor.
8: Baik, terima kasih Pak Sugeng sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di kesempatan kali ini Pak Sugeng.
10: Iya.
8: Di studio juga ada Kang Diki dari Sekretaris Polisi Masyarakat. Pak Sugeng, kali ini kita berbincang mengenai topik kita terkait bagaimana begitu ya keberlanjutan sinergitas antara polisi dan juga masyarakat saat Hari Bayangkara ke-80. Kalau dari sisi IPW sendiri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi bagi Polri dari perspektif IPW sendiri. Bagaimana kira-kira Bapak melihat perkembangan Polri hingga saat ini Pak?
10: Tadi kan diawali tuh sama RRI pernyataan bahwa sinergitas polisi dengan masyarakat.
8: Ya.
10: Ya. Kalau kita bicara masyarakat, maka ini adalah masyarakat sipil ya. Sinergitas polisi dengan warga masyarakat sipil. Ya ASN, ya masyarakat swasta, buruh, petani. Nah sinergitas itu adalah harga mati ya buat polisi ya. Harga mati buat polisi artinya apa? Polisi memang pada DNA dirinya sendiri itu adalah pelayan masyarakat sesuai dengan jiwanya, ya jiwa tribrata. Dia adalah abdi negara. Unsur negara kan adalah salah satunya masyarakat, ya. Oleh karena itu polisi quote and quote ya dalam arti yang bukan arti sesungguhnya ya. Itu orang tuanya adalah masyarakat. Jadi polisi harus memberikan sukacita, ya, kegembiraan, ya, kemudian keamanan kepada masyarakat. Tidak boleh sebaliknya, ya. Jadi harus saya katakan nih dalam bahasa sederhananya. Tidak boleh sebaliknya polisi menimbulkan keresahan, ketidaksukaan, ketakutan, antipati, ya, itu. Maka ada konsep yang tadi, ada Polmas, polisi masyarakat, itu kan mau mempertemukan dua kelompok nih, polisi dan masyarakat. Dan lebih dalam konsep yang akademis kan democratic policy ya, democratic policy di mana polisi adalah pendukung masyarakat sipil. Polisi adalah penjaga demokrasi, ya. Jadi kalau pendukung dan penjaga demokrasi, ketika ada masyarakat berdemo, polisi itu menjaga, mengamankan. Ketika ada masyarakat menjalankan ibadahnya, polisi menjamin bahwa ibadah yang dijamin konstitusi itu terlindungi. Ada kejadian tuh kemarin di Depok tuh, orang mau bikin ibadah penghiburan buat jenazah sudah di situ harus terusir. Nah, di situ polisi harus menunjukkan sebagai sinergitasnya dengan masyarakat. Masyarakat yang harus dilindungi yang punya hak konstitusi. Yang kemudian menyatakan sebagai mayoritas, misalnya melarang, itu yang harus diingatkan. Ini konsep polisi sebagai penjaga demokrasi. Ini kata-kata saya ini, kalau saya tarik jauh ke depan lagi, ini agak-agak ngeri-ngeri sedap loh. Ya, ngeri sedapnya apa? Sekarang ini, militerisme semakin menguat. Ya, ini makanya kalau saya bilang, saya ngeri-ngeri sedap. Kalau pendekatan militer dengan sipil kan, militer tidak dilatih untuk berkomunikasi, dilatihnya kan perang. Jadi kalau ada masalah kan pendekatannya kekerasan. Nah, di mana posisi polisi? Yang jadi korban kekerasan kan sipil nih. Ya. Nah, ini ada sedikit bahaya, saya nggak mau lanjutin lagi lah. Ya. Tapi itu catatan ya. Ya. Ya. Nah, dalam ulang tahun ke-80 ini ya, saya mengucapkan kepada polisi selamat ulang tahun HUT Bhayangkara ya. Polisi itu Bhayangkara negara. Selama negara Republik Indonesia berdiri, polisi tidak pernah berkhianat. Ya. Nih ya. Tidak pernah terlibat di dalam perebutan politik. Ini harus diingat nih, ya. Karena saya mendalami, ya. Tidak pernah. Oleh karena itu sekarang polisi harus membuat masyarakat tersenyum, ya. Membuat masyarakat bahagia. Masyarakat senang dekat dengan aparat kepolisian. Dan itu berusaha ditunjukkan yang saya lihat ya. Polisi itu, sekarang polisi modern itu sifatnya merangkul ya. Gitu loh ya. Ada apa hambatan komunikasi? Kadang-kadang ada aparat-aparat polisi yang memang beralasan ini rahasia tidak mau berkomunikasi. Ya itu yang salah menurut saya.
8: Terima kasih Pak Sugeng atas waktunya.
2: Saudara, seorang warga Kota Bogor bernama Nurdin melaporkan kondisi alat olahraga di alun-alun Kota Bogor yang dinilai sudah tidak layak digunakan karena memerlukan perbaikan. Aduan tersebut disampaikan kepada Halo RRI dan ditindaklanjuti kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor. Menindaklanjuti laporan tersebut, Perumkin Kota Bogor telah melakukan pengecekan di lokasi dan memastikan alat fitness seat full up memang memerlukan perbaikan. Dan sebagai langkah pengamanan, petugas memasang safety line agar alat tidak digunakan sementara waktu. Saat ini, Perumkin juga tengah menyiapkan spare part yang dibutuhkan sebelum proses perbaikan dilakukan, sehingga fasilitas tersebut dapat kembali digunakan dengan aman oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan maupun informasi seputar pelayanan publik dapat disampaikan melalui program Halo RRI. Aduan dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 081-5x4200, live chat RRI Digital, atau melalui akun Instagram di @RRI_Bogor. Mengudara di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga 10 pagi. Waktu Indonesia Barat.
9: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
2: Saudara, tuberkulosis atau TB masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang mendapatkan perhatian pemerintah Kota Bogor. Berikut Ade Sri Wahyuni melaporkan.
11: Tuberkulosis atau TB masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang mendapatkan perhatian pemerintah Kota Bogor. Upaya penanggulangan terus diperkuat melalui peningkatan layanan pemeriksaan, pengobatan, serta deteksi dini untuk menekan penularan penyakit di masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bogor, Bayi Kusnadi, mengatakan, penanggulangan TB masih menjadi salah satu program prioritas dalam misi Bogor Sehat. Menurutnya, angka keberhasilan pengobatan yang belum maksimal beresiko menyebabkan penularan terus berlangsung, memunculkan kasus baru, meningkatkan resiko kematian, serta menambahkan beban biaya penanganan penyakit.
1: Pemerintah Kota Bogor, program TBC juga ini menjadi atensi dan masuk kepada misi kedua, yaitu Bogor Sehat dalam visi dan misi Kota Bogor. Masih tingginya juga kasus TB di Kota Bogor adalah masih belum maksimalnya terkait dengan masalah pengobatan tuberkulosis. Artinya dengan adanya masih kurangnya angka keberhasilan ini tentu akan menyebabkan resiko terjadinya penularan, kemudian juga resiko peningkatan kasus, termasuk juga ada penyebab kematian dan termasuk dengan beban biaya yang tinggi untuk melakukan upaya penyembuhan ini.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, pemerintah Kota Bogor terus memperluas akses layanan pemeriksaan dan pengobatan TB agar masyarakat dapat memperoleh penanganan secara cepat dan mudah. Seluruh layanan pengobatan TB diberikan secara gratis, sementara screening TB juga telah diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis sebagai upaya mempercepat deteksi dini di masyarakat.
12: Di Kota Bogor juga jumlah kasusnya cukup banyak, ada lebih dari 10.000 kasus di Kota Bogor. Kita juga sudah membuka layanan, ada 25 puskesmas di Kota Bogor, ya. Kemudian ada 15 laboratorium yang sudah siap untuk melakukan pemeriksaan TB, dan seluruh penanganan TBC ini di Kota Bogor gratis. Sekarang screening TBC itu sudah bersamaan dengan cek kesehatan gratis.
11: Melalui penguatan layanan kesehatan dan peran aktif masyarakat dalam melakukan pemeriksaan sejak dini, serta menyelesaikan pengobatan sesuai anjuran, diharapkan upaya pengendalian tuberkulosis di Kota Bogor dapat berjalan lebih efektif.
2: Saudara Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin meninjau langsung latihan calon pasukan pengibar bendera pusaka Capaska Kota Bogor di lapangan Sempur pada Jumat 3 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Jenal Mutakin memberikan motivasi kepada para peserta agar tetap semangat menjalani seluruh tahapan latihan serta menjaga kedisiplinan sebagai bekal menjalankan tugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jenal Mutakin menyampaikan bahwa para Capaska merupakan siswa-siswi terbaik yang telah lolos melalui proses seleksi yang ketat dari tingkat SMA dan sederajat sekota Bogor. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa syukur dan kondisi fisik serta keseimbangan antara latihan intensif dengan kewajiban belajar di sekolah agar seluruh rangkaian persiapan dapat dijalani secara optimal. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kota Bogor Hidayatullah menyatakan sebanyak 56 calon anggota Paskibraka saat ini mengikuti latihan fisik sebagai bagian dari persiapan sebelum memasuki latihan formasi. Pemerintah Kota Bogor berharap seluruh peserta dapat menyelesaikan program proses pembinaan dengan baik sehingga mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara, saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Genderang Pekan Olahraga Provinsi Porprov semakin dekat. Cabang olahraga cabur taekwondo, khususnya di nomor pertandingan Pomsai atau keindahan jurus, kian gencar mematangkan persiapan. Berikutnya, Kepala Disperumkim Eko Mujarto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengcap PRUI Kabupaten Bogor periode 2026-2030 melalui Muscablub. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan oleh Marisa.
13: Genderang Pekan Olahraga Provinsi Porprov semakin dekat. Cabang olahraga cabur taekwondo khususnya di nomor pertandingan POMSE keindahan jurus kian gencar mematangkan persiapan. Guna meraih hasil maksimal, para atlet kini tengah menjalani program latihan intensif baik yang dilakukan secara tim maupun mandiri di luar jadwal reguler. Pelatih taekwondo Sabel Mnim Endriawan mengungkapkan bahwa kesiapan para atletnya saat ini sudah berjalan sangat signifikan dan on track. Endriawan mengatakan jika Kota Bogor sebagai tuan rumah, ia optimis jika para atletnya mampu menyapu bersih seluruh medali dan menjadi juara umum.
14: Mudah-mudahan nanti di prok-prok yang akan datang, insya Allah kita berharap tentunya di nomor Pumse ini bisa menargetkan sapu bersih medali emas. Karena insya Allah juga atlet-atlet Kota Bogor punya potensi yang sangat besar, ya. Atlet-atlet Platda, atlet-atlet Platnas itu di Kota Bogor semua. Bahkan juga pelatih-pelatihnya, ya, pelatih-pelatih nasional di daerah pun pusatnya di Kota Bogor kalau Pumse. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa menargetkan sapu bersih di nomor Pumse dan kembali menjadi juara umum di tuan rumah.
13: Senada dengan hal tersebut, head coach nomor pertandingan Pumse, Muhlis Baalwi, menjelaskan bahwa tim pelatih tidak ingin para atlet terlena dengan status tuan rumah. Ia mengakui bahwa peta persaingan di tingkat provinsi selalu dinamis dan menyajikan tantangan berat setiap tahunnya.
15: Untuk rival sendiri, sampai saat ini tidak ada perubahan seperti prop sebelumnya, yaitu dari Kota Bandung, kemudian juga dari tim tetangga ya, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi. Kabupaten Bekasi juga punya tim Pumse yang baik. Ya, kita anggap semuanya lawan berat lah ya, artinya kita supaya persiapan kita lebih maksimal, tidak menganggap enteng lawan begitu.
13: Dengan kombinasi latihan fisik yang disiplin, pematangan teknik jurus, serta mental bertanding yang terus digembleng, tim Pumse Taekwondo siap unjuk gigi dan mempertahankan dominasi mereka di atas Matra Sportprov mendatang. Kepala Disperumkim Eko Mujiarto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengcap PRUI Kabupaten Bogor periode 2026-2030 melalui Muscaplu pada Kamis 2 Juli 2026 guna mengisi kosongan kepengurusan menjelang Porprov Jabar 2026. Meskipun sempat terkendala babak kualifikasi, pihak Pengprov Rugby Jabar berkomitmen memperjuangkan keikutsertaan tim melalui kuota slot 10 yang tersisa. Sementara itu, Dispora Kabupaten Bogor memberikan dukungan penuh berupa fasilitas latihan di Stadion Pakansari, sekaligus menargetkan kepengurusan baru untuk mendulang emas dan mengenalkan olahraga rugby hingga ke sekolah-sekolah di pelosok daerah.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sonia Agung Saputra, penata teknik, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: hanya kaulah arti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Kementerian Pertanian ini mempercepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Dan upaya tersebut juga dilakukan agar produksi pangan nasional ini tetap optimal dan target swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini dan ini juga dilakukan sebelum kekeringan meluas dan mengganggu musim tanam petani. Menurutnya, percepatan program pompanisasi menjadi strategi utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Pendengar, Amran juga menegaskan bahwa pengalaman menghadapi El Nino pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran penting bahwa mitigasi harus dilakukan lebih awal. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Bogor pagi ini. Delis masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, warga sekitar kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan berbagai penyakit. Pendengar, keluhan imbas asap dari terbakarnya TPA Jatiwaringin yang hingga kini apinya belum berhasil dipadamkan. Disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi dalam perbincangan bersama Pro3 di Jakarta bahwa tim medis berupaya mencegah agar tidak terjadi bahaya lanjutan seperti bronkopneumonia dan radang paru. Pendengar, kedua penyakit tersebut berpotensi mengakibatkan kematian pada balita, ibu hamil, dan juga orang yang berisiko. Namun berdasarkan data di lapangan, orang dewasa yang dominan mengeluhkan sakit karena kerap beraktivitas di luar rumah. Dan pada hari kedua, ada 154 orang teridentifikasi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Pendengar. Dan pihaknya juga telah membuka 5 posko kesehatan yang terus memantau kondisi warga. Pihak tim medis juga menjemput bola untuk memastikan warga terdampak dalam keadaan baik, terutama warga yang tidak mau mengungsi. Pihak kecamatan dan desa telah menyiapkan lokasi pengungsian dan warga juga diminta berada di lokasi pengungsian hingga kondisi berangsur pulih. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Oh iya, iya. Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue
1: coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, PT PLN Persero memastikan pasokan listrik tetap andal dan kualitas layanan kepada pelanggan terus terjaga. Ini disampaikan setelah pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik untuk triwulan 3 2026 periode Juli hingga September tidak mengalami kenaikan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo

Ini menyatakan bahwa perseroan siap menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus memastikan pelayanan kelistrikan tetap optimal guna mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan pemerintah mempertahankan tarif listrik diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan daya saing industri dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Pendengar, sesuai peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap 3 bulan dengan mempertimbangkan 4 indikator ekonomi makro, yakni nilai tukar rupiah, Indonesia crude price ya, inflasi, dan juga harga batu bara acuan atau HBA. Dan pendengar, untuk penetapan tarif triwulan 3 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi periode Februari hingga April 2026. Dan tercatat nilai tukar rupiah berada di level 16.959,32 rupiah per dolar Amerika Serikat dan ICP sebesar 96,12 dolar Amerika Serikat per barel, inflasi 0,21% serta HBA sebesar 70 dolar Amerika Serikat per ton sesuai kebijakan domestic market obligation atau batu bara. Pendengar, dan mendengar, meski berdasarkan perhitungan formula terdapat potensi penyesuaian tarif, pemerintah memilih mempertahankan tarif listrik dengan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh 13 golongan pelanggan non-subsidi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok?

Pendengar, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 58 menit, sesaat lagi, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Bogor siang ini. Pendengar, Delis masih akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Simbadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

KBR lepas pukul 10:17. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan Bogor siang ini, segmen pembuka ruang disabilitas dan inklusi. Kami hadirkan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Ini terkait suasana kebersamaan memenuhi Hall Tri Prasetya RRI Palangkaraya dalam kegiatan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Pendengar, Kepala LPP RRI Palangkaraya Tri Umi ini menyatakan bahwa kegiatan nonton bareng ini merupakan kelanjutan ya dari kolaborasi RRI, TVRI dan Antara yang sebelumnya telah dilaksanakan di TVRI Kalteng, pendengar. Dan berbeda dengan kegiatan sebelumnya yang diselenggarakan di TVRI Kalteng, kali ini RRI Palangkaraya mengusung konsep nonton bareng dan nonton bareng atau nobar dan dengar bareng atau debar, pendengar. Melalui konsep tersebut, masyarakat tidak hanya dapat menyaksikan pertandingan secara bersama-sama, tetapi juga menikmati jalannya pertandingan melalui siaran radio audio yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri. Ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

Dengar lepas pukul 10 lewat 37 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Universitas Negeri Jakarta menerima mahasiswa disabilitas setiap tahunnya dan sekitar 15 hingga 30 mahasiswa disabilitas diterima lewat berbagai jalur pendaftaran. Pendengar, tim pendidikan tinggi inklusif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sekaligus dosen UNJ Asep Supena ini membeberkan hal tersebut dan dia juga menyebutkan bahwa kini ada lebih dari 100 mahasiswa disabilitas di Universitas Negeri Jakarta. Lebih lanjut, Asep juga menyebutkan bahwa kampusnya punya skema penerimaan mahasiswa disabilitas melalui berbagai jalur, pendengar. Dan tidak hanya melalui jalur mandiri saja, dan ada jalur mandiri khusus penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas boleh mengikuti seleksi jalur umum seperti SNBP, SNBT, hingga mandiri. Jika jumlah mahasiswa disabilitas dari jalur umum dinilai terlalu sedikit, namun kuota penerimaan masih ada, ia mengatakan bahwa UNJ akan membuka seleksi khusus dan seleksi ini khusus menyasar penyandang disabilitas yang sempat mendaftar UNJ lewat jalur reguler tetapi belum lolos seleksi, pendengar. Dan selama wawancara, calon mahasiswa akan ditanya terkait motivasi, minat, dan kapasitas mereka untuk belajar di perguruan tinggi. Jika memenuhi persyaratan, mereka akan diterima. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

Batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar lepas pukul 10 lewat 57 menit kita sampai di penghujung kebersamaan kita kali ini pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat dan semoga sajian lagu yang kami putarkan menghibur Anda di pagi hari di hari weekend ini pendengar. Pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor karena sesaat lagi Anda akan ditemani oleh Kang Arul ya di rangkaian Bogor siang ini lanjut Bogor sore ini. Saatnya Delis harus pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste. Dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde, Dine Borges. Sementara itu, dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carba. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
3: Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitão Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
3: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya.

tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Politi Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina toh harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika begitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian dibuat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu, atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
5: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain laga, turnamen ini adalah turnamen kecil. Kalau saya menganggap ini adalah sangat bergensi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah, piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek apa? Jadi dan sebagainya. Kalau saya berbareng tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Mengudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, melanjutkan segmen lainnya untuk hadir di Bogor siang ini. Saudara, saya Nasrullah Alwi menjadi partner Anda hingga sore nanti ya. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, di momen yang bikin hati juga lebih santai, entah lagi di perjalanan, lagi remahan di rumah, atau lagi menikmati kopi siangnya, atau mungkin masih menikmati quality time bareng keluarga dan juga orang-orang tersayang pendengar ya. Suasana libur di akhir pekan hari ini, Sabtu di tanggal berapa? Tanggal 4 ya, di bulan Juli tahun 2026, saudara. Walaupun tampaknya agendanya juga nggak harus selalu pergi jauh, kadang yang paling menyenangkan justru punya waktu untuk berhenti sebentar ya dari rutinitas, menikmati Bogor yang terasa lebih pelan dan mengisi ulang energi Anda, saudara. Sesi musik info kembali hadir untuk kami sajikan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, dan tepat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat juga jangan lewatkan satu sajian obrolan budaya akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Dan obrolan ini berjaringan tentu saja ya, bersama Pro 1 RRI Bandung dan juga Cirebon, yang mana untuk edisi kali ini mengangkat topik saat tradisi menjadi guru membentuk anak yang berkarakter dan juga berbudaya. Dilanjutkan update kabar-kabar terkini juga akan tersaji pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam Warta Asta Cita, dan ditutup dengan segmen format koleksi lagu dangdut yang akan hadir di Pro Dangdut nanti, saudara. Oke, okay? Dan itu dia segmen yang tersisa untuk kami sajikan di Bogor siang ini. Tetaplah bersama kami. Hello.

Sadarkah Anda, bumi yang kita pijak semakin bertambah tua? Usianya sekitar 4,5 miliar tahun. Begitu banyak perbedaan kondisi bumi dulu dan sekarang. Perbedaan inilah yang banyak diakibatkan oleh kita sebagai manusia dengan segala aktivitasnya yang merusak lingkungan. Menebang pohon, menghasilkan polusi, pembakaran hutan, juga membuang bermacam limbah. Semakin tua bumi, seharusnya kita pun harus merawatnya, jangan hanya mengeksploitasinya. Mari hidup berdampingan dengan bumi kita dan lakukan kebiasaan ramah lingkungan.

Lensa baru dengan aransemen yang kekinian kita hadirkan jejak langkah yang kau tinggal Toh Fatih featuring Mario G. Klaus, saudara warganya. Untuk hadir di menit 52 bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kami infokan jika kumandang azan zuhur untuk saatnya nanti kita akan melaksanakan ibadah salat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di hari ini berkumandang pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saudara. Sebagaimana biasa, komposisi bernuansa religi kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Bogor siang ini.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Mutiara Motivasi Hidup. Orang kuat bukan berarti ia tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan godaan.

Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

0: Tidak ada batas usia jika ingin menambah ilmu, karena waktu cepat berlalu. Dengan bersiap diri menambah bekal pahala sebagai kunci hidup menjadi insan yang berakhlak dan mulia.
1: Jadi rumusnya itu adalah menerima kenyataan. Kalau menerima kenyataan, kita terima kenyataan hari ini, kita bisa menikmati hidup.
2: Permasalahan itu bukan malah sedikit, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh kita adalah semakin banyak dan semakin rumit.
3: Ada tiga faktor yang membuat kita ini selamat. Yang paling dasar itu sukses, yang medium itu bahagia, yang paling tinggi adalah selamat. Selamat dari fitnah, selamat dari mara bahaya.
0: Ikuti Mutiara Pagi setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Simak acaranya, ambil hikmahnya hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
2: Ulah geleh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, lara hirup tetunggul dirarut, catang dirempak, kabas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
1: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia dan akhirat.

0: Kembali dalam sajian Bogor siang ini, saudara pendengar, dan kami akan ajak Anda segera untuk mengikuti obrolan budaya siaran berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor, serta Cirebon, saudara, yang untuk edisi Sabtu 4 Juli 2026 kali ini mengangkat sebuah topik saat tradisi menjadi guru membentuk anak yang berkarakter dan berbudaya. Obrolan budaya kali ini hostnya adalah Bandung, saudara, dipandu oleh rekan Nia Iswara, menghadirkan narasumber founder Sakala Lawang, saudara, Karisma Cahyati SPD, untuk segera hadir di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Tradisi dapat membentuk karakter anak, dan apa peran keluarga serta lingkungan dalam menjaganya? Untuk itu mari kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir pada kesempatan ini. Ini salah satu seorang wanita yang sangat begitu keren, luar biasa. Mempunyai talenta yang sangat begitu banyak, dan mungkin sebagian daripada pemirsa sudah mengenal sosok Neng yang gelis ini. Langsung saja, ini setelah hadir Neng Karisma Cahyati SPD, ini salah satu founder Sakala Lawang. Baik, kita langsung sapa saja Neng Karisma. Ini tadi sepertinya Cini salah menyampaikan ya, Neng Karisma Cahyati, betul ya? Cahyati, baik. Apa kabar Neng Karisma?
2: Pangestu, Damang, baik.
1: Baik, sampurasun.
2: Sampai.
1: Masya Allah, cantik sekali ya. Vibes-nya itu menenangkan.
2: Aduh, menenangkan.
1: Kalau lihat Neng Karisma. Baik, seperti tadi mungkin di awal disampaikan, yang akan menjadi bahasan kita pada kesempatan ini, yakni tentang saat tradisi menjadi guru membentuk anak yang berkarakter dan berbudaya. Dan Neng Karisma ini salah satu pengajar juga, betul ya? Salah satu pengajar dan mempunyai sekolah Lawang.
2: Iya,
1: betul
2: Sakala
1: ya?
2: Lawang.
1: Sakala Lawang. Yang mana ini Sakala Lawang ini mengajarkan anak-anak tentang tradisi atau cara pengajaran ya, membentuk karakter seorang anak melalui tradisi. Nanti kita lebih lanjut lagi, kita akan langsung tanya apa saja nih yang di Sakala Lawang yang diajarkan oleh anak-anak. Baik, mungkin yang pertama ini kalau kita ingat masa kecil ya Neng Karisma, banyak loh pelajaran hidup ya yang betul, memang justru datang dari kebiasaan yang diajarkan orang tua kita, betul nggak? Atau mungkin lingkungan sekitar kita ya.
2: Betul.
1: Nah, yang menjadi pertanyaannya, menurut Neng Karisma, ini sebenarnya seberapa besar sih peran tradisi dalam membentuk karakter seorang anak? Monggo.
2: Okay. Aduh.
1: Atau sapa dulu mungkin.
2: Oh iya. Sampurasun gitu. Perkenalkan, aku Karisma dari Padepokan Bumi Ageng Saketi, Sakala Lawang, gitu khususnya. Nah, mungkin nyangkut pertanyaan yang tadi, gitu ya. Bagaimana tradisi ini membentuk karakter anak? Sebenarnya kalau misalnya kita melihat ada basic-basic karakter anak, itu banyak sekali ya, karakter manusia khususnya. Nanti kayak tanggung jawab, moral, terus disiplin, mandiri. Kemudian cinta sama budaya, nilai-nilai tradisi itu sendiri gitu. Nah, cara tradisi ini kita lihat lagi fitrah anak-anak, yaitu bermain. Gimana caranya? Tradisi ini dikenal oleh anak sebagai kebiasaan sehari-hari yang sangat menyenangkan, yaitu melalui permainan, melalui kesenian yang paling dekat dengan anak.
1: Itu akan mempermudah ya?
2: Mempermudah, itu sebagai salah satu media, mungkin ya beberapa media yang bisa dilakukan. Untuk mengenalkan tradisi tersebut, tentunya ada banyak tantangan ya kalau di zaman sekarang. Kayak gadget, penggunaan gadget dan kebiasaan di rumah sehari-hari juga justru menjadi tantangan ketika di dalam keluarga. Namun, kalau anaknya sudah punya pondasi sedikit menyenangkan gitu untuk mereka, mereka akan terus melakukan hal tersebut di rumah gitu. Dan kebiasaan tradisi itu kan bukan cuman ritual atau pakaian adat, tapi juga berkaitan dengan makan sehari-hari, makan bersama dan lain-lain. Nah, gimana caranya mereka juga makan bisa dengan menyenangkan gitu, setiap punya dengan adab gitu. Hal tersebut juga bikin
1: merubah karakter ya,
2: merubah
1: anak,
2: karakter juga, anak
1: baik.
2: Juga.
1: Baik, sebelum dilanjutkan pertanyaannya, mungkin pemirsa juga ada apa ya, sedikit penasaran mungkin ya. Ini kan Neng Karisma ini masih muda ya, masih single juga gitu. Sementara yang namanya tradisi itu kan biasanya itu terkesan dengan orang tua begitu, dan sekarang tidak banyak loh anak muda yang memang suka tradisi gitu. Nah, ini kenapa nih? Berawalnya gimana Neng Karisma justru terjun gitu di dunia tradisi ini, apalagi ada sekolahnya juga gitu ya. Ini kenapa Neng? Apakah karena memang ada panggilan hati dan sebagainya, atau ada keturunan kah atau gimana gitu, bisa soalnya penasaran nih.
3: Okay.
1: Jadi ingin ke profil Neng Karisma dulu nih. Kenapa? Okay. Soalnya masih muda, 20 tahun ya.
3: Iya, 20 tahun. Gimana, baru lulus gimana? Gitu ya. Jadi pertamanya mungkin karena panggilan hati. Panggilan hati itu tetap ada referensi. Keturunan mungkin ya, dari abah sendiri punya sanggar tradisi Reak gitu, khususnya di Cibiru. Nah, selain itu ya berangkat dari sana sebenarnya. Adanya apa kesadaran bagaimana caranya mengakulturasikan seni tradisi ke dalam kehidupan sehari-hari anak gitu, untuk membentuk karakter anak dari seni Reak dulu. Nah, kemudian ternyata gak cukup ya jadi guru untuk mengetahui satu kesenian saja. Jadi akhirnya harusnya aku belajar lagi gitu yang lain. Nah, merambahlah ketemu sama salah satu organisasi independen, yayasan independen perempuan. Yang ruang aman banget untuk perempuan, pemberdayaan perempuan, yaitu Puspa Karima. Nah, di sana belajar alat musik yang lain. Mulai menggali karakteristik setiap alat musik untuk kemudian kayaknya seru juga kalau anak-anak bisa main ini.
1: Kita sudah punya bahannya ya.
3: Nah, itu ada bahan. Kemudian gimana ya karakter dari setiap alat musik atau nilai-nilai tradisi ini bisa nyampe ke anak-anak. Gitu. Akhirnya senang eksplorasi alat musik yang lainnya. Baik. Gitu. Bukan cuman seni Reak.
1: Ya betul. Ini perlu diketahui juga pemirsa bahwa Neng Karisma ini kenapa tadi disampaikan multi talenta, karena betul sekali. Jadi beliau ini menguasai banyak sekali alat musik tradisi. Karinding iya, tarompet iya, jentreng iya, kendang iya. Kayaknya semua alat karawitan bisa deh kayaknya ya. Sebetulnya penasaran. Maunya sih semua diperlihatkan nih ke pemirsa. Cuman nggak mungkin sekarang ya.
3: Iya, nggak mungkin kalau
1: baik,
3: sekarang.
1: Baik, kita kembali lagi ke obrolan kita. Ini mungkin tadi menyinggung sedikit tentang masalah gadget ya. Nah, ini sekarang ini kan tidak dipungkir ya Neng, anak-anak itu lebih akrab dengan gadget daripada permainan atau kebiasaan tradisional. Nah, ini apakah kondisi seperti ini jadi tantangan gak untuk mengenalkan tradisi ke anak-anak?
3: Sangat menjadi tantangan. Baik. Mungkin jangankan untuk anak-anak ya, untuk orang dewasa juga sekarang banyaknya sindrom banget terhadap gadget gitu. TikTok, scrolling dan lain-lain gitu. Nah, apalagi ke anak. Tapi kebiasaan anak ini akan kembali juga kepada orang tua di rumah masing-masing. Namun bisa juga anak itu punya kesadaran penanaman karakter diri di dirinya sendiri.
1: Dengan sendirinya gitu.
3: Dengan sendirinya. Nah, caranya ya mengantar gitu. Kalau tantangan sangat besar karena gadget ini kan kita nggak tahu gitu apa yang dieksplorasi oleh anak tersebut ketika main gadget. Tapi gimana caranya nilai-nilai tradisi itu bisa narik anak-anak, minat anak lebih ke menggunakan gadget juga, bahkan bisa dengan bijak.
1: Gitu. Caranya gimana? Nah, ini biasanya ya, teorinya nih. Teorinya nih. Ini kan bisa diikuti juga mungkin oleh ibu-ibu ya.
3: Ya, ibu-ibu yang moms di rumah gitu kan ya. Tipsnya gitu.
1: Contoh misalnya.
3: Barangkali ketika misalnya anaknya itu sibuk banget main gadget, gak mau lepas dan lain-lain, screen time-nya yang berlebih. Kasih aktivitas buat anak yang paling menyenangkan gitu. Contohnya yang bermain. Nah, bermainnya ini kalau misalnya kita kenal dengan tradisi gitu, ada banyak kaulinan. Kaulinan yang paling mudah untuk dilakukan oleh anak itu
2: contohnya nyanyi-nyanyian, orai-orayan, sasalimbetan, terus uucingan sama teman-temannya. Kalau misalnya gimana pertanyaan nggak ada teman-teman nih di lingkungan sekitarnya?
1: Itu yang baru saya tanyakan.
2: Nggak ada teman-teman gitu. Anak-anak itu bisa banget ketika apa di rumah. Tradisi yang biasa dilakukan oleh orang tua, masak, makan, buang sampah. Terus mengelola sampah dan lain-lain itu juga termasuk tradisi.
1: Betul.
2: Dan orang tua bisa menyelipkan melalui permainan challenge.
1: Oke.
2: Sedikit demi sedikit gitu. Nah kemudian di tengah-tengah permainan tersebut bisa break makan bersama. Karena itu juga secara tidak langsung membentuk karakter karakter anak. Ketika anak dikasih aktivitas itu akan mereka akan lupa sama gadget.
1: Nah,
2: aktivitas yang apalagi yang asik sama orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya kerja,
1: nah itu pertanyaan yang mau saya tanyakan juga ini. Terus langsung dijawab nih sama Karisma.
2: Kan gitu biasanya.
1: Titipkan ke sekolah lawang ya.
2: Karena trouble-nya biasanya kayak gitu. Kalau misalnya orang tuanya kerja, gimana anak di rumah? Ya, itu memang paling dilema sih, Bu. Sebenarnya kalau buat aku sendiri melihat anak-anak cul leos gitu sama orang tua ya. Untuk apa punya anak? Aduh maaf, gitu ya, gitu.
1: Jadi intinya jangan seperti itu.
2: Iya gitu, karena kalau udah punya anak berarti udah tahu kesiapan, termasuk investasi
1: kewajiban
2: waktu.
1: Kewajiban kita juga sih ya, orang tua.
2: Kewajiban untuk investasi waktu kepada anak.
1: Jadi sesibuk-sibuknya kita sebagai wanita karir, diselisihkan waktu ya untuk
2: sisihkan,
1: anak-anak. Sisihkan waktu untuk anak-anak. Baik, jadi seperti itu pemirsa ya.
2: Banyak.
1: Jadi penerapannya ya,
2: betul,
1: biar anak-anak memang tidak jong-jong karena gadget. Jadi ibunya juga memang harus siap.
2: Siap.
1: Itu dengan materi, contohnya tadi seperti itu ya.
2: Gitu.
1: Baik, jadi secara tidak langsung pembiasaan ya?
2: Pembiasaan
1: buang sampah.
2: Iya, buang sampah itu tradisi juga kan,
1: betul,
2: yang dilakukan di rumah.
1: Betul. Baik, bukan tadi juga disampaikan bahwa tradisi itu bukan soal ada, tapi juga kebiasaan ya. Kebiasaan
2: betul,
1: baik tentunya
2: ya,
1: yang diwariskan turun-temurun. Ini tradisi sederhana yang menurut Neng Karisma paling bagus nih dari sejak kecil, selain yang tadi.
2: Ya.
1: Tadi makan hal yang harian gitu, tapi kalau misalnya berbau seni misalnya ada.
2: Ada. Kalau misalnya tradisi yang berbau seni itu biasanya dari kalau di sekolah lawang mungkin ya, itu ada seni reak. Jadi anak-anak main seni reak. Nah, dari seni reak itu sendiri pun

0: pada anak. Kemudian ketika bermain pola tabu, pola tabu, patembalan gitu, apa sama teman-temannya, membentuk daya kreativitas anak. Gimana caranya nih? Saya harus bisa masuk suaranya dengan teman-teman yang lain. Istilahnya kalau orang Sunda menyurup lah, harmoni gitu dengan yang lainnya. Berarti ada rasa mereka juga kreativitasnya terbangun, juga rasa mengalah, tidak ego.
1: Baik,
0: gitu.
1: Baik, baik. Cut dulu sepertinya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Baik, pemirsa, sepertinya obrolannya semakin menarik ini ya. Namun kita jeda terlebih dahulu. Untuk terlebih dahulu kami akan hadirkan pariwara berikut ini. Tetap bersama kami tentunya di obrolan budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Baik, pemirsa, terima kasih. Tentunya Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami dalam obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor, dan Cirebon. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita yang sangat begitu menarik ini, Neng Karisma. Nah, ini masih ada nih Neng Karisma.
0: Ada.
1: Neng Gelis masih di sini membersamai kita. Baik, mungkin berikutnya yang mau di tanyakan nih ke Neng Karisma, sekolah tentunya mempunyai peran besar ya.
0: Betul.
1: Nah, ini dalam pembentukan karakter anak. Ini menurut Neng Karisma sendiri nih, seperti apa nih sekolah yang bisa membuat tradisi itu tetap hidup tanpa terasa apa ya, menggurui?
0: Iya. Kalau pada dasarnya sekolah itu tempat anak-anak atau manusia mengemban ilmu pengetahuan. Nah, masyarakat andil sebagai pelembut kebijakan, menerapkan kebijakan kepada setiap manusia. Nah, sekolah yang umumnya idealnya mungkin menurut saya, menurut aku gitu, adalah sekolah yang bisa dekat juga dengan masyarakat dan tahu dengan kebijakan-kebijakan masyarakat di sekitarnya.
1: Atau kebijakan?
0: Kebijakan.
1: Kebijakan. Oke.
0: Justru ketika misalnya ada kebijakan atau kayak kebijakan itu kan bisa tradisi, bisa apa yang diwariskan oleh masyarakat sekitar di suatu daerah. Nah, sekolah tersebut menyesuaikan gitu. Mungkin memang ada ketika melihat sistem kurikulum yang dari pusat diturunkan ke setiap sekolah. Sekolah itu berhak mengelola kebijakan dan tata tertib segala macam isinya, kurikulum dan lain-lain, disesuaikan dengan lingkungan sekitar, yaitu masyarakat datangnya. Nah, itu sekolah yang ideal. Juga guru-gurunya memahami nilai-nilai yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Gitu. Jadi sekolah itu tidak menjauhkan anak pada sisi lingkungan yang mereka tempati, tapi justru nilai-nilai ilmu pengetahuan yang mereka timba di sekolah itu dapat diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka di masyarakat. Kan gitu. Dan kasusnya, banyak kasus anak-anak bilang sekolah itu tidak penting karena ilmu pengetahuan yang didapatkan di sekolah tidak berarti apa-apa di dalam kehidupan sehari-hari.
1: Jangan seperti itu ya.
0: Ya, itu banyak kejadiannya, dan bahkan anak-anak yang bicara ketika ada riungan gitu sama anak-anak, kumpulan sama anak-anak di sekitar manapun, sekolah kelas berapa, seru enggak, suka nanya kan gitu, di sekolah gimana, ah ya gitu, gurunya galak dan lain-lain gitu kan. Itu mungkin udah umum, tapi bagi anak justru sekolah itu idealnya harus menjadi tempat di mana anak tidak merasa sekolah. Anak senang gitu ke sekolah itu. Anak enggak merasa terbebani dengan PR, tugas.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Gitu, tapi tugas dan PR itu justru bukan berarti tidak ada.
1: Tidak boleh,
0: ada.
1: Kan?
0: Boleh,
1: tapi
0: ada.
1: Caranya ya.
0: Caranya. Okay. Cara menyampaikan ke anaknya, tugas ini akan berbobot tidak ketika sudah sampai di rumah. Misal ketika ada matematika 5x5, 25, itu manfaatnya apa ketika di rumah? Apakah ada penerapannya? Nah, gimana cara guru tersebut bisa menyampaikan, menerjemahkannya untuk anak bisa mikir, oh ternyata 5x5 25 ini bisa digunakan untuk aku mengepel lantai 25 kali misalnya.
1: Okay, gitu. Okay. Jadi ada isinya.
0: Ada isinya.
1: Ada nilainya. Yeah. Tidak hanya angka saja.
0: Betul.
1: Ketika gitu mempelajari punten matematika misalnya, yeah, ya itu ya. Tidak mengejar, hanya mengejar oh harus punya nilai 70 dalam 5.
0: Betul.
1: Enggak sampai di sana.
0: Enggak sampai di sana.
1: Tetapi yang 80 70

0: 25 itu ada isinya. Iya. Tetapi betul, kaitannya dengan sikap anak-anak,
1: betul,
0: yang mungkin nanti bekal untuk dia ketika dia memang ada di lingkungan.
1: Iya, okay, begitu.
0: Setuju sepertinya ya.
1: Harusnya keren begitu ya, sih. Gitu ya, kan.
0: Sepertinya itu bisa ya,
1: ya,
0: walaupun di sekolah swasta ataupun di negeri atau ya, sekolah manapun, ketika mungkin balik lagi kebijakannya ke, betul, sekolah masing-masing,
1: ke sekolah masing-masing
0: ya, bagaimana kita mengolahnya.
1: Betul, hmm, gitu.
0: Paham. Asik sih, seru kalau gitu ya. Ya. Baik, baik. Baik, untuk sekarang anak-anak juga kan banyak terpengaruh budaya luar ya, betul, tadi media sosial dan sebagainya. Ini gimana anak agar tetap bangga nih dengan budayanya, budaya sendiri? Pasti kan kadang-kadang ada juga gengsi lah atau apa
1: ya,
0: sekarang,
1: betul,
0: ini kan apalagi pengaruh budaya dari luar sekarang ini yang memang sangat sepertinya tidak terbendung ya.
1: Betul.
0: Sangat ini sangat begitu bebas gitu, betul, ya. Sehingga anak-anak juga menyerapnya bagaimana? Ini tugas Neng juga mungkin,
1: yeah,
0: tugas kita,
1: yeah,
0: juga, tugas,
1: betul,
0: kami juga kan, tugas, untuk bagaimana bisa memilih dan memilah. Tapi itu tantangan yang tidak bisa terhindari kan.
1: Betul.
0: Nah, itu bagaimana menyikapi hal tersebut?
1: Ketika anak budaya luar itu tidak tersaring dan gimana caranya tidak anak-anak tuh nggak gengsi sama budaya, betul, sendiri gitu kan. Sebetulnya banyak langkah gitu. Kalau misalnya anak itu masih SD, TK dan lain-lain, masih bisa terkontrol oleh orang tua, itu ngelihat gadget disaringkan, bisa disaring gitu, terus bisa mengenalkan anak tentang budaya atau kesenian, tradisi dan lain-lain, bisa melalui gadget. YouTube kan banyak sekarang tuh, anak-anak dikenalin ke sana, dan bawa studi kasus ke wilayah yang memang ada kesenian tersebut, misalnya tradisi, kemudian jadikan kegiatan tradisi tersebut seperti kegiatan sehari-hari juga di rumah gitu. Entah alat musik gitu, atau kalau mungkin sulit untuk alat musik, gitu ya, karena jarang mungkin di setiap rumah yang mempunyai
0: bisa,
1: alat musik gitu. Nah, bisa melalui tradisi-tradisi sederhana yang dilakukan gitu, sama orang tua.
0: Baik. Ya, terus kadang kan anak pun menganggap tradisi itu kuno.
1: Iya, ya, betul. Sih?
0: Karena mungkin belum tahu maknanya.
1: Ya.
0: Nah, ini kan di sekolah lawang ya,
1: yang
0: Karisma ini punya sekolah lawang keren banget. Ini masih muda, tapi udah mempunyai keinginan yang sangat begitu keren gitu ya. Nah, mungkin di sekolah lawang pun salah satunya ketika mengajarkan anak-anak tentang tradisi, apa maknanya, bagaimana, itu pasti begitu mungkin sistemnya begitu ya, Neng ya. Nah, sebaiknya dilakukan bisa melihat tradisi sebagai sesuatu yang seru dan bermakna gitu.
1: Betul.
0: Itu gimana nih? Di sekolah lawang diajarkan itu kan?
1: Iya, okay, betul. Jadi kalau pandangan tradisi itu adalah sesuatu yang kuno, datang dari orang dewasa.
0: Gitu ya.
1: Banyaknya orang dewasa gitu, begitu, apalagi mungkin seumuran aku ya, Gen Z biasanya, okay, kan gitu. Kayak senang pengaruh dari luar tapi lupa sama tradisi sendiri. Nah, justru berangkat dari sana juga salah satu faktor untuk membuat sekolah yang gimana caranya anak-anak atau generasi selanjutnya tidak seperti kami yang menganggap budaya
0: tradisi itu
1: kita
0: kuno.
1: Nah, maka dikenalkanlah di sekolah lawang itu dengan nilai-nilai tradisi kesenian atau segala hal yang menyenangkan, seperti kaulinan, dekat dengan anak gitu. Sebenarnya ini adalah salah satu upaya juga untuk mempertebal kurikulum yang ada di sekolah.
0: Okay. Gitu.
1: Ketika anak mendapatkan teori di sekolah, mari kita terapkan teori tersebut di rumah dengan cara menyenangkan. Gitu. Karena sekolah lawang ini masih skala rumahan dulu pada saat itu, yang memang mengajak anak-anak, yuk kita main bareng. Awalnya bukan berbentuk sekolah yang menulis, yang kaku gitu, seperti mungkin di sekolah zaman sekarang, tapi anak-anak itu main. Kegiatan mereka adalah main gitu.
0: Kita terus lihat ke anak-anak juga kita memberikan stimulus.
1: Iya, stimulusnya
0: kita itu main.
1: Main.
0: Gitu ya.
1: Jadi misalnya anak-anak yang tadi main reak gitu. Coba tabuhnya gini. Ketika tidak ada harmonisasi, anak-anak protes. Kenapa? Gak enak gini didengarnya gitu. Anak-anak protes. Oh, emang harusnya gimana ya yang benar gitu. Jadi anak-anak harusnya gini, Teh. Oh, gitu. Sebenarnya kita cuma mancing doang.
0: Mancing
1: daya kreativitas mereka, mancing daya keberanian mereka untuk menyuarakan sesuatu gitu kan. Ada salah nih. Ada sesuatu yang enggak beres, harusnya tabuhan gitu.
0: Tapi sebelumnya dikasih metode dulu, teori dulu enggak? Tapi
1: enggak.
0: Lepas aja gitu.
1: Lepas dulu karena mereka paham sama lingkungan di sekitar okay. Cibiru itu tentang seni reak.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa kayak gini tabuhannya teh gitu. Ketika ada tabuhan yang baru, nah barulah dikenalkan. Gitu. Ini tabuhan.
0: Seolah-olah kan? Kita tidak memaksa ya.
1: Tidak memaksa. Okay. Jadi mereka dulu terus kita stimulus. Istilahnya mengantarkan mereka ke pikiran-pikiran yang lebih luas lagi gitu. Bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi. Nah, maka dinamakanlah Sekolah Lawang. Okay. Fasilitator itu tugasnya bukan menceramahi terus ngomong di depan anak-anak, ngasih teori, bukan itu. Tapi mengantarkan anak menuju ke gerbang. Setelah gerbang, anak-anak mau pergi kemanapun juga bebas.
0: Soalnya udah pageh tradisinya.
1: Udah ada pageh.
0: Udah ada ilmu.
1: Aku udah tahu ini gak boleh, ini boleh. Terus selain itu kayak tradisi salam ke orang tua, salam ke sesama gitu kan yang diterapkan. Yang sekarang mungkin untuk adab dan etika terhadap manusia dan terhadap alam itu.
0: Di Sekolah Lawang diajarkan itu ya?
1: Di Sekolah Lawang diajarkan itu.
0: Sepertinya saya punya anak harus dititipkan ke Sekolah Lawang.
1: Boleh. Boleh, silakan moms, gitu kan ya nanti.
0: Yeah. Oh, jadi semua dipelajari, tetap tidak unsur gitu. Pemaksaan
1: tidak
0: gitu
1: unsur
0: ya.
1: Pemaksaan.
0: Karena itu metodenya memang seperti itu.
1: Betul.
0: Tapi ketika anak-anak melakukan semua materi yang ada di Sekolah Lawang, kemudian kan yang namanya tradisi itu kan penuh akan makna dan siloka ya.
1: Yeah.
0: Nah itu kemudian nanti langsung masuk ya, dimasukkan gitu kan.
1: Masukkan.
0: Ya. Soalnya kan berat juga kalau misalnya disampaikan di awal.
1: Wah,
0: ya.
1: Okay. Sulit gitu kan.
0: Itu ada metode khusus untuk menyampaikan makna ke anak-anak?
1: Ada.
0: Biar anak-anak paham kan?
1: Iya. Kayak misalnya gini, hal yang paling sederhana sama anak-anak itu, kan dalam seni reak ya, itu biasanya ada kelapa, sesajen, dan lain-lain. Nah, kalau orang tua, wah ini masuk Sekolah Lawang pasti jadi dukun anak saya, gitu kan katanya.
0: Terkesannya seperti itu.
1: Terkesan
0: ya?
1: Seperti itu, tapi tidak gitu. Tapi anak-anak itu diajarkan bukan itu kelapa gitu, kelapa itu terbuat dari ini.
0: Enggak gitu ya?
1: Enggak gitu, tapi mereka tahu bahwa alat seni kesenian reak ini dog gitu terbuatnya dari apa. Nanti pantik sama fasilitator, ternyata anak-anak sampai bisa menyimpulkan pohon kelapa, tapi aku nggak tahu pohon kelapa yang gimana.
0: Ada yang gitu ya?
1: Anak-anak. Banyak.
0: Oke.
1: Banyak karena sudah tidak ada.
0: Oh iya.
1: Daerah yang ada pohon kelapa.
0: Tangkal kelapanya terus teu aya. Kedah di Candak Keuleuh ke Pangandaran ya.
1: Iya gitu. Okay. Karena harus mantai dulu holiday gitu. Kan. Akhirnya kita holiday gitu.
0: Oh iya. Kan? Bisa itu. Iya. Masuk pelajaran.
1: Masuk
0: kan?
1: Pelajaran kan.
0: Betul.
1: Outing class bungkus. Gitu ceritanya.
0: Bungkus. Baik. Nah, ini ngomong-ngomong, gitu. Sebetulnya penerapan seperti itu di usia berapa Seneng? Biar budak teh pageh gitu kan. Karena ini kan Lawang, mengantarkan anak nanti setelah dewasa. Jadi kalau misalnya dia itu udah punya tradisinya yang kuat kan gitu ya.
1: Betul.
0: Maksudnya sehingga dia itu tidak ya terlalu apa dapat menyaring ya.
1: Yeah.
0: Dapat bukan mencegah sih ya.
1: Bukan.
0: Apa namanya? Menyaring ya, nyaring
1: bisa
0: ya.
1: Nyaring
0: gitu. Baik. Dan usia berapa itu paling pas gitu?
1: Karena ada teori yang paling pas ya, menurut aku itu teorinya Jean Piaget. Ada tahap operasional konkret di anak itu, ada tahap operasional formal gitu. Nanti ada tahap yang memang anak udah mulai abstrak dan holistik di atasnya. Nah itu biasanya diterapkan di usia, kalau kata orang tua zaman sekarang mah usia emas.
0: Ya.
1: Dari bayi pun udah di stimulus anak tuh, di stimulus mengenai musik, alat musik, biar nanti gedenya nggak buta nada gitu. Kan udah tahu alat musik ini gitu. Dari 0 sampai 5 tahun itu diterapkan juga stimulus-stimulus yang sederhana ke anak.
0: Baik.
1: Nah nanti yang stimulus lanjutannya di usia SD.
0: Oke.
1: Itu di usia SD adalah usia emas juga gitu. Kalau menganggap 0 sampai 5 tahun itu usia emas, di SD pun usia emas untuk kita membangun karakter anak.
0: Okay.
1: Itu yang paling
0: itu
1: penting.
0: Itu yang rawannya ya.
1: Rawan dan ini dasar banget. Makanya kan disebut usia sekolah,
0: sekolah
1: dasar.
0: Sekolah, betul. Berarti di Lawang juga sama seperti itu ya. Baik. Seperti ini hanya beberapa detik lagi. Ini berkaitan dengan alat musik. Ada satu alat musik yang mau di mungkin ini punya filosofi yang
1: boleh.
0: Keren ya.
1: Yeah.
0: Boleh enggak dicontohkan?
1: Boleh.
0: Bawa apa nih?
1: Oke. Okay. Ini ada karinding.
0: Oke.
1: Ya.
0: Ini punya makna ya.
1: Iya. pokoknya di ini tuh ada ya talatah di naga terna awi lah gitu. Okay. Kaitannya paham? Dengan ekologi.
0: Talatah ya. Naga terna awi. Kita buka kamus bareng-bareng ya.
1: Begitu.
0: Oke, boleh enggak?
1: Okay, boleh.
0: Aku bantu ya.
1: Oke. Okay.
0: Okay. Ini namanya apa?
1: Karinding.
0: Karinding nih pemirsa ya. Baik.
1: Kayaknya wargi Jabar mah tahu ya karinding ya, gitu.
0: Harus tahu.
1: Harus tahu.

0: sebenarnya, tapi aku enak gitu. Anak-anak juga ini
1: anak-anak main ini.
0: Kerinding juga. Dan maknanya disampaikan juga.
1: Karena kan hubungannya dengan ekologi yang tadi ya, bambu sama gawir, cena, gawir awian harus kayak gimana kalau tidak bisa longsor dan lain-lain. Itu diterapkan ke anak tapi dengan bahasa anak itu sendiri. Ah,
0: keren banget. Baik. Aduh, ini tanpa terasa waktu sudah sepertinya kita harus berakhir nih obrolan kita. Okay. Sebetulnya masih banyak yang mau ditanyain, yang mau dikorek gitu sama Neng Karisma, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa kembali di pertemuan selanjutnya ya Neng Karisma. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sangat begitu keren, tersanjung sama Neng Karisma. Semoga tetap selalu semangat untuk nanjurkan seni tradisi ya. Baik, pemirsa, tentunya tanpa terasa obrolan kita telah sampai di penghujung waktu. Semoga obrolan hari ini memberikan inspirasi bahwa tradisi bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi juga tentunya bekal berharga dalam membentuk anak-anak yang berkarakter, berakhlak, dan juga mencintai budayanya. Terima kasih kepada Neng Karisma atas ilmu dan wawasannya, serta pemirsa yang menyimak obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon. Saya ini Suara pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan kita jumpa kembali di obrolan menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: membentuk sinergi ya, kemudian untuk mendorong pelaksanaan pelayanan yang baik tentunya ada dukungan ya dari pemerintah kota termasuk dari DPRD ya.
1: Merupakan bantuan untuk keluarga-keluarga rentan, diharapkan bantuan-bantuan ini tepat sasaran. Maka kita mulai konsolidasi data.

0: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Polri diharapkan dapat meningkatkan perannya sebagai pelindung serta pengayom masyarakat. Ratusan peserta dari berbagai kalangan mengikuti Fun and Run di IPB Dramaga, Kabupaten Bogor. Polresta Bogor Kota berikan penghargaan kepada dua atlet sepeda berprestasi, Revan Kaisar dan Andika. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Asta Cita selengkapnya. Saudara, peringatan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dengan unsur-unsur lain. Kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi salah satu upaya memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
1: Peringatan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dengan pemerintah daerah, TNI, serta berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bogor. Kolaborasi lintas sektoral dinilai menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Jumat 3 Juli 2026. Sekretaris Polisi Masyarakat Polmas Bogor Raya, Diki Maulana mengatakan seluruh personil Polmas terus bekerja sama dengan jajaran kepolisian khususnya Babin Kantimas dan Babinsa di tingkat kewilayahan. Saat ini seluruh personil terus bersama kepolisian terutama Babinmas dan Babin Kantimas di tingkat bawah menjaga keamanan masyarakat agar tertib hukum dan mengurangi angka kriminalitas.
2: Kalau Polmas kan istilahnya sebagai masyarakat sipil ya, di mana kita belum terlatih, tidak seperti Polri. Dalam artian kita betul-betul benar-benar istilahnya harus banyak belajar. Contoh dekatnya misalkan anggota kita Polmas Bogor Raya ini dekat dengan Babin Kamtipmas, bagaimana upaya-upaya misalkan dalam pencegahan konflik dan sebagainya. Tentu kita sebagai masyarakat harus benar-benar kritis, istilahnya misalkan dalam penegakan yang salah ataupun misalkan dalam segi keprofesionalitasnya harus benar-benar dipantau itu. Dengan adanya Polmas Bogor Raya tentunya pastinya fungsi dan tujuan utamanya dan mungkin mendirikan awalnya itu sebagai penghubung antara kelompok dari kepolisian dengan masyarakat seperti itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor Mohan Said menilai sinergi antara lembaga yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkominda terus diperkuat untuk mendukung tugas Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai forum, Forkominda terus bersinergi dalam pengayoman terutama dalam optimalisasi yang dilakukan melalui dukungan hibah kepada Polri agar dapat melayani masyarakat secara maksimal di berbagai bidang kehidupan.
3: Membentuk sinergi ya, kemudian untuk mendorong pelaksanaan pelayanan yang baik, tentunya ada dukungan ya dari pemerintah kota, termasuk dari DPRD ya. Nah, dalam hal ini kan DPRD melalui Forkopimda juga berkomunikasi intens dengan aparatur kepolisian, kemudian memberikan dukungan seperti misalkan salah satunya memberikan hibah kepada pihak-pihak kepolisian. Untuk dalam rangka meningkatkan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh aparatur kepolisian.
1: Momentum HUT Bayangkara ke-80 diharapkan semakin mempererat kerjasama antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kota Bogor.
0: Dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, Polri diharapkan mampu membangun kedekatan dengan warga sekaligus menciptakan rasa aman di lingkungan. Namun bagaimana penilaian masyarakat terhadap peran Polri selama ini dan apa yang mereka harapkan dari peran Polri saat ini? Berikut kami rangkum suara masyarakat melalui Vox Pop berikut ini.
4: Kalau menurut saya peran Polri selama ini cukup baik ya. Saya sering lihat polisi membantu mengatur lalu lintas, terutama saat jam sibuk atau ada kegiatan masyarakat, jadi jalanan lebih tertib. Kalau ada pengamanan juga, masyarakat jadi merasa lebih aman. Harapan saya pelayanan seperti ini bisa terus dipertahankan dan semakin cepat kalau ada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
5: Menurut saya peran Polri selama ini sudah cukup baik dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedepannya saya berharap bukan hanya saat ada kejadian saja, tapi sesekali juga bisa berkolaborasi dengan warga dalam kegiatan Siskamling. Jadi polisi bisa ikut memberikan arahan atau berpatroli bersama warga. Menurut saya, kalau komunikasi antara masyarakat dan Polri semakin sering terjalin, lingkungan juga akan terasa lebih aman dan hubungan dengan warga semakin dekat.
6: Kalau saya menilai, kehadiran Polri cukup penting dalam memberikan rasa aman di lingkungan. Saat ada kegiatan masyarakat atau momen tertentu, biasanya polisi juga ikut membantu menjaga keamanan dan ketertiban. Saya pribadi berharap Polri semakin dekat dengan masyarakat, semakin cepat dalam memberikan pelayanan ketika dibutuhkan, dan terus mengayomi semua lapisan masyarakat dengan baik.
0: Saudara, peran kepolisian sebagai pengayom pelindung pembina masyarakat sangatlah penting dalam bakti sebagai abdi Tribrata. Sehingga dalam HUT Bayangkara ke-8 menjadi harapan agar Polri tetap terdepan dalam menciptakan keamanan, kenyamanan, kondusif masyarakat. Dan terkait hal itu, berikut kami putarkan hasil wawancara presenter Gelaga Biasa bersama Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso.
7: Berbincang bersama dengan Pak Sugeng.
8: Oke, siap.
7: Dari PW.
8: Iya,
7: ya, siap. Kita sudah tersambung di line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu.
8: Siap.
7: Assalamualaikum, selamat siang Pak Sugeng.
9: Waalaikumsalam, Pro 1 RRI Bogor.
7: Baik, terima kasih Pak Sugeng sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di kesempatan kali ini, Pak Sugeng.
9: Iya.
7: Di studio juga ada Kang Diki dari Sekretaris Polisi Masyarakat. Pak Sugeng, kali ini kita berbincang mengenai topik kita terkait bagaimana begitu ya keberlanjutan sinergitas antara polisi dan juga masyarakat saat Hari Bayangkara ke-80. Kalau dari sisi IPW sendiri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi bagi Polri dari perspektif IPW sendiri. Bagaimana kira-kira Bapak melihat perkembangan Polri hingga saat ini, Pak?
9: Tadi kan diawali tuh sama RRI pernyataan bahwa sinergitas polisi dengan masyarakat.
7: Ya.
9: Ya. Kalau kita bicara masyarakat, maka ini adalah masyarakat sipil ya. Sinergitas polisi dengan warga masyarakat sipil. Ya ASN, ya masyarakat swasta, buruh, petani. Nah sinergitas itu adalah harga mati ya buat polisi ya. Harga mati buat polisi artinya apa? Polisi memang pada DNA dirinya sendiri itu adalah pelayan masyarakat sesuai dengan jiwanya ya, jiwa Tribrata. Dia adalah abdi negara. Unsur negara kan adalah salah satunya masyarakat, ya. Oleh karena itu polisi quote and quote ya dalam arti yang bukan arti sesungguhnya ya. Itu orang tuanya adalah masyarakat. Jadi polisi harus memberikan sukacita ya, kegembiraan ya, kemudian keamanan kepada masyarakat. Tidak boleh sebaliknya ya. Jadi harus saya katakan nih dalam bahasa sederhananya. Tidak boleh sebaliknya polisi menimbulkan keresahan, ketidaksukaan, ketakutan, antipati ya, itu. Maka ada konsep yang tadi, ada Polmas, polisi masyarakat, itu kan mau mempertemukan dua kelompok nih, polisi dan masyarakat. Dan lebih dalam konsep yang akademis kan democratic policy ya, democratic policy di mana polisi adalah pendukung masyarakat sipil. Polisi adalah penjaga demokrasi. Ya, jadi kalau pendukung dan penjaga demokrasi, ketika ada masyarakat berdemo, polisi itu menjaga, mengamankan. Ketika ada masyarakat menjalankan ibadahnya, polisi menjamin bahwa ibadah yang dijamin konstitusi itu terlindungi. Ada kejadian tuh kemarin di Depok tuh, orang mau bikin ibadah penghiburan buat jenazah sudah di situ harus terusir. Nah, di situ polisi harus menunjukkan sebagai sinergitasnya dengan masyarakat. Masyarakat yang harus dilindungi yang punya hak konstitusi. Yang kemudian menyatakan sebagai mayoritas, misalnya melarang. Itu yang harus diingatkan. Ini konsep polisi sebagai penjaga demokrasi. Ini kata-kata saya ini, kalau saya tarik jauh ke depan lagi, ini agak-agak ngeri-ngeri sedap loh. Ya, ngeri sedapnya apa? Sekarang ini, militerisme semakin menguat. Ya, ini makanya kalau saya bilang saya ngeri sedap. Kalau pendekatan militer dengan sipil kan militer tidak dilatih untuk berkomunikasi, dilatihnya kan perang. Jadi kalau ada masalah kan pendekatannya kekerasan. Nah, di mana posisi polisi? Yang jadi korban kekerasan kan sipil nih. Ya. Nah, ini ada sedikit bahaya, saya nggak mau lanjutin lagi lah. Tapi itu catatan ya. Ya, nah, dalam ulang tahun ke-80 ini ya, saya mengucapkan kepada polisi selamat ulang tahun HUT Bayangkara ya. Polisi itu bayangkara negara. Selama negara Republik Indonesia berdiri, polisi tidak pernah berkhianat. Ya. Nih ya. Tidak pernah terlibat di dalam perebutan politik. Ini harus diingat nih, ya. Karena saya mendalami, ya. Tidak pernah. Oleh karena itu sekarang polisi harus membuat masyarakat tersenyum, ya. Membuat masyarakat bahagia. Masyarakat senang dekat dengan aparat kepolisian. Dan itu berusaha ditunjukkan yang saya lihat, ya. Polisi itu, sekarang polisi modern itu sifatnya merangkul, ya. Gitu loh, ya. Ada apa hambatan komunikasi? Kadang-kadang ada aparat-aparat polisi yang memang beralasan ini rahasia, tidak mau berkomunikasi. Ya, itu yang salah menurut saya.
7: Terima kasih Pak Sugeng atas waktunya.
8: Wah, gila. Macetnya nggak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
10: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin habis hujan begini.
8: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
10: Ya, justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
8: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
11: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang menyeberang, Ren.
8: Aduh. Aduh. Kakiku. Aduh. Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
10: Duh, kan. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
8: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
10: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
8: Iya, iya. Paham deh, maaf ya.
12: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Kota Bogor terus melaksanakan sensus ekonomi 2026 guna penyediaan data yang akurat sebagai bahan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha khususnya di Kota Bogor. Ade Sri Wahyuni melaporkan.
13: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan sekaligus mendukung perencanaan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Sebagai lembaga penyedia data statistik resmi, Badan Pusat Statistik atau BPS memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan. Kepala BPS Kota Bogor, Raden Gandari, mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026.
14: Ini mengingat kembali bahwa BPS saat ini sedang melaksanakan sensus ekonomi. Kegiatan sensus ekonomi akan berlangsung dari Mei sampai Agustus 2000. Pada Mei 2026 yang lalu, kami mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengisi mandiri kuesioner SE pada link yang ditentukan. Ini akan kami panjang sampai tanggal 15 Juni 2026.
13: Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saiful Yusuf, mengatakan, pemuktahiran data menjadi langkah penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial kepada seluruh rentan berjalan lebih tepat sasaran. Dalam proses tersebut, BPS bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan konsolidasi data agar informasi yang digunakan sesuai dengan kondisi di lapangan.
15: Anggaran besar yang merupakan bantuan untuk keluarga-keluarga rentan, diharapkan bantuan-bantuan ini tepat sasaran. Maka kita mulai konsolidasi data bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk supaya BPS dapat melakukan pemutakhiran berdasarkan data-data yang sesuai kenyataan di lapangan.
13: Melalui pelaksanaan sensus dan pemutakhiran data tersebut, BPS diharapkan dapat menghadirkan data yang akurat, muktahir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan data yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan serta memastikan berbagai program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
0: Ratusan peserta dari berbagai kalangan mengikuti Fun and Run di IPB Dramaga Kabupaten Bogor. Bagaimana keseruan kegiatan tersebut? Kita akan ikuti laporan Sony Agung Saputra.
1: Ratusan peserta dari berbagai kalangan mengikuti Family Fun Run yang digelar di kampus Dramaga IPB Kabupaten Bogor. Kegiatan yang menghadirkan kategori lari seperti 2,5 km dan 5 km tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk berolahraga sekaligus menikmati kebersamaan dengan keluarga di Kabupaten Bogor, Sabtu 4 Juli 2026. Suasana pagi yang sejuk serta lingkungan hijau di kawasan IPB Dramaga menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta. Selain berlari, mereka juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menghabiskan waktu untuk bersama keluarga dan menikmati ruang terbuka di akhir pekan. Salah seorang peserta, Diza, menilai Family Fun Run menjadi kegiatan menarik karena mampu memadukan olahraga dengan kreasi keluarga. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan menikmati keindahan kawasan IPB Dramaga sambil berolahraga dan bersantai bersama keluarga.
16: Seru banget sih ya, bareng-bareng sama orang-orang gitu kan, kenalan baru gitu. Seru banget, asik, jalanannya juga enak gitu. Karena kan biasanya treknya nggak kayak gini ya, ini hutan-hutan asri, jadi ngehirup udara juga lumayan.
1: Peserta lainnya, Asep Herdiana, mengatakan kegiatan lari bersama memberikan manfaat bagi kesehatan sekaligus meningkatkan kebugaran tubuh. Ia menambahkan suasana pagi dengan udara segar di kawasan IPB Dramaga membuat kegiatan olahraga menjadi lebih menyenangkan dan menjadi pilihan berkualitas untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Melalui penyelenggaraan Family Fun Run, masyarakat diharapkan semakin termotivasi menerapkan gaya hidup sehat melalui aktivitas fisik secara rutin. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kebersamaan keluarga sekaligus mendorong pemanfaatan ruang terbuka sebagai tempat berolahraga dan berekreasi.
0: Saudara, harga daging ayam dan telur di wilayah Bogor mengalami penurunan pada musim libur panjang sekolah saat ini, salah satunya di Cibinong. Kepala Pasar Cibinong, Wawan, menyampaikan saat ini ada penurunan harga sembako, khususnya daging ayam dan telur. Menurut Wawan, penurunan harga kali ini terjadi akibat pasokan bahan yang lancar, terlebih dengan kondisi saat ini juga pengunjung yang datang untuk berbelanja meningkat di Pasar Cibinong. Sementara itu, Najib, pedagang telur di Pasar Cibinong, menyampaikan memang dagangannya itu sempat mengalami turun harga. Namun menurut Najib, minggu ini harga telur mulai kembali mengalami kenaikan. Bahkan kata Najib, saat harga telur menurun, pendapatan yang didapat juga ikut menurun. Najib berharap pemerintah bisa kembalikan harga normal, tidak terlalu tinggi karena untuk kebutuhan konsumen setiap hari. Di sisi lain, penurunan harga terjadi pada musim sekolah diduga imbas liburnya program makan bergizi gratis atau MBG. Pedagang ayam Fauzi menyebut bahwa imbas libur MBG sangat mempengaruhi harga ayam yang biasanya Rp38.000, saat ini hanya Rp30.000. Namun begitu, ia mengungkap jika MBG kembali aktif, ada kekhawatiran kenaikan harga dan sepi pembeli, sehingga meminta pemerintah dapat terus menormalkan harga kebutuhan bahan pokok.
17: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kini kita beralih ke berita olahraga. Dalam rangka HUT Bayangkara, Polresta Bogor Kota berikan penghargaan kepada dua atlet sepeda berprestasi, Revan Kaisar dan Andika. Aldi Saputra berhasil lolos seleksi program pembinaan nasional Sentra Khusus Olahraga Disabilitas Indonesia Kemenpora RI di Solo, Jawa Tengah. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Delis Nur.
1: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polresta Bogor Kota memberikan penghargaan kepada dua atlet sepeda berprestasi asal Kota Bogor, yakni Revan Kaisar Afriliano dan Andika Saputra, atas capaian gemilang mereka di kancah nasional maupun internasional, termasuk dalam ajang kejurnas dan kejuaraan internasional track velodrome. Ketua ICF Kota Bogor Ricardo Hermes Batlolon menyampaikan bahwa apresiasi dari Kapolresta Bogor Kota, Kombes Polisi Rio Wahyu Anggoro ini merupakan wujud sinergi nyata dalam mendukung ekosistem pembinaan olahraga sekaligus menjadi motivasi besar bagi para atlet dalam menargetkan medali emas pada ajang Porprov Jawa Barat yang akan datang. Aldi Saputra, atlet atletik binaan SODN PCI Kabupaten Bogor berhasil lolos seleksi program pembinaan nasional Sentra Khusus Olahraga Disabilitas Indonesia atau SKODI Kemenpora Republik Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Atas capaian tersebut, Aldi dijadwalkan masuk asrama mulai 8 Juli 2026, yang mana keberhasilan ini turut mendapat apresiasi serta dukungan penuh dari Ketua Umum NPCI Kabupaten Bogor M. Misbah, Bupati Bogor Rudi Susmanto, dan Kadispora Asnan Ape.
0: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita RRI Bogor siang ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Iwan Hendra, dengan penata teknik Mahdinur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

menemani aktivitas siang Anda di suasana akhir pekan, saudara. Pro Dangdut, Pro 1 RRI Bogor, salam mohoba. Saya Kang Arul masih menemani Anda hingga nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita bersama di segmen ini sekaligus mengundang bagi yang ingin turut bergabung, beratensi, merekomendasikan lagu-lagu favorit untuk masuk ke playlist kami, saudara pendengar. Jangan lupa format lengkap dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 satunya 5x4200, saudara. Kita lanjutkan kembali Pro Dangdut dengan koleksi lagu dangdut lainnya untuk Anda.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

malam.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Jika bukan karena kesalahan yang telah kulakukan, maka tentulah kebenaran tak kuagungkan. Dan jika bukan karena air mata yang kulelehkan, itulah kuman benci dalam hati, barangkali takkan dapat kubersihkan. Betapapun duka dan kemalangan adalah pelajaran tentang kasih sayang dan persamaan.

lagu-lagu dangdut untuk hadir di segmen Pro Dangdut, saudara. Selamat bergabung dan salam oba untuk Anda yang baru saja stay tune ya. Masih cukup panjang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat kita bersama di segmen ini. Kini saatnya kita sapa kembali yang sudah bergabung. Selamat siang ya untuk Mama Ardi. Apa ini, Wilujeng Siang Kang Arul, Wilujeng Siang. Tolong dimainkan lagu Fatwa Pujangga katanya untuk Kang Arul aja ya. Mama Ardi di Ciomas, atur nuhun. Kemudian juga ada Kang Wahyu di Cipicung, request lagunya Asraf Aje Gile. Salamnya untuk Kang Jack, Kang Boy, Kang Reno, Kang Julian. Kemudian Kang Handra, Kang Capung, Mama Nurma, Tehyanti di Jembatan Hitam ya. Untuk Kang Arul terima kasih juga. Sami-sami. Berikutnya hadir untuk menyapa Kang Zulian di Ciomas. Minta dimainkan lagu Rumput Tetangga dari Bella Nova ya. Kirim salamnya untuk Neng Tiara yang imut di Jambu 2. Tehyanti yang makin glowing di Jembatan Hitam ya. Ibu Siti Ariyati makin oke juga di Ciwaringin. Kang Iqbal Tea, Kang Andra gak pakai Tea. Abah Kismin Ano Kasep Pisan, Bang Jack di Bojongsari. Sementara untuk Kang Arul, lanjutkan minum kopinya. Terima kasih Kang Arul, sami-sami tahu aja kalau saya lagi ngopi. Oke, tanpa berlama-lama, di antara rekomendasi lagunya, kita putarkan dulu yang ini ya. Fatwa Pujangga, Iis Dahlia, kali ini di Prodangdut Pro 1 RRI.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Kilas Berita.
1: Kembali Kilas Berita kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggelar pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi guna membahas ketegangan di Timur Tengah dan situasi internasional. Fokus utama pembicaraan tertuju pada stabilitas Selat Hormuz sebagai jalur energi dunia serta pelaksanaan kesepakatan untuk mengakhiri operasi militer Israel di Lebanon. Selain isu regional, keduanya meninjau perkembangan terbaru pasca penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi oleh Islamabad. Saat ini perundingan lanjutan antara Teheran dan Washington masih terus berjalan sebagai upaya diplomatik meredakan ketegangan. Upaya penguatan keamanan maritim di kawasan Teluk dan deeskalasi konflik di Lebanon kini terus didorong oleh berbagai pihak.
0: Kilas Berita.

Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tujuannya, sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat yang aman. Lalu, apa saja isi dari tas bencana ini? Anda bisa membawa surat-surat penting seperti ijazah atau surat tanah, obat-obatan pribadi dan P3K, makanan tahan lama seperti mie instan atau biskuit. Bawa juga alat penerangan seperti senter atau lilin, serta peluit untuk meminta tolong saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun dan sikat gigi juga penting. Kemudian, siapkan ponsel dan power bank untuk komunikasi dan cek info bencana. Terakhir, bawa pakaian ganti agar tetap nyaman jika harus mengungsi. Pastikan untuk memilih dan memilah barang penting apa saja yang akan dibawa selama berada di pengungsian.

Tadi juga kita mainkan beberapa koleksi lagu yang Anda request via WhatsApp Pro 1 di 08 15 4200, ya. Salah satunya dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, ya. Lagu apa tadi, ya? Mawar Merah dari Maggie Z, ya. Yang sebetulnya lagunya judulnya adalah Senyum Membawa Luka, ya. Oke. Dan saat ini sudah di menit 49 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, saudara. Sekedar mengingatkan.

bahwa kadang ada hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang rasanya tidak bisa didiamkan ya, mulai dari pelayanan publik yang mungkin kurang maksimal, kehilangan barang, sampai informasi orang hilang yang perlu juga segera dibantu penyebarannya ya. Daripada bingung harus mengadu kemana, serahkan cerita Anda ke Halo RRI Pro 1 RRI Bogor ya, yang mana suara Anda memiliki ruang untuk didengar, untuk kami teruskan kepada pihak yang berwenang ya, membuka kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan aduan, keluhan, laporan maupun persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar saudara di Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar, karena setiap suara memang berarti. Jadi jangan ragu untuk mengadu, menyampaikan untuk kemudian bersama-sama mencari jalan keluarnya ya, dan kami siap mendengarkan untuk kemudian nanti kami udarakan, karena solusi selalu dimulai dari kepedulian saudara pendengar. Untuk itu silakan kami tunggu di 08 15 4 200, bisa juga via teks ataupun voice note ya, dan juga kuatkan dengan foto maupun video. Selanjutnya juga bisa melalui aplikasi RRI Digital saudara, dan juga telepon langsung di 02518312450 saudara pendengar. Tampaknya ini menjadi lagu penutup kami untuk kebersamaan kita dalam rangkaian Bogor siang ini. Ditutup dengan Pro Dangdut ya. Dan selepas ini Bogor sore ini akan hadir kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Salam Khobar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, selamat sore dan salam jumpa kembali. Pendengar, saya Nasrullah Ali masih menjadi teman Anda untuk rangkaian Bogor sore ini ya. Dan hari ini memang siarannya agak cukup panjang, dibagi menjadi 3 sip, saudara pendengar. Dan saya akan menemani hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, edisi akhir pekan Sabtu 4 Juli 2026 ya. Segmen pembuka hingga pukul 16 nanti kami akan sajikan Green Radio ya, tema lingkungan yang tentu menjadi informasi-informasi yang kami sajikan di segmen ini. Hingga tepat pukul 16 untuk kami lanjutkan informasi seputar Jawa Barat yang tersaji dalam Lintas Jabar ya, siaran berjaringan bersama RRI Bandung dan juga Cirebon. Dan sesi musik info akan kami teruskan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, saudara. Dan kali ini Green Radio akan menyoroti hal yang menjadi perhatian akhir-akhir ini, saudara. Bagaimana kalau misalnya Anda pun turut merasakan juga kalau belakangan ini matahari terasa lebih menyengat ya. Siang tuh lebih panas, tanah lebih cepat kering, dan hujan juga mulai jarang. Dan banyak yang langsung bilang, wah ini pasti karena El Nino. Namun ternyata tidak sesederhana itu. Hari ini kita akan coba pahami supaya info yang diterima juga bukan sekedar membuat khawatir, tapi justru menjadi bekal untuk lebih siap menghadapi kondisi alam, saudara pendengar ya. Informasi lengkapnya nanti kita akan sajikan untuk Anda di segmen pembuka Green Radio. Tetaplah bersama kami di Bogor sore ini.

Segmen pembuka kami di Bogor sore ini diawali dengan Green Radio, saudara ya. Kali ini kabar dari BMKG yang menyampaikan bahwa saat ini fenomena El Nino telah memasuki kategori kuat di Indonesia ya. Namun BMKG juga menegaskan El Nino dan musim kemarau bukanlah hal yang sama. Musim kemarau adalah siklus tahunan yang memang datang setiap tahun, sementara El Nino sendiri merupakan fenomena iklim global yang muncul secara berkala akibat menghangatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Dan ketika dua kondisi ini bertemu, dampaknya bisa terasa lebih besar. Curah hujan tentu akan lebih sedikit dibandingkan kondisi normal. Udara juga terasa akan lebih panas ya. Kelembaban menurun, serta wilayah yang biasanya masih menerima hujan juga mulai mengalami kekeringan lebih cepat. BMKG memperkirakan El Nino tahun 2026 dapat berlangsung sekitar 9 hingga 12 bulan, saudara ya. Namun bukan berarti Indonesia akan mengalami musim kemarau selama satu tahun penuh. Namun yang perlu diwaspadai justru adalah saat El Nino berlangsung bersamaan dengan puncak musim kemarau. Karena pada periode itulah risiko kekeringan meningkat, dan juga berbagai sektor tentu mulai merasakan dampaknya ya. Dan BMKG mengingatkan bahwa Indonesia memiliki hampir 700 zona musim, yang artinya kondisi cuaca di setiap daerah tidak bisa disamaratakan. Karena itu masyarakat diimbau mengikuti informasi cuaca dan juga iklim sesuai wilayah masing-masing, bukan hanya berdasarkan kabar yang beredar di media sosial, saudara. Nanti kita akan sambung kembali dengan kabar lainnya, tetaplah bersama kami.

merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

di Green Radio, saudara pendengar. Segmen pembuka Bogor sore ini ya, semusim dari Krisye, saudara. Mengantarkan kita di menit 35 saat ini, lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang alam ini selalu memberikan tanda, dan yang membedakan adalah apakah kita mampu membaca tanda tersebut lebih awal atau justru baru bergerak ketika dampaknya sudah terasa nih. Jadi memang info ini mungkin jadi begitu penting, terutama bagi Anda yang tinggal di wilayah dengan potensi kemarau lebih panjang ya. Masih menurut BMKG, terdapat 7 kawasan yang diperkirakan menerima dampak El Nino paling signifikan pada periode Juli hingga Oktober 2026 mendatang. Wilayah tersebut meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, kemudian Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Dan di wilayah-wilayah tadi, curah hujan diperkirakan berada di bawah rata-rata normal, yang artinya ketersediaan air bersih itu bisa berkurang, lahan pertanian juga akan lebih cepat mengering, dan kebutuhan air untuk masyarakat maupun pertanian itu harus dikelola lebih bijaksana. Namun dampaknya tidak berhenti sampai di situ. Kondisi yang lebih kering pun ini akan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan juga lahan ya, atau karhutla. Jadi asap akibat kebakaran itu bisa menurunkan kualitas udara dan juga meningkatkan gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan juga masyarakat yang memiliki penyakit pernafasan. Di sektor pertanian, El Nino juga ini bisa mengganggu fase pertumbuhan tanaman, menurunkan produktivitas hasil panen, bahkan meningkatkan risiko gagal panen ya, akibat kekurangan air. Karena itu, himbauan dari BMKG juga terhadap pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk mulai melakukan langkah antisipatif ya, mulai dari penghematan air, selanjutnya pengelolaan irigasi yang lebih efisien, penyesuaian pola tanam, hingga memanfaatkan informasi perakiran cuaca sebagai dasar pengambil keputusan. Dan kesiapsiagaan bukan hanya tugas dari pemerintah, rumah tangga juga memiliki peran penting, mulai dari menggunakan air secara bijak hingga menjaga lingkungan agar tidak memicu kebakaran, saudara. Baik, nanti kita masih akan teruskan kabar berikutnya, saudara. Dan tentu koleksi lagu ini masih akan tersaji di segmen ini hingga pukul 16 nanti.

Pendengar, ada satu kabar yang mungkin terdengar jauh dari kehidupan kita sehari-hari, namun sesungguhnya kabar ini menjadi pengingat bahwa perubahan iklim

iklim bukan lagi cerita masa depan ya, namun tengah terjadi perlahan dan di depan mata kita. BMKG memperkirakan es abadi di Puncak Jaya, Papua ini berpotensi hilang sepenuhnya pada akhir tahun 2026 atau awal 2027 mendatang. Jadi es yang telah bertahan selama ribuan tahun itu kini terus mengalami penyusutan yang sangat cepat ya. Dan sebagai gambaran, pada tahun 1988, luas es itu masih mencapai sekitar 4,3 km persegi. Namun di bulan September tahun 2025, luasnya tinggal sekitar 0,09 km persegi. Yang artinya hanya tersisa sekitar 2% dibandingkan hampir 4 dekade lalu. Ketebalan es juga mengalami penurunan drastis ya. Di tahun 2010, ketebalannya masih sekitar 32 meter. Dan saat dilakukan pengukuran di tahun 2023, ketebalannya tinggal sekitar 4 meter saja. Bahkan pemantauan terbaru menunjukkan sebagian titik pengamatan itu telah mencair sepenuhnya. Dan fenomena ini dipicu oleh kombinasi perubahan iklim global dan juga pengaruh El Nino yang membuat suhu semakin hangat ya. Bagi masyarakat adat Papua, Puncak Jaya ini bukan hanya sebuah gunung, tapi simbol budaya, sejarah, sekaligus identitas yang diwariskan secara turun-temurun. Dan hilangnya es berarti hilangnya salah satu bagian penting dari warisan alam Indonesia. Selain nilai budaya, mencairnya es juga ini berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem pegunungan, ketersediaan air, kemudian juga habitat satwa, hingga kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sementara itu, BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi di bulan Agustus dan dialami sebagian besar wilayah di Indonesia. Karena itu, kita diimbau mulai membiasakan penggunaan air sekali lagi secara hemat ya, menghindari pembakaran lahan, menjaga kualitas lingkungan, dan terus mengikuti informasi cuaca resmi, saudara. Dan perubahan iklim bukan hanya urusan para ilmuwan ataupun pemerintah, ini adalah tanggung jawab kolektif. Langkah sederhana seperti menghemat air, menjaga hutan, mengurangi sampah, dan lebih peduli terhadap lingkungan mungkin terlihat kecil. Tapi ketika dilakukan bersama-sama, ini adalah cara terbaik kita menjaga bumi agar tetap layak diwariskan kepada generasi berikutnya. Baik, tampaknya menjadi informasi penutup untuk segmen Green Radio, saudara. Segmen pembuka untuk Bogor sore ini. Dan nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentu kita akan hadirkan kembali rangkaian kabar-kabar lainnya untuk tersaji di segmen Lintas Jabar, saudara. Yang tentu berjaringan ya bersama Pro 1 RRI Bandung dan juga Cirebon. Kita akhiri, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tuntas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Pemerintah Kota Bandung melalui Pak Wali Kota itu memberikan dukungan bantuan kepada Angkasa Pura dalam membantu persiapan nanti pembukaan aktivasi kembali Bandara Husein Sastra Negara.
3: Betul. Melaksanakannya kalau ada atau tidaknya pasti itu menjadi ini. Intinya kita selalu bergerak bukan hanya PNN tetapi dengan aparat penegak hukum yang lain selalu bersinergi.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Ya, pendengar, berita pertama. Pemerintah Kota Bandung mempercepat perbaikan infrastruktur guna mendukung reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung terus mengakselerasi berbagai perbaikan infrastruktur sebagai bentuk dukungan terhadap rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara yang dijadwalkan mulai beroperasi kembali pada 17 September 2026. Berbagai pembenahan dilakukan untuk memastikan akses menuju bandara lebih aman, nyaman, dan siap melayani masyarakat. Perbaikan tersebut dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Dinas Perhubungan Dishub bersama Angkasa Pura. Kepala DSDABM Kota Bandung, Rizky Kusulyadi, mengatakan dukungan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Wali Kota Bandung, M. Farhan, untuk membantu Angkasa Pura dalam mempersiapkan kembali operasional Bandara Husein Sastra Negara. Ia menjelaskan sejumlah pekerjaan yang menjadi fokus pemerintah kota meliputi perbaikan kondisi jalan, normalisasi drainase, pemarkahan jalan, hingga penataan penerangan jalan di kawasan menuju bandara. Menurut Rizky, sinergi lintas organisasi perangkat daerah menjadi kunci agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. DSDBM bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan dan drainase. TPKP menangani pemangkasan pohon, sedangkan Dishub melakukan pemarkahan jalan serta pengaturan lalu lintas. Khusus DSDBM, pekerjaan difokuskan pada perbaikan minor jalan melalui pengaspalan serta normalisasi saluran drainase yang selama ini mengalami sedimentasi. Seluruh pekerjaan diprioritaskan di jalur utama menuju Bandara Husein Sastra Negara.
2: Terkait rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara, baik, Pak, tentunya kan perlu kerjasama ya oleh dari pemerintah Kota Bandung ya. Pemerintah Kota Bandung melalui Pak Wali Kota itu memberikan dukungan bantuan kepada Angkasa Pura dalam membantu persiapan nanti pembukaan aktivasi kembali Bandara Husein Sastra Negara.
3: Betul.
2: Nah, ini ada beberapa berdasarkan rapat dengan Angkasa Pura itu ada beberapa yang memang perlu dukungan dari pemerintah kota. Ya, di antaranya yaitu satu ya apa perbaikan.
4: Rizky menjelaskan lokasi pengerjaan membentang mulai dari Gapura Pajajaran akses masuk menuju area bandara hingga kawasan drop-off dan mendekati area parkir Bandara Husein Sastra Negara. Jalur tersebut diprioritaskan karena menjadi akses utama yang akan dilalui penumpang maupun kendaraan operasional.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Meski belum ditemukan adanya vape yang berisi narkotika, namun BNNK Cianjur terus melakukan edukasi kepada para penggemar vape. Yan Sofian melaporkan.
5: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Cianjur terus melakukan edukasi dan sosialisasi pada semua pengguna vape, namun fokus pada isinya bukan pada unitnya. Selain itu, setelah melakukan edukasi, belum ditemukan penyalahgunaan vape diisi dengan narkotika. Demikian dijelaskan Kepala BNN Kabupaten Cianjur, Afan.
6: Kita suka gemar dengan vape, kita sudah berikan edukasi, informasi, kita menyampaikan bahwa ada bahaya potensi apa yang untuk digunakan bahannya. Jadi harus betul-betul tahu dan harus betul-betul mengerti karena itu sangat-sangat berbahaya. Dan kita sudah juga melakukan edukasi kepada toko-toko, kemudian memberikan pengecekan secara langsung juga, dan alhamdulillah sampai hari ini belum kita temukan berkaitan dengan kasus penyalahgunaan vape untuk diisi dengan narkotika. Semoga tidak ada dan tidak akan pernah ada.
5: Tidak hanya itu, pihak BNN pun melakukan sosialisasi ke toko-toko vape agar paham bahaya vape diisi dengan narkotika. Karena BNN bukan mengarah ke unit, namun isi dalam vape tersebut. Menyoal razia ke toko-toko atau pusat vape, intinya selalu bergerak dengan penegak hukum yang lain.
6: Melaksanakannya kalau ada atau tidaknya pasti itu menjadi ini. Intinya kita selalu bergerak, bukan hanya BNN tetapi dengan aparat penegak hukum yang lain, sama bersinergi.
5: Ia pun menambahkan banyak ditemukan narkotika jenis baru, namun pihak BNN Kabupaten Cianjur melakukan sosialisasi pada kelompok-kelompok penggemar vape, diberikan informasi edukasi karena adanya potensi bahaya bisa disalahgunakan dalam penggunaan vape. Oleh karena itu, BNN Kabupaten Cianjur menyoroti penggemar vape bukan ke unitnya, tetapi lebih ke isi vape yang harus diwaspadai. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar, pemerintah Kota Tasikmalaya akan mengembangkan budidaya tanaman microgreen sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Sekaligus itu mendorong pemanfaatan lahan terbatas secara produktif. Kita simak catatan reporter Nova Nugraha berikut ini.
5: Badan Narkotika Nasional.
7: Pemerintah Kota Tasikmalaya akan mengembangkan tanaman microgreen di wilayahnya. Microgreen sendiri merupakan metode penanaman tanaman yang dapat dipanen dalam waktu singkat selama 7 hingga 14 hari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kota Tasikmalaya Eli Suminar mengatakan dengan metode ini, tanaman dapat dipanen dalam waktu yang cepat. Namun meskipun cepat, tidak akan mengurangi kandungan gizi dari tanaman ini. Selain itu, dengan metode tersebut juga tidak perlu lahan luas dalam menanam tanaman ini. Selain mampu memenuhi kebutuhan pangan dengan kandungan gizi yang tinggi, diharapkan metode ini juga mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat termasuk mentaskan stunting.
8: Malaya yaitu microgreen. Microgreen adalah budidaya tanaman benih yang memang kita tanam dari umur 7 sampai 11 bulan dan kita bisa konsumsi dalam ukuran kecil, jadi tanaman kecil, tanaman budidaya yang memang tidak terlalu panjang, yang memang gizinya sangat tinggi dan bagus untuk dikonsumsi baik balita ataupun dewasa. Sehingga saya berharap dengan kegiatan microgreen ini ke depan pemenuhan kebutuhan gizi dari sayuran atau serat tinggi itu bisa terpenuhi.
7: Sementara itu, rencana pengembangan microgreen ditanggapi beragam oleh masyarakat. Hendra, warga Perumaya Taman Sari, mengapresiasi rencana tersebut, tetapi ia juga berharap rencana ini disosialisasikan kepada masyarakat dengan masif, sehingga masyarakat paham dengan metode microgreen dan benar-benar dapat merasakan manfaatnya.
9: Keserobosannya bisa menanam tanaman tersebut, cuma ya memang harus disosialisasikan juga gitu ya, soalnya mungkin juga masyarakat juga belum begitu tahu rasanya atau suka atau enggaknya. Ya yang penting masyarakat agar bisa tahu dulu lah suka atau gimana.
7: Sedangkan hampir semua jenis tanaman sayuran dan rempah bisa ditanam menjadi microgreen. Tanaman tersebut diantaranya adalah brokoli, bayam, kemangi, lobak, seledri, dan tanaman lainnya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Saudara pendengar, berita lainnya, evaluasi menyeluruh program MBG demi transparansi. Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih baik. Berikut laporan reporter Sony Agung Saputra.
10: Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu mencapai tujuan menciptakan generasi emas Indonesia. Peninjauan tersebut juga dinilai perlu dilakukan menyusul berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari aspek pelaksanaan tata kelola hingga dugaan maladministrasi dengan permasalahan hukum yang dinilai mempengaruhi efektivitas program, Kamis 2 Juli 2026. Peneliti Algemini Vera Priyatna mengatakan hasil survei menunjukkan masyarakat masih membutuhkan program MBG, terutama bagi masyarakat di pelosok dan keluarga keterbatasan ekonomi. Menurutnya, kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan sistem tata kelola yang baik agar tidak menjadi persoalan seperti kekurangan pasokan, keterlambatan distribusi, maupun ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan manfaat yang diperoleh para penerima program. Vera menilai keputusan Badan Gizi Nasional menghentikan sementara pelaksanaan program MBG untuk kepentingan evaluasi merupakan momentum memperbaiki berbagai kelemahan yang masih ditemukan.
11: Kami kan sedang melakukan penelitian di Kota Bogor khususnya.
12: Okay.
11: Jadi penelitian pertama kami itu terkait dengan pertanyaan MBG buat anak sekolah. Bapak Ibu, terkait dengan program MBG ini seperti apa? Yeah. Setujukah Bapak Ibu gitu kan? Oh, ternyata masyarakat Kota Bogor setuju nih dengan program MBG, meskipun beberapa persen itu tidak setuju gitu kan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang kemudian Bapak Ibu untuk praktik ke depannya? Ternyata masyarakat melihat itu benar-benar harus dievaluasi ketat si MBG ini. Apa yang memang harus dievaluasi? Pertama, makanan sering dibuang. Banyak sekali makanan yang tidak terserap ataupun dimakan. Apa sih kendalanya? Ternyata memang, oh, ini makanannya aneh rasanya. Terus kemudian, kok ini hambar sayurnya gitu kan. Lah kok ini kok buahnya sedikit ya, dibelah gitu kan.
10: Sementara itu, Ketua LPM Pakuan Bogor Rizka Rahmawati mengatakan berbagai gejala yang muncul selama pelaksanaan program MBG menunjukkan perlunya evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi juga ketepatan sasaran penerima, kualitas makanan yang diberikan, serta kesesuaian jumlah bantuan yang diterima masyarakat.
13: Kendala muncul pada keterlambatan pengiriman, karena aksesnya ya yang mungkin kurang, lalu dikarenakan jaraknya cukup jauh atau kondisi makanan yang tidak lagi layak konsumsi karena pemilihan bahan baku tersendiri tadi tuh yang kurang, atau dari cara mengolah makanannya kurang kompeten atau agak asal atau bagaimana di dapurnya. Jadi cara mengolah makanan itu sendiri tuh bisa salah satu indikasi lah ya mengakibatkan keracunan pada makanan. Untuk di Kota Bogor itu contohnya mungkin pernah dengar di Yayasan Bosowa Bina Insani pada Mei 2025 lalu dan SDN Lawang Gintung pada November 2025 lalu. Karena makanan yang sudah terkontaminasi bakteri atau ada data yang tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat dengan data yang ada.
10: Nantinya hasil evaluasi dilakukan pemerintah dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sebelum program dikembali dilaksanakan secara.
1: Berita lainnya pendengar, pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor. Hal itu guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di setiap siklus kehidupan. Selengkapnya kita simak catatan Ade Sri Wahyuni.
14: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tengah siklus kehidupan. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, kelompok rentan hingga lansia, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, penguatan program kesehatan keluarga diawali dengan pendataan seluruh sasaran hingga memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
15: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran, siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausrem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu, bayi, ya semua sasaran, sampai dengan lansia. Ini harus ditangani juga sesuai standar. Semua komplikasi ditangani, kemudian rujukannya juga harus cepat, tepat. Kemudian yang keempat, seluruh sasaran program kesehatan keluarga ini harapannya bisa atau punya gitu ya jaminan kesehatan.
14: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menegaskan, urusan kesehatan keluarga tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Menurutnya kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup di Kota Bogor.
12: Urusan kesehatan, khususnya kesehatan keluarga, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri, tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama. Di dinas kesehatan sendiri harus lintas program mencapai target ya untuk umur harapan hidup. Alhamdulillah sudah mengalami peningkatan dari 75,6 menjadi 76,2. Ini tentu menunjukkan bagaimana kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan di Kota Bogor ini.
14: Dengan sinergi berbagai pihak, Pemerintah Kota Bogor berharap kualitas pelayanan kesehatan keluarga terus meningkat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan juga Keguruan UIN Saber Sheikh Nurjati Cirebon meresmikan kantor inovasi Jawa Barat. Kita simak laporan Rena Safira.
16: Amara hubung begitu ya dengan kita Australia. Jadi di bawah Kementerian Agama.
17: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon meresmikan Kantor Inovasi Jawa Barat. Kehadiran fasilitas tersebut memperkuat kolaborasi peningkatan mutu pendidikan bersama Kementerian Agama dan Kemitraan Australia. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FITK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Atika Syamsi mengatakan FITK menjadi satu-satu PT KIN yang bermitra dengan inovasi. Menurutnya, kantor tersebut menjadi pusat koordinasi berbagai program pendidikan di wilayah Jawa Barat.
16: Di FITK UIN Cirebon itu sudah bekerja sama dengan inovasi yang notabene dia mereka itu kemitraan Australia ya, kemitraan pemerintah Australia dengan Indonesia. Jadi dia itu semacam apa, marah hubung begitu ya dengan kita Australia. Jadi di bawah Kementerian Agama, kalau inovasi, sebenarnya inovasi kan menyasar banyak, di Kemendikbud juga ada, di Kementerian Agama juga ada. Nah, satu-satunya PT KIN yang bekerja sama dengan inovasi itu adanya di FITK UIN Saber Sheikh Nurjati Cirebon.
17: Atika menjelaskan kerjasama tersebut berawal dari program peningkatan literasi dan numerasi di Kabupaten Cirebon. Program itu kemudian berkembang hingga mendampingi peningkatan kualitas pendidikan di sejumlah daerah di Jawa Barat. Menurutnya, kantor bersama akan memudahkan koordinasi seluruh mitra yang menjalankan berbagai program pendidikan berbasis kolaborasi. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pembelajaran pada madrasah maupun sekolah di daerah. Rena Safira melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di RRI Bandung 97,6 FM, berjaringan Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Suhu udara yang lebih dingin pada malam hari hingga dini hari di wilayah Ciayu, Majakuning, itu merupakan karakteristik musim kemarau akibat minimnya tutupan awan. Kita simak laporan yang disampaikan reporter Aura Aulia.
18: Tambah lagi saat musim kemarau itu kecepatan angin cukup tinggi.
19: Cuaca dingin yang dirasakan masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Ciayu, Majakuning, terutama pada malam hingga dini hari merupakan fenomena yang umum terjadi saat musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi minimnya tutupan awan sehingga panas yang diterima bumi pada siang hari lebih cepat terlepas ke atmosfer. Prakirawan cuaca BMKG Kertajati, Dian Anggraini, menjelaskan bahwa berkurangnya tutupan awan menjadi faktor utama yang menyebabkan suhu udara turun signifikan pada malam hari. Saat siang hari, panas matahari memang terasa cukup menyengat karena tidak terhalang awan.
18: cuaca dingin pada malam sampai dini hari itu sebenarnya lumrah terjadi di musim-musim kemarau. Mm-hmm. Kenapa? Karena pada saat siang hari tutupan awan di wilayah kita itu kurang. Saat saatnya bahkan di beberapa daerah hampir tidak ada tutupan awannya, Mbak. Mm-hmm. Nah, jadi kan panas yang dirasakan itu adalah hasil dari gelombang pendek yang dipancarkan oleh matahari. Mm-hmm. Jadi itulah energi utama untuk panas di bumi. Nah, selain diserap, panas yang dihasilkan matahari itu, panas tersebut dipantulkan sebagian. Nah, jadi panas tadi dari matahari diterima bumi dan sebagian dipantulkan. Nah, saat tidak ada tutupan awan atau awannya tidak ada, maka panas yang dipantulkan tadi langsung hilang ke atmosfer gitu, Mbak. Jadi, maka suhunya akan menjadi dingin. Mbah, lagi saat musim kemarau itu kecepatan angin cukup tinggi.
19: Selain minimnya awan, kondisi angin pada musim kemarau juga turut memperkuat rasa dingin yang dirasakan masyarakat. Kecepatan angin yang lebih tinggi membuat suhu udara terasa semakin sejuk, terutama menjelang dini hari. Menurutnya, angin timuran yang berasal dari Australia sifatnya cenderung kering dan minim uap air sehingga menyebabkan turunnya suhu pada malam dan dini hari. BMKG memprediksi kondisi udara dingin pada malam hari masih akan berlangsung selama periode musim kemarau. Aura Aulia melaporkan.
1: Mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, kita simak laporan dari Sekar Damayanti terkait dengan BPBD Majalengka menetapkan siaga darurat kemarau hingga September 2026 untuk mengantisipasi karhutla dan juga kekeringan.
20: Tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata, ya.
21: BPBD Kabupaten Majalengka menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering sebagai langkah mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Tamim, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan siaga darurat mulai Rabu 1 Juli 2026 hingga Rabu 30 September 2026 yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui surat keputusan bupati sekaligus pemetaan ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi krisis air bersih di sekitar 30 desa di Kabupaten Majalengka.
20: Tentunya kekeringan ini akan berdampak kepada berkurangnya air bersih di beberapa desa di wilayah Majalengka. Yang berikutnya ada ancaman berdasarkan pengalaman atau data-data 2 atau 3 tahun kebelakang bahwa terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dibagi dua ya, kalau hutan kebanyakan di lereng-lereng gunung Ciremai dan ada sebagian juga di perbatasan Indramayu. Yang berikut terkait dengan kekurangan air bersih, ya tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata, ya gitu.
21: Selain menetapkan status siaga darurat, BPBD Kabupaten Majalengka juga meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan sebanyak 3 kali dalam sepekan. Pemanfaatan pemantauan satelit secara real time serta evaluasi rutin bersama instansi terkait. Agus menambahkan koordinasi juga dilakukan dengan Perumda Air Minum, PMI, BBWS, dan Dinas Pertanian untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat serta menyesuaikan pola tanam agar dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Ya, pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesi musik info kita lanjutkan kembali. Selepas Lintas Jabar hadir untuk segmen kedua kami, saudara ya. Dan kebersamaan saya Nasrullah Alwi masih akan terus menemani Anda kurang lebih hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, sebelum segmen berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan Marisa. Dan kali ini kita akan coba ungkap ya hal yang terjadi saat dimana fase grup di Piala Dunia 2026 telah dilewati, dan Konfederasi Sepak Bola Afrika, saudara, ini menjadi konfederasi dengan tingkat keberhasilan tertinggi pada fase grup untuk Piala Dunia FIFA 2026 ya. Berdasarkan laporan Reuters yang diterbitkan di tanggal 28

Piala Asia mencatat rasio kelolosan terendah dari 9 wakil yang tampil di putaran final. Hanya Jepang dan Australia yang mampu mengamankan tiket ke babak gugur. Dan hasil ini juga menjadi bahan evaluasi bagi sepak bola Asia di tengah bertambahnya kuota peserta untuk format baru Piala Dunia, saudara. Dan turnamen edisi 2026 menghadirkan sejarah baru dengan 6 negara untuk pertama kalinya berhasil melaju ke fase gugur. Ini salah satu pencapaian itu diraih oleh Kanada ya. Bermain sebagai salah satu tuan rumah, sukses menembus babak 16 besar dan menjadi prestasi terbaik mereka sepanjang keikutsertaan di Piala Dunia. Dan keberhasilan wakil-wakil Afrika pun dinilai menjadi bukti perkembangan sepak bola di kawasan itu. Dan format baru Piala Dunia yang diikuti 48 negara memang membuka peluang lebih bagi banyak tim untuk bersaing. Namun keberhasilan Afrika menunjukkan bahwa peningkatan prestasi itu tidak hanya dipengaruhi bertambahnya jumlah peserta, melainkan juga hasil dari investasi jangka panjang dalam pengembangan pemain, kemudian juga kompetisi domestik dan kualitas timnas nasional negara tersebut, saudara pendengar. Oke, nanti kita kembali dengan kabar berikutnya. Tetaplah bersama kami di Bogor sore ini.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Simbadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar, kita semua pasti pernah ada di posisi bingung ya, mau ngadu soal pelayanan publik yang kurang memuaskan, kehilangan barang yang penting, atau mungkin membantu menyebarkan informasi orang hilang supaya lebih cepat ditemukan. Dan kadang masalahnya bukan karena gak ada solusi, tapi karena kita gak tahu harus mulai dari mana. Sekarang kami memiliki program Halo RRI, saudara, yang hadir menjadi ruang bagi Anda untuk mengirimkan aspirasinya ya. Tempat di mana setiap aduan, keluhan, laporan maupun informasi yang penting bagi masyarakat itu bisa disampaikan dan diteruskan kepada pihak yang berwenang. Karena seringkali perubahan besar itu justru berawal dari satu suara yang berani disampaikan. Jadi kalau ada persoalan lingkungan di sekitar Anda yang menurut Anda juga penting atau perlu mendapat perhatian bersama, jangan ragu untuk berbagi ya. Siapa tahu informasi yang disampaikan itu bisa menjadi jalan keluar, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk banyak orang. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara aspirasi tentu kami akan akomodir setiap harinya, saudara ya. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan juga AM 1242, saudara. Dan tentu setiap suara punya arti dan setiap masalah layak untuk mendapatkan perhatian. Jadi sampaikan aduan Anda, bagikan informasinya dan bersama kita cari solusi. Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor hadir bukan hanya untuk mendengar tapi juga untuk mendengarkan, saudara. Oke. Baik, tampaknya menjadi informasi penutup saya, Nasrullah Alwi menemani Anda di dua segmen ya. Dan segmen berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan Marisa. Saya pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali esok, saudara. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga. Saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sofi adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sofi Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sofi menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sofi ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sofi diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sofi dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sofi berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sofi mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yeay, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

0: RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir Marissa untuk menemani Anda melanjutkan Bogor sore ini ya. Jadi sudah separuh perjalanan di Bogor sore ini tadi bersama rekan Nasrullah Awi, dan sekarang ada Marissa sampai dengan tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat di hari yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena malam minggu. Padahal malam minggunya gitu-gitu aja ya. Tapi enggak deng, tetap seru ya pastinya bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita siapkan berbagai informasi menarik untuk Anda, lagu-lagu terbaik tentunya untuk menemani Anda yang tengah bersantai, beraktivitas atau juga yang ada di jalan gitu ya. Tetap berhati-hati, dan Bogor memang setiap akhir pekan padat merayap. Jadi nikmati saja perjalanan Anda tentu dengan mendengarkan siaran kami ya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Bogor. Ada Marissa dan kru yang bertugas untuk kesempatan hari ini di hari Sabtu 4 Juli 2026.

Saat ini banyak para pengguna platform musik digital ya, yang biasa mendengarkan musik-musik di berbagai kesempatan gitu ya. Dan akhirnya memang membuat sejumlah musisi berhasil menempati peringkat sebagai daftar lagu yang paling banyak diputar gitu ya. Dari Spotify, pendengar, untuk pertama kalinya merilis daftar konten yang paling banyak diputar sepanjang sejarah di platform tersebut. Dan pengumuman ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun sejak Spotify berdiri pada April 2006. Nah, berdasarkan daftar tersebut, ada 20 artis, album, lagu, podcast, dan juga audiobook dengan jumlah pemutaran tertinggi. Data ini dihimpun berdasarkan aktivitas lebih dari 751 juta pengguna Spotify hingga April 2026. Nah, Taylor Swift ternyata ia menempati posisi teratas sebagai artis paling banyak diputar musiknya di Spotify sepanjang masa. Dan daftar lengkap tersebut juga menampilkan kategori lain yang mencerminkan tren konsumsi audio pengguna global. Dan juga mengutip dari berbagai sumber, daftar musisi dan lagu yang paling banyak didengarkan sepanjang sejarah Spotify selain Taylor Swift yang ada di posisi pertama yang memang mendominasi, ada Bad Bunny, kemudian ada Drake, ada The Weeknd juga, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, ya ada Eminem, Kanye West, dan juga masih ada beberapa deret lainnya gitu ya. Dan untuk lagu yang ternyata paling banyak didengarkan, kalau tadi kan musisinya, penyanyinya, kalau lagunya ternyata lagu Blinding Lights dari The Weeknd, pendengar ya, itu ada di posisi pertama. Kemudian di posisi kedua ada Shape of You-nya dari Ed Sheeran, ada juga Sweater Weather-nya dari The Neighborhood ya. Dan tentunya masih ada deret lainnya hingga 20 daftar di deretan tersebut. Yang tentu dari daftar ini menunjukkan perubahan selera musik pengguna Spotify selama 2 dekade terakhir. Dan Spotify menilai musik dan juga konten audio terus menjadi bagian penting dalam kehidupan pendengarnya di seluruh dunia. Nah, untuk artikel lengkapnya atau informasi lengkapnya Anda juga bisa baca di portal berita kami di rri.co.id, karena di dalamnya terdapat banyak rubrik ya. Ada berita-berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup yang mencakup berita hiburan juga, ada kesehatan, kemudian ada berita ekonomi, hukum, dan karena sekarang lagi demam Piala Dunia, tentu informasi terkait Piala Dunia juga hadir di portal berita rri.co.id.

Kami hadirkan informasi dalam kilas berita pendengar. Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi yang mengguncang Venezuela sejak 24 Juni 2026 bertambah menjadi 2.645 orang. Sementara 12.666 lainnya mengalami luka-luka, disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez pada Jumat 3 Juli 2026. Rodriguez mengatakan dalam pembaruan yang diunggah di Telegram bahwa sebanyak 6.462 orang telah diselamatkan, sementara 86.117 keluarga telah mendapatkan bantuan. Gempa bumi merusak 885 bangunan dan menyebabkan 189 bangunan lainnya runtuh. Ujar Rodriguez, seraya menambahkan bahwa pihak otoritas telah mendirikan 59 kamp pengungsian sementara untuk menampung warga yang terdampak bencana itu. Sejak dua gempa bumi dahsyat tersebut, Venezuela telah mencatatkan 890 gempa susulan. Demikian informasi dalam kilas berita untuk sore ini.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nambah kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan tah, tarik deh kita.
0: Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi.

Lagu dari Riff Raja ya, dan informasi yang akan saya sampaikan ini memang berkaitan dengan sosok raja ya dari Inggris, yaitu Raja Charles III, pendengar. Jadi ada sebuah cerita yang diungkapkan oleh putra kesayangannya, yaitu Pangeran Williams, membeberkan, membagikan cerita menarik tentang keluarganya saat menjadi bintang tamu dalam podcast yang dipandu oleh bintang NFL Travis Kelce dan juga Jason Kelce ya, pada Jumat 3 Juli 2026. Kira-kira cerita apa ya yang dibagikan? Ternyata dalam perbincangan tersebut, Pangeran William mengungkapkan bahwa sang ayah, Raja Charles III, ternyata bukan penggemar olahraga sepak bola. Meskipun William sendiri dikenal sebagai salah satu pendukung fanatik olahraga.

Amerika Serikat apabila The Three Lions berhasil mencapai partai final. Ya, bahkan berseloroh ya kepada Travis dan juga Jason Kelce di podcast itu bahwa mereka mungkin bisa bertemu langsung di stadion jika Inggris sukses melangkah hingga laga puncak. Optimisme William muncul setelah Inggris memastikan tiket ke babak 16 besar berkat kemenangan atas Republik Demokratik Kongo. Jadi penyerang sekaligus kapten tim Harry Kane ini menjadi pahlawan kemenangan dengan mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Yang selanjutnya Inggris dijadwalkan menghadapi Meksiko di Stadion Azteca. Dan suasana podcast semakin hangat karena episode tersebut tayang bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang ke-250. Momen itu pun memunculkan candaan mengenai hubungan sejarah antara Amerika Serikat dan juga Britania Raya, di mana Travis Kelce ya sempat bertanya apakah William terkejut Amerika berhasil meraih kemerdekaan dari Inggris. Nah, menanggapi pernyataan itu, William menjawab dengan nada bercanda bahwa memang ada masa-masa yang sulit, namun ia menilai kedua negara kini telah menjalin hubungan yang erat selama lebih dari 2,5 abad. Nah, pernyataan ini mencerminkan adanya kedekatan hubungan Inggris dan juga Amerika Serikat, sekaligus menambah suasana santai dalam perbincangan yang didominasi tema olahraga. Ya, ini membuktikan ya bahwa yang namanya keluarga kerajaan gitu ya, enggak kaku, tetap bisa diajak ngobrol santai kok.

0: Baik pendengar, saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan setelah itu kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk hari ini kumandang azan jatuh pada pukul 17.57 menit. Jadi untuk pengajian ayat suci Al-Quran dibacakan oleh M. Yazif Asya, Quran Surat Asy-Syafat ayat 139 sampai dengan 149.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Allah sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hambanya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintahnya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada, dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

0: macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin habis hujan begini.
0: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang menyeberang, Ren.
0: Aduh, kakiku. Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Duh, Gan. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya. Paham deh, maaf ya.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

krisis iklim gelombang panas ekstrim, pendengar, yang bahkan sudah berlangsung sejak bulan Juni lalu. Ini meningkatkan resiko gangguan kesehatan dan korban jiwa. Tentunya gelombang panas ini juga intens ya di berbagai wilayah Eropa. Suhu ekstrimnya juga turut memicu kebakaran hutan, menurunkan hasil pertanian, meningkatkan kebutuhan listrik di sejumlah negara. Kira-kira apa ya yang membuat krisis iklim kali ini begitu mematikan gelombang panas Eropa 2026?

ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa pada musim panas sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, pendengar. Suhu udara di beberapa wilayah dilaporkan menembus 40 derajat Celcius, bahkan lebih tinggi, sehingga memicu peringatan kesehatan, meningkatkan resiko kebakaran hutan, dan juga mengganggu aktivitas masyarakat di berbagai negara. Fenomena kali ini dinilai lebih berbahaya dibanding tahun-tahun sebelumnya karena suhunya yang sangat tinggi, bahkan disertai durasi gelombang panas yang lebih lama, dan di malam hari pun tetap terasa panas. Kondisi tersebut membuat tubuh manusia tidak memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri dari paparan suhu ekstrim. Wilayah yang terdampak paling parah meliputi Spanyol, Italia, Yunani, Portugal, bahkan sebagian Prancis Selatan sampai kawasan Balkan. Di sejumlah daerah, di sana pun pemerintah setempatnya memberlakukan pembatasan aktivitas di luar ruangan pada jam-jam tertentu, membuka pusat pendinginan, dan juga mengimbau kepada masyarakat khususnya kelompok rentan untuk mengurangi paparan panas. Rumah sakit di sejumlah negara juga melaporkan peningkatan pasien yang mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, hingga heat stroke ya. Bahkan untuk kelompok lansia, anak-anak, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis menjadi kelompok yang paling berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca ekstrim tersebut. Di rumah sakit di sejumlah negara, di sana juga melaporkan peningkatan pasien yang mengalami dehidrasi tadi ya, cukup tinggi, dan para ilmuwan menyebut perubahan iklim sebagai faktor utama yang memperparah gelombang panas tahun ini. Emisi gas rumah kaca yang menaikkan suhu global sehingga gelombang panas pun menjadi lebih sering, lebih lama, lebih intens, diperparah dengan kekeringan yang membuat tanah juga kehilangan kelembapan. Selain berdampak pada kesehatan, tentu suhu ekstrim ini juga menekan berbagai sektor penting. Produksi pertanian menurun, ancaman kebakaran hutan meningkat, dan kebutuhan listrik melonjak akibat tingginya penggunaan pendingin ruangan. Nah, gelombang panas Eropa 2026 ini menjadi pengingat bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan yang sedang dihadapi dunia saat ini. Para ahli menilai pengurangan emisi karbon, penguatan sistem peringatan dini, dan juga peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak cuaca ekstrim yang diperkirakan akan semakin sering terjadi.

Saat ini kembali kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya resmi membahas peluang kolaborasi dengan Yayasan Kreativitas Pena Bangsa atau YKPB untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif lewat pengembangan talenta muda di berbagai daerah. Kolaborasi ini diwujudkan melalui Scale Up Project yang mencakup program lintas direktorat, mulai dari aktivitas desa kreatif hingga optimalisasi kreatif hub. Menkraf menegaskan bahwa kerjasama lintas sektor menjadi kunci utama untuk memperluas akses pengembangan talenta di seluruh Indonesia. Sementara itu, pembina YKPB Sandi Firdaus menyambut baik sinergi ini melalui tagline Profession to Passion. Yayasan berkomitmen menciptakan ruang bagi generasi muda daerah agar lebih produktif, inspiratif, dan mampu menghasilkan karya yang berdaya saing tinggi. Saya Marisa, terima kasih dan sampai jumpa di kilas berita lainnya.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka-tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap.

Kolombia menegaskan kredibilitasnya sebagai tim kuda hitam di Piala Dunia FIFA 2026, pendengar, dan menjadi tim terakhir yang mengisi slot untuk babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya. Jadi kemenangan yang mereka raih di babak 32 besar atas Ghana ya di Kansas City Stadium pada hari ini. Nah, setelah finish di puncak grup K di atas Portugal, tim asuhan Nestor Lorenzo ternyata terlalu kuat untuk Black Stars ya, julukan untuk Ghana. Karena Kolombia sendiri dengan gol dari John Arias di babak pertama sudah cukup untuk memastikan pertemuan di babak 16 besar melawan Swiss. Thomas Partey dari Ghana hampir mencetak gol dari tendangan jarak jauh yang keras dalam waktu 2 menit, tapi ternyata Kolombia bisa menahan serangan tersebut ya. Jadi Luis Suarez ini juga masuk menggantikan John Cordoba yang cedera, melaju kencang di sisi kanan sebelum mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti, di mana Arias dengan mudah juga mencetak gol ke sudut bawah gawang, pendengar. Ghana sedikit beruntung tidak tertinggal lebih jauh saat jeda karena Luis Diaz melepas tembakan melebar dari kotak penalti dan Lawrence Atizigi juga melakukan penyelamatan reaksi brilian untuk menepis sundulan dari Juan Mujica yang mengarah ke bawah. Dan Diaz pun akhirnya berhasil mencetak gol pada menit ke-56, tapi gol ini dianulir karena offside tipis usai dirinya berusaha menjangkau bola hasil umpan silang Arias. Dan beberapa menit kemudian penyerang Kolombia itu melepaskan tembakan langsung ke arah Atizigi dari posisi tanpa pengawalan di dalam kotak penalti. Namun satu gol saja sudah cukup ya, karena Kolombia mampu menjaga pertahanan mereka dengan ketat dan mencegah Ghana melepaskan tembakan tepat sasaran. Maka tim asuhan dari Lorenzo ini nantinya akan kembali beraksi pada 7 Juli di Vancouver, Kanada, di mana mereka akan bertarung melawan Swiss untuk memperebutkan tempat di perempat final. Jadi laga semakin seru ya. Tentu tensinya juga akan semakin tinggi, pendengar. Jadi jangan lewatkan ya lanjutan Piala Dunia 2026 yang tentu ada Radio Republik Indonesia juga yang akan selalu menyiarkan Dengar Bareng di Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Novel Harry Potter and the Philosopher's Stone karya J.K. Rowling tahun 1997. Novel pertama dalam seri Harry Potter yang berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone di Amerika Serikat dikenal sebagai Harry Potter and the Sorcerer's Stone, memiliki beberapa esensi penting yang membentuk dasar cerita yang menarik pembaca ke dalam dunia sihir yang ajaib. Dalam novel ini, pembaca diajak ke dunia sihir dan penuh dengan keajaiban melalui mata Harry Potter. Di novel ini juga menceritakan pencarian batu bertuah, sebuah batu ajaib yang memberikan keabadian, di mana batu tersebut berusaha direbut oleh penyihir jahat yang bernama Voldemort. Harry Potter and the Philosopher's Stone adalah buku pertama dalam serangkaian 7 buku yang mengikuti perjalanan Harry Potter dalam pertempurannya melawan kekuatan jahat. Pembaca diperkenalkan ke dalam dunia sihir yang ajaib, karakter-karakter yang penuh warna, dan tema-tema yang akan menjadi inti dari cerita-cerita Harry Potter selanjutnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda tengah mendengarkan Bogor.

Baik pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tentunya kita akan mengupdate informasi teraktual dari dalam maupun luar negeri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Piono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Saada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Bisa hadir di Manggalari.
4: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
3: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan, ya. Dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah tersebut.
4: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
5: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
4: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
6: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara temu ilmiah nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
7: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
6: Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
8: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
6: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
9: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau meninggalkan rumah.
10: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
9: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga rumah. Maka dari itu saya ingin bawa pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
10: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
11: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
10: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
12: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
13: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
14: Modal nambah.
13: Jadi dulu.
14: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
14: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
13: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
15: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
16: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
15: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tikus lah gitu.
16: Itu berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
15: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
13: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
17: Perkiraan perbal kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
18: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
17: Baru ada seminggu.
18: Semen jualan tetap?
17: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
13: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes quand il y a affaire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RI.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sesungguhnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kita lanjutkan Bogor sore ini dengan satu program terakhir, yaitu Mimbar Agama Advent. Pendengar, segera kita dengarkan dengan judul Bernegosiasi dengan Tuhan. Tentunya untuk program ini akan hadir mengudara hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Selamat malam, shalom para pendengar RRI. Kembali lagi bersama saya dengan Gerry Prasetyo di dalam acara Mimbar Agama Advent. Dan pada malam hari ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yang berjudul Bernegosiasi dengan Tuhan. Sebelum kita membahas lebih lanjut firman Tuhan pada malam hari ini, kita boleh sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami tidak sanggup dan lemah untuk mengerti. Itu sebabnya kami rindu Tuhan boleh mencurahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, sehingga Roh-Mu boleh menuntun kami kepada pengertian yang benar, sehingga firman ini dapat hidup di dalam kehidupan kami dan mengubahkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bersama-samalah dengan kami ya Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa khawatir dan merasa takut, atau merasa tidak percaya diri untuk sesuatu yang akan kita kerjakan? Mungkin saya juga pernah merasakan hal yang sama ya, untuk merasa khawatir, merasa tidak percaya diri dan sebagainya. Mungkin pertanyaannya, kenapa kita semua seringkali merasakan rasa takut, khawatir, dan tidak percaya diri ini? Bahkan, kalau kita lihat faktanya, bahwa pada waktu zaman Yesus, Yesus punya murid-murid yang berjalan bersama-sama dengan dia. Dan bahkan murid-murid pada waktu itu ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, mereka juga tidak luput dari rasa takut, rasa khawatir, dan tidak percaya diri. Itu sebabnya Yesus menasihati mereka di dalam Matius 6 ayat yang ke-31 sampai 32. Firman Tuhan mengatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Saudara dan para pendengar, kita melihat dari ayat ini bahwa kenapa Yesus menjelaskan atau menasihati mereka tentang kekhawatiran. Karena Yesus tahu betul bahwa murid-murid pada waktu itu, pada waktu mereka mengikut Kristus, mereka masih dihantui dengan rasa khawatir, takut, dan sebagainya. Oleh karena mereka mau mengikut Tuhan, mungkin mereka punya pertanyaan, lalu kalau saya ikut Tuhan, lalu kalau saya ikut Yesus, lalu saya makan apa? Lalu pakaian saya bagaimana nanti? Nah, oleh karena Yesus mengerti kondisi ini, sehingga Yesus menasihati mereka dengan mengatakan, janganlah kamu khawatir, karena kalau kamu khawatir, kamu sama seperti orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi saudara dan para pendengar, kenapa kita merasa khawatir, kenapa kita merasa takut dan tidak percaya diri? Oleh karena kita mungkin di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita sementara memiliki sebuah masalah. Ya, sehingga pengenalan kita dengan Tuhan menjadi tidak apa? Menjadi tidak sempurna. Itu sebabnya kalau kita khawatir, kalau kita merasa takut, artinya kita belum cukup mengenal Tuhan kita. Saudara, saya teringat ada satu cerita di dalam sebuah Alkitab yang membantu kita untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan dan seperti apakah Tuhan yang kita kenal ini, ya. Seperti apa Tuhan yang kita sembah ini, ya. Supaya ketika kita mengenal Tuhan, sama seperti ayat tadi, bahwa Yesus bilang kalau kamu mengenal Tuhan, kamu gak akan khawatir lagi, ya. Semoga ketika kita mempelajari satu cerita ini, kita dapat mengenal Tuhan dengan lebih lagi, sehingga kita tidak menjadi khawatir, takut, dan tidak percaya diri lagi. Mari sama-sama kita buka di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga ini menarik, saudara dan para pendengar. Kenapa? Karena ini ada sebuah cerita tentang seseorang yang dipilih Tuhan untuk mereka bisa mengeluarkan, maksud saya adalah orang ini supaya bisa memimpin bangsa-bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk keluar dari perbudakan. Mungkin saudara dan para pendengar sudah tahu siapa orang ini. Betul, dia adalah Musa, ya. Pada waktu di dalam Keluaran 3 ayat 2, inilah momen pertama di mana Tuhan bertemu dengan Musa sehingga Musa mendengarkan rencana Tuhan untuk dia. Mari kita sama-sama buka di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kedua, kita bisa mulai. Di situ dikatakan, Musa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb gunung Allah. Ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar. Jadi saudara, satu hal yang menarik ketika Musa melihat ada satu hal yang aneh di depannya, dia merasa ada sesuatu yang perlu dia dekati, ya. Ternyata Alkitab mencatat bahwa itu adalah tanda di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika Musa mulai mendekat kepada semak yang menyala tapi tidak terbakar itu. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Tuhan berfirman, Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, Sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi saudara dan para pendengar, kita melihat bahwa di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, ketika Tuhan bertemu dengan Musa, Tuhan sementara mau menjelaskan kepada Musa apa rencananya Tuhan terhadap bangsa yang dia cintai ini, ya. Bangsa Israel ini berada dalam sebuah perbudakan. Oleh karena bangsa ini merasa tertekan dengan perbudakan yang semakin begitu keras, sehingga seruan teriakan mereka sampai kepada telinga Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan memilih Musa untuk memimpin bangsa yang Tuhan cintai ini untuk dapat keluar dari perbudakan Mesir menuju ke satu tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya itu. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Lalu kita lihat ketika Tuhan sudah menunjukkan rencananya kepada Musa, kita lihat apa respon daripada siapa? Daripada si Musa ini. Ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Jadi saudara, pada waktu Tuhan memilih Musa untuk menjadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, Musa merasa kecil hati, ya. Musa merasa bahwa dia takut, dia khawatir bahwa saya bisa atau tidak ya untuk bisa membawa bangsa ini keluar dari Mesir, ya. Itu sebabnya respon daripada Musa yaitu adalah apa? Siapa aku ini Tuhan? Kenapa mesti saya yang harus bertemu dengan siapa? Dengan Firaun, ya. Tetapi yang menarik, ketika Musa mulai untuk menolak, kita lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Musa. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi saudara, ketika Musa terlihat khawatir dan terlihat tidak yakin dan ragu-ragu bahkan takut, ya, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tidak berlama-lama untuk membiarkan Musa itu menjadi takut. Tuhan langsung menjawab, aku akan menyertai kamu. Tenang aja Musa, kata Tuhan ya. Oleh karena aku sendiri loh yang akan menyertai kamu, ya, sehingga kamu bisa membawa bangsa itu keluar dari Mesir dan beribadah kepada aku, kata Tuhan, ya. Dan pada waktu Tuhan sudah menguatkan Musa, dan yang menarik, apa yang terjadi lebih lanjut, ya? Kalau kita lihat pasal keempat ayat yang pertama, Keluaran 4 ayat yang pertama. Ini adalah respon daripada Musa ketika Musa sudah dikuatkan oleh Tuhan, ya. Dikatakan begini, ayat yang pertama, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan bertanya kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Jadi saudara, kalau kita lihat pada waktu Tuhan sudah menjelaskan janjinya, tenang saja Musa, saya yang akan menyertai kamu, kata Tuhan. Ya. Dan ketika Tuhan sudah menguatkan Musa, Musa masih saja untuk tidak percaya kepada penyertaan dan janji Tuhan. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, nanti kalau misalnya orang itu gak percaya kepada saya, bagaimana ini Tuhan? Ya, itu sebabnya kayaknya saya gak sanggup deh kayaknya untuk membawa orang-orang ini keluar dari Mesir. Ya. Lalu yang menarik, kita lihat ada sebuah karakter Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Dan di dalam ayat yang kedua, Keluaran 4 ayat yang kedua, dikatakan, Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat, katanya. Lalu ayat yang ketiga, firman Tuhan, lemparkan tongkat itu ke tanah. Ketika Musa melemparkannya ke tanah, tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Lalu Musa mengulurkan tangannya, menangkapnya, dan ular itu menjadi tongkat di tangannya. Ah, ini dia menarik. Jadi pada waktu Musa tidak percaya kepada janji Tuhan, Tuhan tidak menyerah akan Musa. Ya, Tuhan justru mencari sesuatu, ide, apa yang bisa supaya dilakukan sehingga Musa percaya kepada Tuhan. Dan di situ dipakai yang pertama adalah tongkat, ya. Jadi Tuhan melihat tongkat, lalu Tuhan bilang, lemparkan tongkatmu, dan ketika Musa melempar tongkat itu menjadi ular secara tiba-tiba, ya. Dan ketika itu menjadi ular, Musa menjadi takut. Dan ketika Musa takut, lalu Tuhan bilang, kamu jangan takut. Kamu pegang saja, nanti ular itu akan kembali menjadi tongkat. Dan betul, ketika Musa mengulurkan tangannya dan menangkap ular itu menjadi apa? Menjadi tongkat kembali. Ya. Lalu ayat yang kelima, ini yang menarik. Lakukanlah itu supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Jadi Tuhan bilang kepada Musa, kalau dia enggak percaya, kamu kasih tunjuk bahwa tongkat itu akan menjadi ular dan ular itu akan menjadi tongkat kembali ketika kamu pegang, supaya keajaiban ini atau mujizat ini dapat menolong orang Israel percaya bahwa akulah yang menyuruh Musa supaya mengeluarkan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Oke, seharusnya kalau kita membayangkan kondisi kita ya seperti kondisi Musa, harusnya kita percaya, bukan? Ya. Tetapi apa yang menarik? Ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepadanya lagi. Jadi Tuhan berfirman lagi kepada Musa ketika Tuhan memberikan mujizat yang pertama kepada Musa. Ayat yang ke-6. Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, lalu Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Setelah menariknya keluar, tangannya kena penyakit kulit, putih seperti salju. Jadi saudara, pada waktu Musa disuruh masukkan tangannya, ketika Musa disuruh keluarkan lagi tangannya, ternyata apa yang terjadi dengan tangannya? Yang terjadi, tangannya terkena penyakit yang putih-putih seperti penyakit kusta. Ya, mungkin kalau saya berada di posisi ini, saya merasa sangat khawatir dan bingung ya, apa yang harus saya lakukan nih? Karena apa? Karena tuh kok tiba-tiba tangan saya tadinya sehat, sekarang menjadi sakit gitu ya. Dan tapi yang menarik, tidak berhenti sampai di situ. Lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Musa. Ayat yang ke-7, sesudah itu ia berfirman, masukkan lagi tanganmu kembali ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, setelah ia menariknya keluar, tangan itu pulih seperti bagian badan yang lain. Wah, ini dia menarik ya. Jadi Tuhan tidak berhenti untuk memberikan mujizat.

setia kepadamu dan tidak menangkap pesan dari mujizat yang pertama, mereka akan percaya kepada pesan mujizat yang kedua. Nah, jadi saudara, Tuhan itu tahu betul akan hati daripada Musa dan tahu betul apa yang ada di hati bangsa Israel ini. Ya, karena bangsa Israel ini mungkin adalah orang-orang yang sulit untuk percaya. Sehingga Tuhan menyiapkan mujizat itu berturut-turut, yang pertama dan yang kedua, supaya Tuhan mengantisipasi agar bangsa Israel tetap percaya kepada Musa. Nah, yang menarik, bukan hanya itu saja. Kita lihat, kita mendapatkan satu karakter Tuhan yang luar biasa melalui cerita ini. Dan ternyata Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Kita lihat apa yang dilakukan Tuhan selanjutnya. Jika mereka tidak juga percaya kepada kedua mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, katanya, engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan mencurahkannya di tanah yang kering. Air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ya, jadi saudara, para pendengar, kita bisa melihat sekarang bagaimana Tuhan tidak pernah menyerah, ya, untuk meyakinkan hati daripada Musa yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan menyiapkan berbagai macam cara sehingga bangsa Israel, ketika Musa bertemu dengan mereka, bangsa Israel itu dapat percaya bahwa Tuhanlah Tuhan pencipta itu memang benar-benar bertemu dengan Musa. Sehingga ketika Musa mau membawa mereka keluar dari Mesir, mereka akan percaya. Ya. Nah, ini yang menarik. Lalu setelah Musa mendapatkan instruksi yang begitu lengkap daripada Tuhan dan penyertaan Tuhan yang begitu lengkap sampai di titik ini, saudara, apa yang saudara-saudara pikirkan yang harusnya menjadi respon daripada Musa? Yang harusnya saudara pikirkan pasti sama seperti apa yang saya pikirkan. Harusnya Musa itu percaya akan apa yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Tuhan, ya. Tetapi yang menarik, apa yang dikatakan oleh Musa setelah semuanya ini terjadi di hadapan dia? Ayat yang ke-10, Keluaran 4 ayat yang ke-10. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, maaf Tuhan, dari dahulu maupun sejak engkau berfirman kepada hambamu ini, aku bukan orang yang pandai berbicara, sebab aku berat lidah, tidak lancar berbicara. Ya, jadi saudara, lagi, ya, Musa ini tidak percaya dan bahkan dia masih tetap merasa khawatir dan tidak yakin, ya, kepada penyertaan Tuhan. Dia bilang, aduh Tuhan, saya nggak bisa berbicara. Lidah saya ini tidak pandai untuk berbicara seperti apa yang Tuhan kehendaki. Lalu inilah baiknya Tuhan, ya, sekali lagi dan lagi Tuhan tidak menyerah sampai di situ untuk memenangkan hati daripada Musa. Ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Yakni Tuhan. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Lalu jawabnya Musa, sekali lagi dan lagi dan lagi, di dalam ayat yang ke-13. Namun Musa berkata, maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan kau utus. Saudara dan para pendengar, kita bisa lihat, ya, betapa degilnya hati Musa ini, ya, untuk dia sudah diberikan semua mujizat-mujizat, penyertaan Tuhan, detail by detail semua yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Tetapi Musa masih saja tidak percaya akan apa yang Tuhan lakukan kepada dia. Sehingga dia bilang, aduh Tuhan jangan saya deh, mendingan orang lain aja, ya. Karena saya takut dan saya khawatir saya gak bisa. Itu kan yang dijawab oleh Musa. Dan akhirnya ending daripada cerita ini, apa yang terjadi? Ayat yang ke-14, lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah ada abangmu Harun orang Lewi itu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, hatinya akan bersuka cita. Engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menolong lidahmu dan lidahnya berbicara. Aku akan mengajarkan apa yang

0: harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidah, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bawalah tongkat ini di tanganmu yang akan kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Luar biasa. Jadi saudara dan para pendengar, ketika Musa tetap menutup hatinya dan mengeraskan hatinya, tapi karena Tuhan tahu ini adalah rencana keselamatan bagi Musa secara pribadi dan rencana keselamatan bagi umat yang dia kasihi itu, apa yang dilakukan? Tuhan langsung mengintervensi. Kamu kayaknya gak percaya-percaya ya, kata Tuhan. Ya. Dan akhirnya apa? Tuhan tarik dia dengan paksa, dan akhirnya dia mau untuk menurut. Saudara, satu pelajaran yang menarik, kenapa, kalau kita masih ingat pertanyaan kita di awal, kenapa kita takut? Ya, Yesus sudah menjawab, kenapa kita khawatir, kenapa kita takut? Karena kita tidak mengenal seperti apa Tuhan kita. Ya, dan melalui cerita ini, kita dapat satu pelajaran. Betul sekali, Tuhan tidak bisa memaksa pilihan-pilihan kita. Tetapi, apabila itu menyangkut keselamatan kita, Tuhan tidak kuat membiarkan kita untuk menjadi binasa. Sehingga, dia akan terus berusaha berbagai macam cara. Dia akan tidak pernah lelah. Dia akan selalu gigih untuk mengerjakan keselamatan kita. Ya, sama seperti Musa, kalau dia tidak mau digerakkan oleh Tuhan, bagaimana bangsa ini akan keluar dari Mesir? Bangsa yang dia kasihi itu. Ya, sebagaimana pelajaran kita pada malam hari ini, sebagaimana Tuhan begitu gigih untuk mengerjakan keselamatan kita, ya, keselamatan bangsa Israel. Saya yakin dan percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Dia pasti juga akan melakukan hal yang sama kepada saudara dan para pendengar dimanapun saudara berada, untuk mengerjakan keselamatan saudara-saudara dan saya. Lalu yang kedua, ketika kita mulai ragu kepada Tuhan, kita diajak Tuhan untuk mengingat janji-janji Tuhan. Karena ada satu ayat yang ingin saya sampaikan di akhir ini, dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 11, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Jadi saudara, para pendengar dimanapun saudara berada, pernahkah saudara merasa khawatir dan takut? Pasti pernah. Saya pun juga pernah merasakan khawatir dan merasa takut. Kenapa kita bisa mengalami ini? Karena pelajaran kita malam hari ini mengatakan, karena kita belum mengenal dengan jelas seperti apa Tuhan kita. Dan pada malam hari ini kita sudah belajar satu karakter Tuhan, yaitu Tuhan kita ternyata adalah Tuhan yang gigih, Tuhan yang persistence, Tuhan yang tidak pernah pantang menyerah ketika mengerjakan keselamatan kita semua. Jadi kalau Tuhan sudah memiliki karakter yang gigih itu, jadi kita tidak perlu lagi untuk apa? Untuk takut dan khawatir. Karena Dia pasti akan mengerjakan keselamatan kita. Mari, saudara, kita tetap percaya kepada Tuhan supaya kita tidak khawatir lagi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk memenuhi kebutuhan kita, dan Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk mengerjakan keselamatan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena Tuhan mau menjadi Tuhan yang tidak pernah menyerah mengerjakan keselamatan kami. Terima kasih oleh karena Tuhan telah mengaruniakan Kristus bagi kami, sehingga Tuhan juga pasti akan mengerjakan keselamatan kami serta memenuhi segala kebutuhan kami. Dan kami bersyukur oleh karena Kristus telah mati bagi kami di kayu salib, sehingga boleh menjadi jaminan akan setiap janji-janji Tuhan di dalam firman-Mu akan Tuhan kerjakan untuk kami semua, untuk saudara-saudara dan para pendengar dimanapun mereka berada. Bantu kami setiap hari Tuhan untuk selalu mengenal Tuhan, sehingga kami tidak khawatir lagi. Inilah doa kami yang kami percaya Engkau mendengar dan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami alaskan doa ini, Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Malam Ini. Kanal informasi dan inspirasi.

mendengarkan Pro 1 RRI Bogor, pendengar Ade Marisa dan juga Anda sebagai para pendengar setia, tentunya kita akan sama-sama masuk di rangkaian Bogor malam ini pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Program komunitas akan menjadi program pertama kita, jadi kita akan bahas mengenai berbagai kegiatan ataupun inovasi dan kreativitas dari dari komunitas-komunitas yang ada se-Indonesia. Nanti akan kita pilihkan beberapa di antaranya. Kemudian juga ada ragam budaya pukul 21 waktu Indonesia Barat, dilanjut juga dengan drama radio serta sajian musik hiburan dalam ruang rindu. Tentunya akan mewarnai kebersamaan kita pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi selamat mendengarkan, selamat bergabung dan tetap di frekuensi kami di 102 FM ya. Kemudian juga ada di 104 untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya. Ada di aplikasi RRI Digital 1242 AM, juga streaming website kami rri.co.id.

Sobat RRI, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam. Namun, tahukah Sobat RRI, di Sukabumi, Jawa Barat terdapat sebuah kawasan yang menyimpan jejak bumi berusia jutaan tahun? Tempat ini bukan hanya indah, tetapi juga diakui dunia sebagai warisan geologi yang luar biasa. Namanya adalah Geopark Ciletuh. Apa yang membuat kawasan ini begitu istimewa? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Geopark Ciletuh terletak di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menghadap langsung ke Samudra Hindia. Kawasan ini dikenal sebagai Ciletuh Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark karena telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2018 sebagai bagian dari jaringan Geopark Dunia. Pengakuan ini diberikan karena kawasan Ciletuh memiliki keunikan geologi, keanekaragaman hayati, serta kekayaan budaya yang terintegrasi dalam satu wilayah. Dengan luas mencapai puluhan ribu hektar, Geopark Ciletuh menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Geopark Ciletuh adalah bentang alamnya yang menyerupai amfiteater raksasa. Bentuk ini terbentuk dari proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun akibat pergerakan lempeng bumi. Kawasan ini menyimpan berbagai jenis batuan purba yang menjadi bukti sejarah terbentuknya Pulau Jawa. Karena keunikannya, Geopark Ciletuh sering disebut sebagai buku terbuka untuk mempelajari ilmu geologi. Di sini, para peneliti dapat melihat langsung bagaimana proses alam membentuk lanskap bumi dari masa ke masa. Selain nilai geologinya, Geopark Ciletuh juga menawarkan keindahan alam yang memukau. Terdapat banyak air terjun yang tersebar di kawasan ini, seperti Curug Cimarinjung, Curug Sodong, dan Curug Awang yang dikenal sebagai Niagara Mini Indonesia. Air terjun ini mengalir dari tebing tinggi dengan latar pemandangan hijau yang masih alami. Selain itu, terdapat pula pantai-pantai indah dengan ombak Samudra Hindia yang khas, menjadikan kawasan ini lengkap sebagai destinasi wisata alam. Sobat RRI, Geopark Ciletuh tidak hanya tentang alam, tetapi juga kehidupan masyarakat lokal yang masih menjaga tradisi dan budaya. Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian penting dari pengelolaan wisata. Dengan demikian, Geopark Ciletuh tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga sarana edukasi tentang pentingnya menjaga

keunikan geologi, keindahan alam, dan kekayaan budaya menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kebanggaan Indonesia di mata dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

dari para guru pendengar, maka Kemendikdasmen mengapresiasi adanya atau hadirnya sebuah komunitas yang bernama Komunitas Guru Menulis. Jadi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengapresiasi peran sektor swasta dalam mendukung peningkatan kompetensi guru, khususnya melalui penguatan budaya menulis. Direktur Jenderal atau Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen, Nunu Suryani, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, ini menyampaikan bahwa menilai inisiatif swasta menjadi contoh nyata bagaimana media massa dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan kapasitas guru sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan. Ini disampaikan pada hari Sabtu ini, pendengar, 4 Juli 2026. Jadi Komunitas Guru Menulis adalah langkah maju yang melengkapi berbagai upaya penguatan kapasitas guru. Jadi ia sendiri melihat ini sebagai sebuah bentuk konkret bahwa media massa dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik, bukan sekedar penyampai informasi, tapi juga sebagai penggerak perubahan. Dan menurutnya, peningkatan mutu pendidikan memerlukan kolaborasi lintas sektor. Karena itu Kemendikdasmen terus membuka ruang kemitraan melalui semangat partisipasi semesta dengan melibatkan media massa, dunia usaha, organisasi, profesi, dan juga masyarakat. Dan pemerintah juga melalui Kemendikdasmen ini selalu membuka pintu seluas-luasnya bagi kolaborasi semacam ini. Dan nah, tentu dari Kemendikdasmen juga percaya bahwa transformasi pendidikan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Dan Dirjen Nunu juga menambahkan, kemampuan menulis merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu dikembangkan terus oleh guru sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat. Jadi melalui kegiatan menulis ya, ataupun diwadahi dari Komunitas Guru Menulis ini, maka guru tidak hanya mendokumentasikan pengalaman mengajar, tapi juga memperkuat kemampuan berpikir kritis dan juga menyusun gagasan yang sistematis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Guru Aini berlatar di Belitung tahun 1990-an menceritakan Desi, seorang perempuan muda yang bercita-cita menjadi guru matematika di pelosok Belitung. Ia melawan keraguan orang tuanya dan tekadnya mengantarkannya ke sekolah pelosok Belitung bernama Sekolah Muhammadiyah Manggar. Di sekolahnya yang serba kekurangan, Desi dihadapkan dengan berbagai tantangan. Ia harus mengajar dengan kondisi seadanya, menghadapi murid-murid yang kurang motivasi belajar, dan beradaptasi dengan budaya dan adat istiadat setempat. Meskipun penuh rintangan, Desi tidak patah semangat. Ia mengajar dengan penuh dedikasi dan kasih sayang, menggunakan metode-metode kreatif untuk menarik minat belajar murid-muridnya. Ia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Novel Guru Aini merupakan kisah inspiratif tentang pengabdian dan kegigihan seorang guru yang bercita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa. Novel ini juga mengangkat realitas pendidikan di pelosok Indonesia dan perjuangan para guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Pesan moral dari novel Guru Aini ini adalah pentingnya dedikasi dan pendidikan seorang guru untuk mencerdaskan bangsa dan pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain serta masyarakat.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Selamat malam pendengar, kami sampaikan informasi dalam kilas berita. Pemerintah Indonesia resmi menunjuk Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Roy Sumirat, guna menghadiri rangkaian penghormatan terakhir bagi mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Grand Mosala, Teheran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengonfirmasi bahwa Dubes Roy Sumirat telah hadir dalam acara penghormatan dan doa bersama pada Sabtu pagi waktu setempat. Pihak Iran pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran perwakilan resmi Indonesia. Menurut informasi, rangkaian penghormatan akan berlangsung hingga 9 Juli 2026 mendatang di berbagai kota di Iran dan Irak, sebelum jenazah dimakamkan di kota Mashhad. Ayatollah Ali Khamenei wafat bersama sejumlah anggota keluarganya akibat serangan udara oleh Israel pada Februari lalu. Upacara penghormatan ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi pemerintah Iran serta para diplomat asing. Saya Marisa, demikian untuk informasi dalam kilas berita untuk saat ini, dan sampai jumpa di kilas berita lainnya.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang 2 tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

program Ngobras kali ini, pendengar. Nah, sekarang kita bahas tentang komunitas pecinta motor ya. Repsol Lubricants Indonesia yang kembali menggelar program Bentang Cerita, Repsol Ride Story di Aceh. Jadi kegiatan ini mengajak komunitas motor untuk menjelajahi sejumlah destinasi wisata dan budaya sambil menikmati pengalaman touring. Rangkaian acara yang sudah berlangsung pada 27 hingga 28 Juni 2026. Jadi pada hari pertama, para peserta memulai perjalanan mereka dari Mount Oil Samahani menuju sejumlah ikon kota di Banda Aceh seperti Masjid Raya Baitur Rahman, Museum Tsunami Aceh, sampai kawasan Ulelewe, pendengar. Yang selanjutnya pada hari kedua, touring ini dilanjutkan menuju rest area Guruti di pesisir barat Aceh, di mana para peserta juga menikmati kuliner khas daerah, yaitu di kuah belangong, pendengar ya. Untuk kuliner yang dinikmati yaitu kuah belangong di rest area Gorote ya. Kemudian selain touring, para peserta juga mengikuti sesi edukasi mengenai teknologi pelumas serta tips menjaga performa mesin ya. Jadi mereka dapat edukasi juga selain seru-seruannya dan silaturahminya juga dapat ya. Tentu perjalanan yang dilakukan ini selain jadi ajang untuk menyalurkan hobi, tentunya juga bagi para peserta bisa menikmati keindahan dari berbagai wilayah Indonesia sekaligus mempererat hubungan antar komunitas melalui pengalaman berkendara yang aman, nyaman, dan juga penuh makna. Kenapa Aceh yang dipilih sebagai tuan rumah? Karena dianggap memiliki kekayaan sejarah, budaya, dan panorama alam yang menjadi daya tarik tersendiri. Dan pengalaman berkendara yang tidak hanya sekedar menempuh perjalanan, tapi juga menjadi sebuah sarana mengenal budaya lokal, mempererat hubungan antar komunitas, dan menikmati berbagai destinasi di Indonesia. Semoga memang bisa diikuti ya oleh para komunitas lainnya di berbagai belahan Indonesia. Dan tentu tidak hanya berhenti di Aceh, semoga memang bisa juga untuk menjelajah wilayah-wilayah lainnya.

kamu? Buku termahal di dunia dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar. Jika dirupiahkan, maka sekitar 354 miliar rupiah. Buku itu adalah Codex Leicester yang ditulis oleh Leonardo da Vinci yang berisi tentang koleksi karya ilmiahnya. Lalu siapa yang mampu membeli buku semahal itu? Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi, tidak butuh waktu yang lama sampai dia bisa mendapatkan uangnya kembali.

akhiri jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dua komunitas tadi kita bahas ya, terkait dengan komunitas guru menulis, kemudian juga ada komunitas motor yang menjelajahi budaya lokal di Aceh. Semoga jadi informasi yang bermanfaat untuk Anda. Kita akan bergeser untuk mengikuti ragam budaya untuk edisi malam minggu atau Sabtu malam. Kita akan dengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur. Jadi untuk Anda para pecinta ragam budaya Pro 1 RR Bogor, tentunya tetap bersama siaran kami di rangkaian Bogor malam ini.

0: pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Pro 1, kanal ini.

Nusantara dipilih sebagai nama ibu kota baru Indonesia untuk mewujudkan visi nasional wawasan Nusantara dan merupakan cerminan status negara sebagai negara kepulauan. Ibu kota Nusantara rencananya diresmikan pada 17 Agustus 2024 bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Kota ini direncanakan akan menggantikan Jakarta, ibu kota negara sejak tahun 1945. Terletak di pantai timur Pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, kota ini diperkirakan akan mencakup area seluas 2.560 km persegi, menampilkan landscape berbukit, hutan, dan teluk. Nusantara diharapkan akan menjadi provinsi baru yang bersifat istimewa dan terpisah dari Kalimantan Timur.

menjelajah wilayah timur Indonesia. Seru sekali ya, karena ada banyak pilihan tempat yang menjadi destinasi wisata, bukan hanya memanjakan pemandangan, tapi juga ada yang sampai memanjakan perut. Dalam arti kuliner ya, yang berupa makanan, minuman, atau juga mungkin buah-buahan yang menjadi komoditas utama di sana, banyak diburu oleh para pengunjung gitu ya. Sekarang kita ke kawasan Pantai Victoria, tepatnya di Ambon, pendengar, yang menjadi destinasi favorit bagi warga kota Ambon maupun wisatawan untuk menikmati suasana keindahan yang ada di sana ya. Hamparan laut dan juga langit yang berwarna biru. Kemudian kalau lagi musim durian, ternyata suasananya sangat berbeda di sana. Jadi ketika lagi panen durian, ini fenomena musiman ya, buah-buahan yang juga disukai oleh warga di sana ataupun para wisatawan, sering disebut sebagai emas hijau gitu. Jadi kalau udah panen durian di sana, maka emas hijau ini akan terhampar begitu banyak gitu. Tinggal dipilih aja mana yang sesuai dengan selera atau yang kira-kira menarik mata Anda. Nah, ternyata dengan tumpukan emas hijau ini akan menawarkan pengalaman kuliner unik, di mana para pengunjung bisa menyantap durian lokal Maluku langsung di pinggir pantai. Jadi ketika musim panen durian ini tiba, maka di sepanjang pesisir Pantai Victoria terlihat deretan pedagang yang menjajakan durian berkualitas tinggi khas bumi Maluku. Dan para pedagang ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin mencari durian terbaik tanpa harus berdesakan di area pasar tradisional yang cenderung panas dan juga sempit. Bahkan para pedagang yang biasa menjajakan komoditasnya di sana gitu ya, merasa bahwa warga jadi terpuaskan, dalam arti ya gak usah ke pasar berdesak-desakan, tapi menikmati buah duriannya sambil bersantai sejenak di kawasan pinggir pantai. Bahkan banyak nih pelanggan yang sengaja datang ke pesisir Pantai Victoria karena ingin merasakan sensasi healing sambil menikmati buah durian tersebut, pendengar. Jadi kombinasi antara rasa durian Ambon yang legit dan juga hembusan angin laut menjadikan Pantai Victoria sebagai lokasi ikonik setiap musim panen durian tiba. Hal ini membuktikan bahwa kota Ambon tidak hanya unggul dalam sektor musik dan pemandangan alam, tapi juga memiliki potensi wisata kuliner yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.

Pernahkah Sobat RRI bertanya, mengapa bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer, menantang badai, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mencapai Kepulauan Maluku? Apa istimewanya kepulauan kecil di timur Indonesia ini, sampai-sampai disebut sebagai mutiara dunia? Hari ini, kita akan menelusuri jejak jalur rempah, kisah yang mengubah sejarah dunia. Ini adalah segmen, Sekarang Anda Tahu. Jauh sebelum kata Indonesia lahir, Maluku sudah dikenal dunia. Disinilah tumbuh dua tanaman kecil yang nilainya melebihi emas pada abad ke-15, yaitu cengkih dan pala. Di Eropa, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu dapur. Mereka dipakai sebagai obat, pengawet makanan, parfum, hingga simbol status sosial. Pada masa itu, memiliki cengkih berarti Anda kaya. Harga rempah bisa setara harga emas, bahkan lebih. Dan fakta pentingnya adalah, satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan cengkih dan pala saat itu hanyalah Kepulauan Maluku. Sumbernya terbatas, peminatnya luar biasa. Maka, siapapun yang menguasai Maluku, menguasai perdagangan dunia. Pada akhir abad ke-15, Eropa dilanda demam rempah. Tapi jalur rempah dikuasai pedagang Arab dan Asia. Pedagang Eropa hanya menerima harga yang sudah melambung tinggi. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa memutuskan mencari jalur langsung ke sumbernya. Mereka berlayar ke timur. Portugis tiba pertama sekitar tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tak lama kemudian, Spanyol, Belanda, dan Inggris menyusul. Maka dimulailah masa persaingan sengit di Maluku. Benteng dibangun, persekutuan dibuat, perang pun pecah. Bukan hanya antar bangsa Eropa, tapi juga melibatkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore yang memiliki dinamika politiknya sendiri. Bagi Maluku, era ini adalah periode penuh ketegangan sekaligus perubahan besar. Ketika Belanda melalui VOC datang pada awal abad ke-17, mereka membawa strategi berbeda, monopoli total. Untuk menjaga harga rempah tetap tinggi, VOC bahkan melakukan kebijakan ekstrim. Mereka memusnahkan pohon-pohon pala di wilayah yang tidak tunduk pada monopoli. Inilah salah satu tragedi kolonial paling terkenal, peristiwa Hongi Tohten, patroli laut yang menghancurkan kebun rempah milik rakyat. Semua ini dilakukan demi mempertahankan kendali ekonomi global. Begitu berharganya rempah-rempah Maluku, hingga penguasaan pohonnya pun menjadi alat kekuasaan. Persaingan bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Maluku sebenarnya mengubah peta dunia. Karena jalur rempah, Eropa menemukan rute laut baru. Penjelajahan global meningkat pesat. Peta navigasi dunia semakin lengkap. Bahkan terjadi pertukaran budaya, tanaman, teknologi, dan penyakit antar benua. Indonesia, tanpa kita sadari, adalah salah satu pusat peradaban dunia pada masa itu. Tak hanya rempahnya yang penting, tetapi juga posisi strategis kepulauannya. Kini, rempah bukan lagi komoditas yang menyebabkan perang, namun nilai sejarahnya tetap abadi. Festival, riset, hingga diplomasi budaya melalui jalur rempah Nusantara terus menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Cengkih dan pala tetap menjadi simbol bahwa Indonesia pernah memegang peranan penting dalam ekonomi global. Jadi Sobat RRI, kenapa bangsa Eropa berebut Kepulauan Maluku? Karena di sanalah sumber rempah paling berharga di dunia. Komoditas yang mampu menggerakkan kapal, kerajaan, dan sejarah. Maluku bukan hanya bagian dari Indonesia. Ia adalah bagian dari sejarah dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

Kalau tadi ada kawasan Pantai Victoria yang sudah kita datangi walaupun hanya melalui udara, tapi semoga bisa terbayang bagaimana suasananya. Apalagi tadi ketika musim durian tiba, maka para wisatawan atau bahkan masyarakat lokal juga akan menikmati legitnya buah durian ini di kawasan pesisir pantai, karena sepertinya memang di sana begitu banyak. Ketika panen tiba, buah durian itu akan banyak, sehingga masyarakat ataupun wisatawan yang datang ke sana pun menjuluki durian itu sebagai emas hijau, ya, karena dianggap sebagai harta karun yang betul-betul membuat suasana pantai tersebut makin nyaman gitu ya, untuk bisa dikunjungi sambil menikmati buah durian gitu, kalau lagi musim panennya tiba. Nah, sekarang kita bergeser ke Kupang ya, pendengar, ke Nusa Tenggara Timur. Jadi kita coba ke Pulau Sumba tepatnya. Tersembunyi di pesisir barat daya Pulau Sumba, ada satu tempat kawasan pantai, namanya adalah Mareha Cape, pendengar, yang menawarkan pesona landscape yang memukau. Berlokasi di desa Panenggo Ede, kecamatan Kodi Bangedo, kawasan ini menyuguhkan panorama menakjubkan berupa tebing dramatis yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Langsung kayak terbayang deburan ombak ya, sambil juga menghantam tebing-tebing tersebut. Memang wilayah timur Indonesia tuh eksotis yang dibayangkannya saja sudah menyenangkan, apalagi kalau memang datang melihat langsung gitu ya. Nah, keindahannya bagai lukisan alam yang menakjubkan, bahkan jarang terjamah, pendengar. Dari atas puncak tebing Mareha Cape ini, wisatawan dimanjakan dengan pemandangan unik, yaitu bisa melihat dua pantai sekaligus dalam satu pandangan. Di sisi kiri, terhampar keindahan Pantai Watu Maladong dengan deretan batu karang raksasa yang menghias bibir pantai. Sementara di sisi kanan, mata Anda akan tertuju pada garis pesisir Pantai Mbawana yang eksotis. Daya tarik utama dari Tanjung ini adalah posisinya yang menjorok ke laut, memberikan sensasi seolah berdiri di tepi dunia. Hamparan air laut yang biru jernih berpadu dengan kontrasnya tebing-tebing karang yang kokoh menciptakan landscape yang sangat fotogenik. Lokasi ini juga menjadi salah satu sudut pandang atau viewpoint terbaik untuk menikmati matahari terbit maupun terbenam dengan langit yang memerah. Dan untuk mencapai surga tersembunyi ini, perjalanan darat yang sedikit menantang harus dilalui dari kota Tambolaka. Dan biasanya rute ini akan memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor menyusuri jarak sejauh 50 km. Kebayangnya memang lelah, 2 jam jarak 50 km. Tapi pendengar, rasa lelah selama perjalanan akan langsung terbayar lunas begitu Anda tiba dan juga merasakan hembusan angin laut yang menyegarkan. Maka mengunjungi Mareha Cape atau Tanjung Mareha ini sangat cocok bagi Anda yang mendambakan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Karena suasananya yang sunyi dan asri menjadikan tempat ini sebagai tempat pelarian sempurna untuk menyatu dengan alam. Tentunya jangan lupa ya untuk bawa kamera terbaik Anda guna mengabadikan setiap sudut magis dari mahakarya alam Sumba ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Halo, kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya.
2: Ma, pinjem mobil ya.
1: Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
3: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk, turun yuk.

pendengar yang sudah mencoba untuk berinteraksi, terima kasih banyak ya. Untuk Abah Kismin juga yang sudah bergabung malam hari ini, menyampaikan salam untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Julian di Ciomas, Bapak Ahmad di Salabenda, kemudian juga Nina Said di ATS ya. Selamat bermalam minggu, selamat istirahat untuk semua. Juga untuk Temarisa dan kru, makasih, salam sehat selalu.

Lagu-lagu yang kami putarkan malam hari ini menjadi lagu yang sudah disusun oleh music director kami. Jikapun memang ada yang request tapi belum bisa terputarkan, mohon maaf mungkin karena ketersediaan ya di playlist malam hari ini. Atau kami coba untuk mencari memang di bank lagu yang ada di studio, namun lagu yang diminta memang belum bisa muncul, ya mohon maaf. Jadi kita coba gabung dulu untuk lagu-lagu lainnya ya. Dan waktu yang tersisa juga sedikit lagi, yang berarti saya juga harus mengakhiri kebersamaan kita di Ragam Budaya. Jangan khawatir karena masih ada beberapa program berikutnya yang akan hadir, seperti drama radio yang menyuguhkan cerita dari berbagai produksi RRI se-Indonesia. Pendengar, nanti kami akan pilihkan salah satunya. Dan juga jangan lewatkan sajian musik hiburan dalam Ruang Rindu yang akan menjadi teman jelang istirahat malam Anda. Musik pelepas lelah kita yang akan hadir selepas drama radio.

Jadi untuk atensi akan kami buka. Dan koleksi lagu-lagu yang akan diputarkan nanti berkisar tahun 80, 90 dan 2000-an awal. Boleh untuk lagu pop Indonesia ataupun pop mancanegara.

pagi yang cerah menyapa Desa Bukit Kencana. Hari ini warga berkumpul di Balai Desa. Pemerintah akan membuka program baru, Sekolah Rakyat Gratis Berpola Asrama.

0: Rangga, katanya nanti kita bisa sekolah gratis, makan, belajar, bahkan tidur di asrama.
1: Iya, saya dengar juga, Sid. Tapi saya takut meninggalkan bapak ibu di rumah. Nanti siapa yang bantu mereka di sawah?
0: Heh, Rangga, katanya kan sekolah itu biar bisa bantu orang tua lebih baik nanti.

0: Selamat pagi warga Bukit Kencana. Hari ini kabar gembira datang dari pemerintah. Anak-anak kita bisa sekolah gratis di sekolah berasrama.
1: Pagi juga Pak Kades. Syukurlah kalau sekolah asrama itu gratis. Tapi apa betul nih gratis? Biasanya ujung-ujungnya ada bayaran ini itu.
0: Tenang Bu Wati, ini kan program resmi Kementerian Sosial. Semua biaya makan, tidur, belajar, semuanya gratis.
2: Warga bertepuk tangan riuh, namun masih ada hati yang ragu.
3: Baik anak-anak, di sekolah kita tidak hanya belajar tentang membaca dan menulis, tapi juga tentang kemandirian. Nah, siapa nih yang mau cerita kenapa mau sekolah di sini?
4: Saya, Ibu.
3: Oke, Siti. Silakan, Siti.
4: Saya ingin belajar komputer, biar bisa bantu Ibu jualan sayur lewat handphone.
3: Wah, bagus sekali itu, Siti. Ada yang lain?
5: Saya, Bu Guru.
3: Oke, Rangga. Silakan, Rangga.
6: Saya ingin jadi guru, Bu. Tapi terkadang saya berpikir, apa mungkin anak petani bisa jadi guru?
3: Tentu bisa dong, Rangga. Sekolah ini kan dibuat justru untuk membuktikan kalau anak di desa juga berhak dong punya cita-cita yang besar.

0: Nah, Bu Wati, ini loh kegiatan anak-anak kita, belajar sambil berasrama. Coba lihat.
1: Ya ampun, rapi, bersih, dan anak-anaknya semangat ya, Pak.
2: Iya, betul. Di sini kami ajarkan disiplin, kemudian juga gotong royong dan cinta tanah air. Semua anak-anak di sini juga dianggap keluarga.
1: Saya kira asrama itu kayak penjara, ternyata kayak rumah kedua ya.
0: Itu dia, rumah kedua untuk masa depan mereka.

0: Siti, saya pikir-pikir tadi ternyata tinggal di asrama tidak seburuk yang dibayangkan ya.
1: Iya, kita bisa belajar, makan bersama, dan saling membantu.
2: Anak-anak, jangan lupa, kalian itu adalah penerus Bukit Kencana. Kalau nanti kalian sudah sukses, kembalilah ke desa, bangun desa kalian sendiri.
3: Iya, Bu.
4: Malam itu, cahaya kecil dari lampu asrama menjadi simbol harapan. Harapan baru dari anak-anak desa yang kini punya kesempatan yang sama untuk bermimpi.

0: Pak Sastro, saya mau mendaftarkan anak saya juga ya. Saya percaya sekarang sekolah rakyat ini benar-benar membawa perubahan.
1: Iya, mari kita buktikan Bu Wati. Ilmu itu hak semua anak Indonesia, tanpa biaya, tanpa batas.
2: Sekolah rakyat berpola asrama, wujud nyata pemerintah untuk membuka jalan pendidikan yang adil dan merata dari desa untuk Indonesia maju.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Selamat malam pendengar, kita sekarang ada di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tentunya jadi program yang pas banget untuk bisa menghibur Anda, melepas penat setelah menjalani aktivitas di hari Sabtu ini, atau yang baru pulang menghadapi kemacetan Bogor, ataupun mungkin dari luar kota, ya wajarlah weekend ya. Di mana-mana macet gitu ya. Tentunya sudah sampai rumah, alhamdulillah bisa bersantai, berkumpul lagi dengan keluarga, dan akan kami temani dengan deretan lagu-lagu terbaik dari dalam negeri sendiri ataupun mancanegara, lagu tahun 80, 90 dan juga tahun 2000-an awal. Jadi selamat bergabung untuk Anda. Tentunya ada perjalanan musik yang akan Anda nikmati. Kita sudah buka di tahun 80, tadi lagu dari Vina Panduwinata ya, salah satu lagu ikonik di tahun 80-an dengan Burung Camar, menjadi deret playlist teratas kita. Dan selain lagu-lagu yang disiapkan oleh music director, tentu Anda juga boleh untuk memilihkan salah satunya di 0815x4200 untuk WhatsApp kami, boleh melalui pesan singkat, atau juga kalau mau kirim voice note mangga silahkan, atau juga di aplikasi RRI Digital ya, aplikasi yang dikelola oleh Radio Republik Indonesia. Karena selain Anda bisa untuk mendengarkan siaran berbagai kanal, baik itu Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, atau bahkan Pro 5 pendengar, Anda juga bisa untuk melihat berbagai konten-konten menarik. Ada podcast ya, ada playlist, pokoknya lengkap banget. Satu aplikasi, sejuta hiburan untuk Anda. Jadi silakan untuk unduh, baik itu di Play Store ataupun di App Store. Dan ada satu fitur juga yang memungkinkan Anda untuk bisa berinteraktif bersama kami di studio ataupun mungkin dengan pendengar lainnya ya. Jadi silakan untuk Anda memanfaatkan teknologi masa kini dengan hadirnya aplikasi RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Lengkapi informasi Anda dengan kilas berita. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sebanyak 40 ribu koperasi Desa Merah Putih atau KDMP rampung pada September dan siap beroperasi Oktober tahun ini di Sulawesi Selatan. Langkah ini diambil untuk mempercepat perputaran ekonomi langsung dari tingkat desa. Menko Pangan menjelaskan, ke depan KDMP akan menjadi pusat integrasi bantuan pemerintah, mulai dari penyaluran bansos PKH, distribusi alat pertanian, hingga penjualan pupuk dan gas subsidi. Tidak hanya itu, koperasi ini juga akan bertindak sebagai pembeli langsung hasil tani dan kebun masyarakat untuk memastikan petani mendapat harga yang layak. Saat ini manajemen KDMP di Sulawesi Selatan telah membentuk lebih dari 3.000 pengurus yang tersebar di 24 kabupaten kota dan tinggal menunggu instruksi operasional dari pemerintah pusat. Saya Marisa, terima kasih atas kebersamaan Anda menyimak kilas berita.

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini, bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari,
1: aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.

Malam memang punya cara tersendiri untuk menghadirkan ketenangan pendengar. Tentunya di tengah suasana yang sudah mulai melambat aktivitas juga menjelang tengah malam. Mungkin di tempat tinggal Anda juga sekitaran sudah mulai hening ya. Jarang orang lalu lalang, lebih dominan suara jangkrik malam. Kemudian udara yang sejuk gitu ya. Apalagi ditemani dengan alunan musik yang menyenangkan malam hari ini, semoga bikin Anda jadi bisa menikmati malam dengan perasaan ataupun suasana hati yang menyenangkan gitu ya. Dan tentu lagu-lagu yang kami hadirkan semoga juga bisa membawa cerita yang menarik ketika Anda ingat, mengingatkan juga pada seseorang atau pada masa-masa indah tahun 80, 90 ataupun 2000-an awal yang dirangkum dalam satu lagu. Mungkin ada satu lagu kenangan yang sangat ingin Anda dengarkan. Silakan di 0815x4200 untuk WhatsApp atau juga live chat RRI Digital. Lagu yang baru saja hadir, Selembut Awan, suara khas dari Katon Bagaskara. Lagu yang menemani Anda di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan masih ada lagu-lagu pilihan terbaik lainnya. Tentu nanti selain lagu-lagu yang disiapkan oleh Music Director, juga lagu-lagu yang Anda request bersama Marisa hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Ibu Maharani di Bekasi yang minta diputarkan lagu dari grup Warna, masih ada. Salam untuk semua sahabat pecinta Ruang Rindu dimanapun berada, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Juga buat Mbak Marisa, sehat selalu, sukses juga, lagunya ditunggu. Baik, nanti kita siapkan. Lanjut juga ada Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus, lagu Obi Mesah, Kisah Kasih di Sekolah, mengenang bersama si dia saat sekolah dulu katanya. Kirim salamnya buat Yanti, Tiara, Ajeng, Maharani, Deng Sumbi, Nina Said, juga untuk Ibu Siti Haryati. Untuk tema Risa dan kru, selamat bertugas sampai tuntas, terima kasih. Cuaca di malam hari ini cerah, tapi juga sekaligus haridang gitu katanya. Oke, makasih untuk Abah Kismin ya. Saya juga sampaikan salam untuk kru yang ada di sebelah saya ini. Saya gak sendirian di studio ya, ada kru yang menemani tentunya ya. Oke, kita dengerin lagu yang memang sudah di request, lagu dari Warna dengan Masih Ada.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London

0: melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada kalanya sebuah lagu mampu membawa kita kembali ke masa-masa lalu, pendengar. Seperti lagu dari Obi Mesah, karya yang tak lekang oleh waktu. Lagu berjudul Kisah Kasih di Sekolah. Tentunya lagu ini sudah menemani beberapa generasi pendengar Indonesia. Dan untuk liriknya tetap dikenang karena easy listening dan punya makna juga gitu ya. Jadi kalau membayangkan, mendengarkan lagu ini maksudnya ya, pasti akan membayangkan kenangan yang sulit dilupakan saat masih duduk di bangku sekolah. Bukan hanya tentang pelajaran, ujian, tapi juga ada tentang persahabatan, canda tawa, sampai dengan rasa suka diam-diam yang tumbuh di balik seragam putih abu-abu. Langsung senyum-senyum kan tuh ya membayangkannya. Tentunya deret lagu lainnya masih akan hadir untuk menemani Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk malam hari ini memutarkan lagu-lagu tahun 80, 90 dan juga 2000-an, baik itu pop mancanegara ataupun pop Indonesia. 2 lagu sudah terputarkan menjadi requestan dari pendengar kita malam hari ini. Tadi ada Ibu Maharani, ada Abah Kismin juga. Kemudian kita lanjut untuk menyapa pendengar lainnya. Ada Bapak Edi yang minta diputarkan lagu berjudul Living on the Jet Plane ya, dari Chantal Krivizuk. Nanti kita hadirkan. Ini sempat jadi soundtrack film Armageddon ya. Terus juga dari Brian Walker merequest lagu Iwan Fals yang terlupakan. Atau boleh juga katanya dari Michael Learns to Rock dengan Take Me to Your Heart. Oke, nanti salah satunya kita hadirkan. Tentunya tetap bersama kami ya, jangan pindah frekuensi. Untuk semuanya juga yang masih mendengarkan dan ingin dipilihkan lagu yang Anda suka tahun 80-90-2000-an, mangga untuk langsung bergabung di malam hari ini. Kita tunggu sampai dengan jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

Ruang Rindu masih menghadirkan lagu-lagu tahun 80, 90 dan juga 2000-an. Pendengar, untuk Anda dengarkan malam hari ini lagu dari dalam negeri sendiri ataupun dari mancanegara. Kita masih undang juga untuk kebersamaan yang bergabung di WhatsApp 081-5x4200. Selamat malam untuk Ibu Anton di Cilebut. Sudah bergabung Ibu Anton ya, dan minta diputarkan lagu Karisma Cinta dari Dewi Yul dan juga Bruri katanya. Coba nanti kita cari ya. Terima kasih buat Mbak Marisa, selamat bertugas. Sama-sama, terima kasih juga untuk Ibu Anton. Dan lanjut juga ada dari Mama Nina Said di ATS yang merequest lagunya Coldplay dengan Yellow. Kalau gak ada boleh juga dari Natalie and Nat King Cole dengan Unforgettable. Terima kasih untuk Marisa dan kru doa terbaik tentunya.

Baik, lagu-lagu yang diminta barusan coba saya siapkan ya, dan akan langsung kita putarkan. Ini dia salah satunya dari Bruri Marantika dan juga Dewio dengan Karisma Cinta.

Sobat RRI, pernahkah melihat api yang berwarna biru menyala di tengah kegelapan malam? Fenomena ini bukan efek kamera ataupun rekayasa visual. Api biru tersebut benar-benar nyata dan bisa disaksikan langsung di Indonesia, tepatnya di Kawaijen, Jawa Timur. Fenomena ini dikenal sebagai Blue Fire, sebuah api berwarna biru terang yang muncul dari kawah Gunung Berapi. Menariknya, fenomena alam yang langka ini disebut-sebut hanya bisa ditemukan di dua tempat di dunia. Bagaimana api biru itu bisa muncul? Dan mengapa hanya ada di tempat tertentu? Yuk kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kawaijen merupakan bagian dari Kompleks Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur. Kawah ini terkenal sebagai salah satu danau kawah terbesar di dunia dengan air yang berwarna hijau toska. Air tersebut memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi karena mengandung berbagai unsur mineral vulkanik. Selain pemandangan kawahnya yang spektakuler, kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu lokasi penambangan belerang tradisional di Indonesia. Setiap hari, para penambang turun ke dasar kawah untuk mengambil bongkahan belerang yang kemudian dipikul keluar dari kawah. Namun di balik aktivitas tersebut, Kawaijen menyimpan fenomena alam yang membuatnya terkenal di seluruh dunia, yaitu api biru atau Blue Fire. Sobat RRI, fenomena api biru di Kawaijen sebenarnya bukanlah lava yang berwarna biru. Api tersebut muncul dari gas belerang yang keluar dari celah-celah kawah dengan tekanan tinggi. Ketika gas ini bersentuhan dengan udara dan terbakar, muncullah nyala api berwarna biru terang. Temperatur gas belerang ini bisa mencapai lebih dari 600 derajat Celcius. Saat gas tersebut terbakar di malam hari, cahaya biru yang dihasilkan tampak sangat jelas di tengah kegelapan. Inilah yang membuat Kawaijen menjadi salah satu tempat terbaik di dunia untuk menyaksikan fenomena Blue Fire secara langsung. Bahkan, banyak wisatawan dari berbagai negara datang khusus pada dini hari untuk melihat keajaiban alam ini. Sobat RRI, fenomena Blue Fire seperti yang ada di Kawaijen tergolong sangat langka. Secara alami, fenomena ini hanya bisa ditemukan di dua tempat di dunia. Salah satunya adalah di Indonesia, yaitu di Kawaijen, dan yang lainnya berada di kawasan vulkanik Dalol Volcano di Ethiopia, Afrika. Namun hingga kini, Kawaijen dikenal sebagai lokasi yang paling mudah diakses untuk menyaksikan fenomena Blue Fire secara langsung. Karena itulah, Kawaijen menjadi salah satu destinasi wisata alam paling unik di Indonesia yang menarik perhatian peneliti, fotografer, dan wisatawan dari seluruh dunia. Meski indah, kawasan Kawaijen juga memiliki tantangan tersendiri. Gas belerang yang keluar dari kawah dapat menghasilkan asap yang cukup berbahaya jika terhirup tanpa perlindungan. Karena itu, para pengunjung biasanya dianjurkan menggunakan masker khusus saat turun ke area kawah. Selain itu, fenomena api biru ini juga hanya dapat terlihat jelas pada malam hingga menjelang pagi hari. Ketika matahari mulai terbit, cahaya api biru tersebut akan semakin sulit terlihat karena kalah terang oleh cahaya matahari. Namun justru perjalanan dini hari menuju kawah inilah yang membuat pengalaman melihat Blue Fire menjadi semakin berkesan. Sobat RRI, Kawaijen bukan hanya sekedar destinasi wisata alam. Di balik keindahannya, terdapat fenomena geologi langka yang membuatnya dikenal di seluruh dunia. Api biru yang menyala di tengah kegelapan malam menjadi bukti bahwa Indonesia menyimpan banyak keajaiban alam yang luar biasa. Dari kawah Gunung Berapi hingga fenomena Blue Fire yang langka, semuanya menjadi bagian dari kekayaan alam Nusantara yang patut kita jaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekali di udara, tetap di udara.

0: masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
1: Siapa tuh?
0: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka. Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih. Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Pro 1 Era di Bogor masih hadir menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik era 80, 90 dan juga 2000-an pendengar dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 23.37 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya masih ada sisa waktu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk Marissa menemani Anda di kesempatan malam hari ini di malam minggu, pendengar, 4 Juli 2020.

Babak 32 besar Piala Dunia telah berakhir, pendengar ya, dan sudah tersaring lagi. Sekarang masuk di zona 16 besar yang nanti tentu akan saling bersaing satu sama lain. Pertandingan demi pertandingan masih akan terus disiarkan juga melalui Pro 3 RRI serta jaringan Pro 1 seluruh Indonesia. Ada duel sengit berebut tiket perempat final antara Kanada versus Maroko. Jadi sudah mulai resmi bergulir ya untuk babak 16 besar ini, dan kali ini salah satu tuan rumah Kanada akan ditantang oleh ketangguhan Sing Atlas Maroko. Langsung dari Stadion Houston, Amerika Serikat, pendengar, Kanada sendiri berhasil mengamankan tempat di babak 16 besar setelah mendepak Afrika Selatan. Dan di sisi lain, Maroko melangkah dengan kepercayaan diri yang tinggi karena mereka berhasil menyingkirkan Belanda lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Tentunya kedua tim ini siap untuk bertarung habis-habisan demi menjaga mimpi asa mereka tetap hidup di panggung dunia. Dan siapakah yang akan tampil lebih dominan serta mengamankan tiket bergengsi menuju babak perempat final? Tentunya Anda bisa mengawal perjuangan dari kedua tim ini dalam siaran Dengar Bareng bersama Pro 3 RRI dan jaringan Pro 1 seluruh Indonesia. Pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Dan akan dipandu nantinya bersama Erik Hamzah serta Senpi Hilhamsyah, pendengar. Tentunya akan disiarkan ya. Jadi untuk Anda yang bersiap-siap untuk begadang nonton bola lagi, tapi berhubung besoknya hari Minggu sih tenang lah ya. Jadi bisa begadangnya juga lebih tenang karena gak usah mikirin aduh hari Senin nih, aduh besok kerja nih, aduh begini begitu. Pokoknya tenang aja karena di akhir pekan gitu ya. Terus juga nanti pukul berapa ya paginya nanti akan berlanjut lagi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat nih. Ada salah satu favorit juara Perancis yang nanti ditantang oleh Paraguay. Nah ini perwakilan dari Amerika Selatan ya, yang juga nanti pertandingannya akan disiarkan melalui Pro 3 RRI lewat Dengar Bareng, pendengar. Paraguay yang melangkah ke babak 16 besar dengan kepercayaan tinggi setelah sukses menumbangkan tim kuat Jerman. Dan di sisi lain Perancis juga tentunya akan tampil meyakinkan dengan skuad yang mewah sekali mereka ya. Sudah berhasil juga menyingkirkan Swedia di laga sebelumnya. Pastinya semangat juang pantang menyerah dari Paraguay yang akan diuji oleh kreativitas serta kedalaman skuad yang dimiliki oleh Perancis. Akankah kejutan muncul dari tim Paraguay atau justru Perancis yang akan melenggang mulus ke babak perempat final? Tentunya Anda juga nanti bisa menyimak untuk siaran ini pukul 4 waktu Indonesia Barat di hari Minggu 5 Juli 2026. Oke, jadi itu dua pertandingan yang pastinya untuk disiarkan dan jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Saatnya untuk Marissa pamit dari ruang dengar Anda, pendengar, karena sudah mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat, atau kita masuk pukul 00 di tanggal 5 Juli 2026. Dan selepas siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia ini di program Ruang Rindu, kami bergabung bersama Pro3 untuk siaran Pesta Bola Dunia 2026. Hadir pertandingan antara Kanada versus Maroko, pendengar, yang tentunya bisa didengarkan langsung pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Marissa bersiap pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Kita ketemu lagi besok siang, pendengar. Jadi untuk Anda yang memang bersiap-siap untuk nonton bola, semoga masih cenghar dan siap-siap begadang tentunya. Tapi untuk Anda yang memang akan beristirahat, saya ucapkan juga selamat beristirahat. Kita ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi teman-teman dua. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Masih pada nonton bola? Iya, jangan lupa minum ya teman-teman dua. Walaupun kamu cuma duduk dan juga ngemil sambil nonton bola, hei, cairan di tubuh kamu tetap berkurang loh. Makanya kadang pinggang suka sakit, kadang badan suka pegel-pegel karena kekurangan cairan. Jadi tetap harus dikonsumsi air putihnya ya. Rinda Balita bakalan temenin kamu tentunya teman Perdua sampai dengan siang hari nanti dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu kita mulai dengan rangkaian Just Music.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Selalu ada mentari baru di setiap pagi. Selalu ada kesempatan baru di setiap hari.

0: pulang kuliah, asik nih kalau kita hangout dulu. Ke kafe yuk.
1: Waduh, ke kafe ya? Aku gak ikutan dulu ya, lagi ngirit nih.
0: Elah, ngirit mulu. Perasaan nih, dari dulu kalau diajak jalan, pasti aja gak pernah ikut.
1: Iya nih, sorry ya. Aku ngerasa ya sayang aja kalau uangnya dipakai jajan terus. Kan mending ditabung.
0: Iya elah, ditabung mulu. Mau naik haji bro.
1: Bisa aja. Ya udah, pulang yuk.
0: Widih, motor baru nih. Keren.
1: Alhamdulillah, hasil nabung nih. Dan ditambahin sedikit sama orang tua.
0: Wah, seriusan nih hasil nabung?
1: Iya dong, makanya nabung dari sekarang. Daripada uangnya buat foya-foya, mendingan ditabung. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.
0: Widih, mantap tuh. Kalau gitu, aku juga mau nabung
1: Nah, gitu dong. Ya udah, ayo pulang. Aku anterin sampai rumah ya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung di sini. Ada Rinda Marlita yang nemenin kamu di rangkaian Spada edisi hari Minggu. Hari kelima nih teman Pro 2 di bulan Juli 2026. Tentunya masih libur sekolah dong ya. Atau udah mulai dapat jadwal untuk MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Duh, pasti seru banget. Salah satu hal yang ditunggu ketika pergantian tahun ajaran baru gitu adalah seputaran MPLS. Tapi tentunya MPLS semakin kesini tuh ya, semakin ramah gitu loh teman Pro 2. Kalau zaman-zaman dulu kan suruh bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu, jam 6 harus udah ada di sekolah gitu kan ya teman Pro 2. Terus kalau sekarang ini lebih humanis gitu di teman Pro 2. Jadi kayak untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, ekskul-ekskul yang ada di sekolah, lebih ramah aja lah pokoknya seperti itu. Nah teman Pro 2, buat kamu yang mungkin masih menikmati tarikan selimut atau baru mau tidur karena abis nonton bola nih ya teman Pro 2, tenang, aku bakalan nemenin kamu dengan informasi-informasi juga. Ada beberapa yang lagi ngetren banget nih di media sosial. Apakah itu? Perkiraan cuaca juga ada nanti nih teman Pro 2. Makanya ikutin terus rangkaian Spada.

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.
1: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, baru saja usai laga penentu ya untuk menuju babak 16 besar, saudara pendengar. Untuk nanti kita akan hadirkan kembali laga-laga selanjutnya yang kami hadirkan di Piala Dunia tahun 2026 ini, dan mengantarkan kita kembali ke Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, saudara. Rangkaian Bogor pagi ini kita lanjutkan kembali, dan saatnya kami perbarui informasi Anda untuk menyimak rangkaian kabar yang tersaji dalam Warta Berita RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
1: Memberikan dampak besar bagi teman-teman pelaku usaha mikro UMKM karena di acara helaran ini disediakan paket gratis sebanyak 5.000 porsi.
2: Hari liburnya jatuh pada tanggal 22 Juni hari Senin sampai nanti 12 Juli 2026 kurang lebih selama 3 minggu. Selama periode hari libur ini, 3 minggu ini insentif fasilitas SPPG tidak diberikan.
3: Dari yang sebelumnya penyelidikan, sejalan dengan hal itu kami pun juga telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke teman-teman kejaksaan.
4: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman berita sepekan Warta Berita RRI Bogor hari ini Minggu 5 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah informasi selengkapnya. Saudara, rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi mengenai kemeriahan helaran Hari Jadi Bogor HJB ke-544 bertajuk Mapag Pajajaran Anyar pada Minggu pagi 28 Juni 2026 lalu di kawasan Alun-Alun Tegar Beriman Cibinong. Kegiatan tersebut melibatkan 40 kecamatan, perangkat daerah, serta berbagai sanggar seni yang menampilkan kekayaan budaya Kabupaten Bogor. Informasi selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Adisri Wahyuni berikut ini.
5: Helaran Hari Jadi Bogor ke-544 bertajuk Mapag Pajajaran Anyar berlangsung meriah di kawasan Alun-Alun Tegar Beriman Cibinong Minggu pagi. Kegiatan ini diikuti 40 kecamatan, perangkat daerah, serta berbagai sanggar seni yang menampilkan kekayaan budaya Kabupaten Bogor. Ribuan masyarakat memadati kawasan Tegar Beriman untuk menyaksikan parade budaya, pertunjukan seni tradisional, hingga pemecahan rekor muri permainan 2000 karinding secara serentak. Pimpinan Sanggar Seni Budaya Nusantara Studio, Nenden Banuria, mengatakan, konsep yang ditampilkan Kecamatan Cibumbulang mengangkat Kerajaan Pakuan Pajajaran yang diyakini memiliki keterkaitan sejarah dengan wilayah tersebut. Menurutnya, helaran budaya seperti ini diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Bogor.
6: Dari Kecamatan Cibumbulang tentang Kerajaan Pakuan Pajajaran yang memang keberadaannya konon katanya dahulu ada di lokasi Kecamatan Cibumbulang. Harapan buat Bogor, semoga dengan adanya kegiatan helaran ini bisa lebih membangkitkan gairah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bogor tentunya khususnya ya.
5: Sementara itu Bambang dari Kecamatan Lewi Sadeng mengatakan persiapan mengikuti helaran telah dilakukan melalui serangkaian rapat dan koordinasi bersama panitia serta pemerintah Kabupaten Bogor. Menurutnya, tingginya partisipasi 40 kecamatan dan 38 perangkat daerah menunjukkan antusiasme seluruh pihak dalam menyukseskan Hari Jadi Bogor ke-544.
7: Awal Juni sudah disiarkan kan, kita dari grup Pemda juga ada, bahwa kita ada rapat awal yaitu dengan Zoom, terus kita rapat juga di Gede Penebu Bupati. Nah, saya itu terakhir kemarin kita ke Gresik hari Sabtu, jadi diharapkan bahwa partisipasi 40 kecamatan dengan 38 PSKPD di Kabupaten Bogor. Ya, maksud Bupati untuk kegiatan ini sangat bagus ya, responnya sangat tinggi. Warga tumpah ruah ke sini bisa mengikuti dan menikmati kegiatan ini.
5: Melalui helaran Hari Jadi Bogor ke-544, pemerintah Kabupaten Bogor berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memperkuat pelestarian budaya, mempererat kebersamaan, serta memperkenalkan potensi yang dimiliki setiap kecamatan di Kabupaten Bogor.
4: Sementara itu, kemeriahan helaran Hari Jadi Bogor HJB ke-544 di Alun-Alun Tegar Beriman tidak hanya sukses memecahkan rekor muri melalui penampilan performa dari 2026 karinding, tetapi juga membawa berkah ekonomi bagi para pelaku usaha mikro. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.

0: Sebanyak 2026 alat musik karinding didengungkan menandai suksesnya Museum Rekor Indonesia MURI dalam helaran Hari Jadi Bogor ke-544 sekaligus rangkaian penutup peringatan Hari Jadi Bogor setiap 3 Juni setiap tahunnya. Untuk tingkat Kabupaten Bogor di alun-alun Tegar Beriman Cibinong Minggu 28 Juni pagi. Tidak hanya memecahkan rekor MURI saja, ribuan warga yang tumpah ruah di depan gerbang yang baru dibangun dengan tulisan Tritangtu di Buana, pemerintahan Kabupaten Bogor juga memberikan dampak bagi para pelaku usaha mikro di tengah acara tersebut.
1: Alhamdulillah, kalau acara kita mah ya ada aja sih. Kan kalau siapa kalau habis beli lagi.
2: Oh gitu.
1: Kalau ketoprak, soto,
0: Seperti diungkapkan Kang Ajun, pedagang bakso dan mie ayam merangkap ketoprak yang dagangannya habis sebelum zuhur dan kembali berjualan minuman karena masih banyaknya konsumen. Konsumen tersebut adalah warga yang rela datang dari berbagai pelosok untuk menyaksikan helaran tersebut. Pedagang makanan ringan lainnya, Abang Ato dari Jakarta, mengaku hampir sepertiga dagangannya laku dalam waktu yang cukup singkat.
3: Maksudnya nggak terlalu?
4: Iya, kecuali kalau di sana mungkin ramai. Soalnya kan diusir-usir pun loh.
3: Laku berapa nih? Pas yep. Acara helaran.
4: Kalau sekarang baru 10.
3: Iya.
4: No?
3: Biasanya berapa?
4: Kalau biasanya sih 15. 20 lah. Sebenarnya bukan masalah karunya, cuma tergantung tempat.
3: Iya.
4: Balik lagi nyari rezeki dah.
0: Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Yudi Taufik mengungkapkan ada 5.000 titik pedagang makanan dan minuman yang telah dibayar oleh Pemkab Bogor di tengah acara tersebut. Dengan kata lain, beberapa warga yang hadir mendapatkan sajian gratis tanpa harus beli.
5: Kegiatan ini juga memberikan dampak besar bagi teman-teman pelaku usaha mikro UMKM. Karena di acara helaran ini disediakan paket gratis sebanyak 5.000 porsi. Ada tempatnya, posisinya dibagi 5 titik, Pak. Izin, salah satunya dekat Polres, sebelah sana ada 5 titik itu, Pak. Jumlahnya ada 5.000 titik, dan itu semua produknya adalah produk dari UMKM Kabupaten Bogor. Dan itu memang kalau buat kami yang di Dinas Koperasi tentunya merupakan suatu kebanggaan, Pak. Dan suatu bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Bogor.
0: Ternyata mereka yang menyaksikan helaran pada Minggu pagi di alun-alun Cibinong Kabupaten Bogor berasal dari berbagai wilayah di 40 kecamatan sekabupaten Bogor. Tumpah ruah menyaksikan beragam pagelaran budaya dan kreativitas dari para SKPD dan kecamatan termasuk instansi samping seperti kejaksaan, kepolisian, BPM, Kodim, dan pengadilan negeri setempat.
6: Kini kita beralih ke informasi lainnya. Seluruh aktivitas produksi dapur program makan bergizi gratis MBG di wilayah Bogor Raya dihentikan sementara hingga 12 Juli 2026 menyusul adanya agenda evaluasi total dari Badan Gizi Nasional. Ikuti laporan Sony Agung Saputra.
7: Badan Gizi Nasional melalui seluruh kantor pelayanan pemenuhan gizi KPPG termasuk di Bogor Raya memanfaatkan masa penghentian sementara program makan bergizi gratis MBG untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Evaluasi tersebut berlangsung selama periode libur operasional. Kepala KPPG Bogor Haidir menjelaskan penghentian layanan mengacu pada surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada masa libur sekolah. Selama periode 22 Juni hingga 12 Juli 2026 seluruh aktivitas produksi makanan di dapur SPPG dihentikan sehingga tidak ada pelayanan MBG bagi peserta didik maupun non-peserta didik. Menurut Haidir, penghentian aktivitas operasional juga berdampak pada relawan yang bertugas di dapur SPPG karena selama masa libur tidak ada kegiatan pelayanan maupun pembayaran insentif. Namun Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan tetap menjalankan tugas untuk memastikan proses evaluasi dan pengawasan berlangsung sesuai ketentuan.
8: Sesuai dengan surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada periode hari libur tahun 2026 disebutkan bahwa yang pertama tidak ada pelayanan MBG baik untuk peserta didik dan non peserta didik pada saat periode hari libur. Nah, untuk wilayah KPPG sendiri, KPPG Bogor sendiri, periode hari liburnya jatuh pada tanggal 22 Juni hari Senin sampai nanti 12 Juli 2026, kurang lebih selama 3 minggu. Selama periode hari libur ini, 3 minggu ini insentif fasilitas SPPG tidak diberikan. Aktivitas di dapur juga tidak ada. Akan tetapi kepala SPPG kami, pengawas gizi dan pengawas keuangan tetap pada posisi standby.
7: Ia menambahkan masa jeda operasional dimanfaatkan untuk melakukan audit, penataan administrasi serta evaluasi terhadap seluruh aspek penyelenggaraan program MBG. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan setiap SPPG memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan standar tata kelola yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional.
8: Kemudian selama periode libur ini akan dilakukan perapihan-perapihan termasuk audit terhadap seluruh SPPG. Nah, sehingga kemudian nanti akan mulai lagi beroperasional program MBG pada tanggal 13 Juli 2026.
7: Haidir berharap hasil evaluasi selama libur dapat menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan program MBG ketika kembali beroperasi pada 13 Juli 2026. Dengan evaluasi menyeluruh tersebut, pelayanan pemenuhan gizi diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
2: Kamu, iya kamu, remaja putri yang penuh semangat. Tahu gak sih, kesehatan kamu hari ini bisa nentuin masa depan generasi berikutnya. Kamu adalah calon ibu hebat yang bisa mencegah stunting sejak dini. Mulai dari menjaga asupan gizi yang seimbang, rajin konsumsi makanan bergizi kayak sayur, buah, susu, dan jangan lupa protein hewani seperti telur dan ikan. Nggak cuma itu, cegah anemia dengan rajin makan makanan yang kaya zat besi. Anemia pada remaja putri bisa berdampak besar pada kesehatan ibu hamil loh. Makanya nih, kamu harus menjaga diri kamu, cintai tubuh kamu, dan persiapkan masa depan yang lebih cerah. Karena kamu adalah awal dari generasi bebas stunting.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
1: Saudara, terkait mencuatnya isu tak sedap di lingkungan Pemkab Bogor, Satreskrim Polres Bogor naikkan status kasus dugaan jual beli jabatan di tubuh Pemkab Bogor dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan terduga 4 orang tersangka. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
2: Kasus dugaan jual beli jabatan di internal pemerintahan Kabupaten Bogor kini memasuki tahap baru dari penyelidikan ke penyidikan untuk dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri setempat. Kasatreskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 30 orang yang menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana tersebut dan memastikan dari hasil gelar perkara dan fakta-fakta yang diperoleh disimpulkan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana korupsi dengan bentuk atau modus operandi penerimaan gratifikasi.
3: Disimpulkan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa waktu yang lalu juga, karena sekarang penanganan atas persoalan tersebut oleh kami sudah ditingkatkan tahapannya menjadi penyidikan dari yang sebelumnya penyelidikan. Sejalan dengan hal itu, kami pun juga telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke teman-teman kejaksaan.
2: Inspektorat Kabupaten Bogor sebelumnya telah merampungkan audit dan menemukan bukti kuat berupa transfer uang dan catatan rekening koran yang melibatkan 4 oknum ASN. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum secara transparan serta menyerahkan sepenuhnya pendalaman kasus ke aparat kepolisian.
4: Ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat, yang bersih, maka dari 1 bulan lalu kami minta inspektorat yaitu Irban 5 menindaklanjuti informasi-informasi yang masuk. Apabila ditemukan tindak pidana, kami minta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang lain.
2: Kasus tersebut bermula dari laporan dan audit investigasi Inspektorat Kabupaten Bogor terhadap 24 ASN di lingkup pemerintah daerah setempat. Dari pemeriksaan itu ditemukan dugaan transaksi jual beli jabatan yang melibatkan 4 orang yang kini masih dalam tahap penyidikan.
1: Tak jauh beda dengan Kabupaten Bogor, Kota Bogor pun dihebohkan dengan kasus dugaan gadai SK 14 anggota Satpol PP Kota Bogor. Kasus itu pun resmi dilaporkan ke Polresta Bogor Kota, seperti dilaporkan Sony Agung Saputra.
5: Dugaan penggadaian surat keputusan SK milik 14 anggota Satpol PP Kota Bogor resmi dilaporkan ke Polresta Bogor Kota. Laporan tersebut diajukan sebagai tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan SK aparatur sipil negara ASN yang diduga menimbulkan kerugian bagi para anggota. Selasa 30 Juni 2026. Direktur LBH Bersama Adil Sejahtera Martini mengatakan pihaknya memberikan pendampingan hukum kepada Satpol PP secara gratis karena mereka mengaku menjadi korban dalam perkara tersebut. Menurutnya, laporan polisi dibuat karena proses hukum dapat mengungkap seluruh fakta serta memberikan kepastian hukum bagi para korban.
6: Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Bersama Adil Sejahtera atau LBH BAS, selaku kuasa hukum 14 anggota Satpol PP Kota Bogor terkait kasus gadai SK Satpol PP Kota Bogor, menyampaikan bahwa pada tanggal 26 Juni 2026, telah dibuat laporan polisi nomor LP garing B garing 453 garing 6 Romawi garing 2026 garing SPKT garing Polresta Bogor Kota atas dugaan tindak pidana yang kini dalam proses penyelidikan. Laporan tersebut didasarkan pada keterangan para pelapor, dokumen dan alat bukti awal yang mengarah pada dugaan penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 492 dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5: Kasus ini bermula dari dugaan penggunaan SK pengangkatan ASN sebagai jaminan pinjaman tanpa persetujuan yang sah atau tanpa memberikan manfaat kepada para pemilik SK. Akibat dugaan perbuatan itu, para korban harus menanggung kewajiban pembayaran pinjaman yang berdampak pada pemotongan gaji maupun tunjangan.
6: Sebagian korban telah menyelesaikan perkara melalui mediasi yang kami fasilitasi lewat Balai Badami Kota Bogor atau Restoratif Justice. dan kami menghormati penyelesaian tersebut, walau masih ada korban yang belum memperoleh pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami, sehingga memilih melanjutkan melalui jalur hukum demi keadilan dan kepastian hukum. Karena ada beberapa terdakwa yang tidak kooperatif. Pendampingan hukum oleh LBH bersama Adil Sejahtera atau BAS ini dilakukan secara pro bono sebagai bentuk komitmen kami terhadap akses keadilan bagi masyarakat dan sebagai bentuk pengabdian kami pada masyarakat Kota Bogor.
5: Sementara itu, Polresta Bogor Kota telah menerima laporan itu dan saat ini tengah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan para pelapor, saksi, serta dokumen yang berkaitan dengan perkara. Proses hukum masih berlangsung sehingga seluruh pihak disebut dalam laporan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, pemerintah Kota Bogor telah melakukan penanganan secara administratif melalui pemeriksaan internal terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penjatuhan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku terpisah dengan proses pidana yang kini ditangani oleh kepolisian.
1: Saudara, Kabupaten Bogor tercatat sebagai daerah dengan jumlah ODGJ terbanyak di Jawa Barat. Kondisi ini mendorong sinergi ketat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat layanan sosial secara terpadu. Ade Sri Wayuni melaporkan.
7: Kabupaten Bogor tercatat sebagai daerah dengan jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ terbanyak di Jawa Barat. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan melalui pendataan, penjangkauan, serta layanan sosial yang lebih terpadu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Ma'aruf, mengatakan, setiap laporan terkait ODGJ yang diterima langsung ditindaklanjuti oleh petugas bersama pendamping dan Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS. Masyarakat yang menemukan ODGJ di lingkungan sekitar juga diminta segera melaporkan kepada perangkat wilayah agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat.
8: Ketika laporan masuk ke kita langsung tracking. Ada pendamping-pendamping kita yang spesialis berinteraksi menangani ODGJ. Kita bekerja sama dengan beberapa mitra kita. LKS namanya Lembaga Kesejahteraan Sosial atau kita kenal namanya Panti yang khusus untuk menangani ex-ODGJ Pasca Rawa. Kalau ditemukan ODGJ di lapangan, segera koordinasi dengan perangkat setempat, baik dengan Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Camat, atau bisa langsung ke Command Center di 112, Command Center Kabupaten Bogor. Itu langsung akan ditembuskan ke kami.
7: Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menyebutkan, ODGJ merupakan salah satu dari 12 kelompok rentan yang menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, penguatan data harus terus dilakukan bersama pemerintah daerah agar intervensi dan pelayanan dapat diberikan secara tepat sasaran, termasuk melalui sentra pelayanan sosial di Kabupaten Bogor.
9: ODGJ menjadi salah satu dari sekian banyak kelompok rentan. Kita menyebutnya ada 12 pas kelompok rentan. Maka itu kita memperkuat datanya terlebih dahulu. Kita sedang terus berkonsolidasi dengan daerah tentang data-data tersebut. Setelah kita tahu datanya, karena data itu pasti juga ada by name, by address-nya, itu bisa kita intervensi secara bersama-sama. Kita akan coba koordinasi, dan kami juga menyiapkan sentra-sentra di Kabupaten Bogor ini untuk bisa bekerja sama dengan bupati atau wali kota dalam rangka melayani kelompok-kelompok rentan seperti itu.
7: Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat, diharapkan penanganan ODGJ di Kabupaten Bogor semakin optimal sehingga kelompok rentan memperoleh layanan yang layak, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan.
1: Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada hari Rabu 1 Juli 2026 lalu menjadi momentum KNPI Kota Bogor dan Polmas Bogor Raya perkuat sinergi bersama Polresta Bogor Kota dalam mendukung program pengayoman masyarakat serta mewujudkan Kota Bogor yang aman, tertib, dan damai. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Polresta Bogor Kota dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
10: Dukungan terhadap program kepolisian terus mengalir dari organisasi kepemudaan maupun organisasi masyarakat sebagai wujud komitmen bersama menciptakan Kota Bogor yang aman, tertib, dan kondusif. Ketua KNPI Kota Bogor Rivaldo mengatakan kalangan pemuda memiliki tanggung jawab untuk menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat. Menurutnya KNPI Kota Bogor siap hadir membersamai Polresta Bogor Kota dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembinaan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif.
11: Saya dari KNPI Kota Bogor mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan Polri khususnya Polresta Kota Bogor bisa semakin humanis, bisa semakin menjaga dan juga mengayomi masyarakatnya. Kita dari pemuda siap bersinergi, siap berkolaborasi, dan juga kita siap mendukung segala program dan juga langkah-langkah strategis dari Polres Kota Bogor untuk bisa sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan juga menciptakan suasana yang nyaman untuk seluruh masyarakat Kota Bogor. Insya Allah KNPI akan selalu mendukung program-program kerja dari Polres Kota Bogor untuk kita sama-sama menjaga kemajuan masyarakat dan juga menjaga keamanan dan juga ketertiban yang ada di Kota Bogor.
10: Sementara itu, Ketua Polisi Masyarakat Polmas Bogoraya Rino Indira mengatakan sinergis antara masyarakat dan Polri, terutama tingkat lingkungan, menjadi kunci terciptanya keamanan yang berkelanjutan.
12: Jadi sebagai masyarakat dengan 8 dekade pengaduan ke kepolisian, saya pikir merupakan perjalanan panjang yang harus menjaga keamanan, penegakan hukum, serta menjadi pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Harapannya senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan integritas dalam menjalankan amanah bangsa. Sekiranya 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat keseluruhannya. Saya atas nama keluarga besar Polmas Bogoraya mengucapkan selamat Bayangkara ke-80 pada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia. Semoga 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat ini bisa dirasakan lebih dalam oleh masyarakat semua. Kita jaga masyarakat, kita jaga NKRI sesuai dengan institusi kita. Terima kasih. Selamat Hari Bayangkara ke-80.
10: Dengan komunikasi, kolaborasi, dan peran aktif seluruh elemen masyarakat, memperkuat upaya Polresta Bogor Kota memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sehingga Kota Bogor menjadi daerah yang aman, nyaman, kondusif bagi seluruh warganya.
13: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi, dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kita beralih ke Warta Olahraga. Untuk mengejar target juara umum Porprov Jabar 2026, tim Taekwondo Kota Bogor genjot latihan intensif dan evaluasi total di nomor Pomsai. Ermelinda Bikata melaporkan.
14: Pengurus cabang olahraga cabur Taekwondo Kota Bogor terus mematangkan persiapan menjelang gelaran pekan olahraga provinsi mendatang. Fokus bidikan kini tertuju pada nomor pertandingan Pumsai Seni Keindahan Jurus yang diharapkan mampu menjadi salah satu lumbung medali emas. Head coach Taekwondo Kota Bogor, Muklis Baalwi, mengungkapkan bahwa porsi latihan para atlet saat ini sudah memasuki fase yang semakin intensif. Tidak hanya fisik dan teknik, jajaran pelatih juga fokus melakukan evaluasi mendalam berkaca pada hasil kompetisi di Yogyakarta baru-baru ini.
15: Apapun hasilnya kemarin di Jogja, tentu akan ada evaluasi menyeluruh ya, khususnya untuk tim Porprov yang kita persiapkan. Walaupun hasilnya sesuai dengan ekspektasi untuk tim seniornya, namun tetap kita harus mengevaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki, yang perlu dilengkapi, sehingga harapannya nanti saat Porprov atlet kita bisa tampil maksimal tanpa membuat ataupun membuat sedikit kesalahan.
14: Di sisi lain, perkembangan nomor Pumse di Kota Bogor diakui mengalami tren yang positif, namun masih menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaring atlet khusus. Hal ini diutarakan oleh Sabemnim Endriawan. Menurut Endriawan, masyarakat atau pencinta taekwondo secara umum memang sudah familiar dengan nomor Pumse. Kendati demikian, minat untuk menekuninya secara serius sebagai seorang atlet profesional masih perlu dipacu.
16: Untuk yang Pumse terutama ya, di nomor jurus ini sebetulnya mungkin belum terlalu populer banget mungkin ya, karena kan biasanya untuk bela diri kan nomornya nomor tarung gitu ya. Jadi untuk yang di Pumse ini sebetulnya untuk perkembangannya cukup bagus, karena sebetulnya di Pumse ini selalu jadi tolak ukur prestasi dari taekwondo ini gitu ya. Karena kalau di nomor kirugi kan mereka harus fight benar-benar gitu ya. Tapi untuk di nomor Pumse ini sebetulnya kita punya potensial yang sangat besar ya. Atlet-atlet nasional kita pun juga banyak yang terlahir dari Pumse, termasuk dari Kota Bogor juga ada yang sampai mengharumkan nama Indonesia ya di SEA Games maupun di persiapan Asian Games sekarang.
14: Dengan kombinasi latihan intensif yang dipimpin Muklis Baalwi serta upaya pemasyarakatan nomor Pumse oleh jajaran pelatih seperti Endriawan, taekwondo Kota Bogor optimistis mampu menancapkan taringnya di level provinsi dan membawa pulang gengsi tertinggi ke Kota Hujan.

Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Iwan Hendra, dibantu penata teknik Noval Noviansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Anda selamat menikmati suasana air pekan Anda bersama kami Pro 1 RRI Bogor pendengar. Rangkaian Bogor pagi ini hingga pukul 10 nanti mengudara untuk Anda bersama saya Nasrullah Alwi ya. Bagaimana perakiran cuaca untuk sepanjang hari ini? Minggu 5 Juli 2026, segera kita akan update dan menyampaikan secara langsung oleh perakirawan BMKG Jawa Barat di perakiraan cuaca hari ini, saudara pendengar. Dan ini dia informasi lengkapnya.
1: Sobat RRI dimanapun berada, saya Alita Nuraini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Pada pagi hari cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari cerah berawan hingga berawan. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, beli ketoprak di pinggir jalan, lebih enak dicampur toge. Hey yang mau jalan-jalan, jangan sampai lupa update info BMKG. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: Demikian tadi sudah mendengar update kabar perakiran cuaca untuk hari ini ya. Terlebih yang mau jalan-jalan, kalau kata Mbak Arlita, tampaknya mayoritas di apa namanya di hari ini ya cerah berawan begitu saudara ya. Selamat menikmati akhir pekannya. Dan tepat pukul 7 nanti kita akan segera bergabung kembali bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk menghadirkan kabar lainnya, mengupdate untuk informasi Anda dalam Warta Berita Sentral. Rangkaian segmen berikutnya juga masih akan hadir terus mewarnai kebersamaan kita di Bogor pagi ini.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
3: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
2: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
2: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain.
5: Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami PSL D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
6: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias